Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita dalam program Malang Menyapa. Kita awali dulu dengan opini publik dan informasi ya. Hari ini kita akan berbincang seputar mencegah kekerasan seksual bersama Satgas Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan dengan dialog interaktif Malang Menyapa. Esti Sulistia rencananya akan berbincang bersama Kasatres PPA, PPU Polres Malang dan juga Direktur Kopatara seputar topik mencegah kekerasan seksual bersama Satgas Perlindungan Anak di wilayah Kabupaten Malang. Pendengar, Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi memang mendorong ya adanya percepatan realisasi pembentukan satuan tugas atau Satgas Perlindungan Anak yang terdiri dari berbagai unsur untuk menjamin pemenuhan hak anak serta keamanan dan kenyamanan anak di Kabupaten Malang. Orang nomor satu di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang atau Pemkab Malang itu menyampaikan bahwa Satgas Perlindungan Anak, pendengar, terdiri dari unsur Pemkab Malang, kemudian Polres Malang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, serta akademisi maupun praktisi yang memiliki keahlian dalam penanganan atau pendampingan terhadap anak. Nah, pejabat publik yang dulunya pernah berprofesi sebagai guru ini, pendengar, menuturkan bahwa nantinya Satgas Perlindungan Anak Kabupaten Malang akan dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Malang. Selain itu, pihaknya juga akan segera melakukan komunikasi lebih lanjut dengan jajaran DPRD Kabupaten Malang terkait penyusunan rencana peraturan daerah di wilayah Kabupaten Malang tentang perlindungan terhadap anak secara lebih luas lagi. Menurutnya, langkah kolaboratif antara instansi tersebut memang penting untuk dilakukan, pasalnya laporan kekerasan terhadap anak maupun perundungan terhadap anak di Kabupaten Malang juga banyak, pendengar. Berdasarkan data yang masuk di DP3A Kabupaten Malang, sejak Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 59 kasus adanya kekerasan terhadap anak dengan 63 korban terjadi di Kabupaten Malang dengan berbagai latar belakang kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 kasus atau 54% dari jumlah kasus merupakan kasus kekerasan seksual, di mana dari 32 kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut, 3 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual sesama jenis yang melibatkan anak-anak. Selain itu, selama Januari hingga Juli 2026, DP3A Kabupaten Malang juga menerima laporan sebanyak 48 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korban sebanyak 54 orang. Dari total tersebut, pendengar, sebanyak 24 kasus merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat dari korban. Lebih lanjut, nantinya pemerintah Kabupaten Malang bersama jajaran Polres Malang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Malang, serta berbagai koordinasi, maksud kami organisasi kemasyarakatan, itu melakukan sosialisasi yang masif untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Terkait dengan hal ini, pendengar, rencana pemerintah Kabupaten Malang ya, yang membentuk Satgas Perlindungan Anak dalam rangka mencegah kasus-kasus kekerasan terhadap anak ya, baik fisik maupun seksual. Bagaimana pendapat Anda, pendengar? Saya tunggu, silakan kirim komentarnya di 081555600915. Kita sebagai masyarakat juga punya ya, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dan juga kelompok rentan di lingkungan kita. Bagaimana di lingkungan kita menjaga, mengupayakan lingkungan yang aman terhadap anak dan juga perempuan? Apa yang harus kita lakukan? Saya juga tunggu komentar Anda, saran Anda, usulan Anda terkait dengan hal tersebut. Silakan WA-nya di 081555600915 ya. Sekali lagi, saya tunggu WhatsApp Anda di 081555600915.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Kebakarannya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.
1: Lintas Informasi.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo pasang portal dalam rangka menjaga ruas jalan Taman Sari Banjar Sawah. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki. Umam?
3: Baik, Aga dan pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo memasang portal pembatas ketinggian kendaraan di Simpang Tiga Sinto, Desa Taman Sari, Kecamatan Jringu. Portal dipasang untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga kondisi ruas jalan Taman Sari ke Banjar Sawah dari kerusakan akibat kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Kasih Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dishub Kabupaten Probolinggo, Sigit Wida Hartono mengatakan portal tersebut memiliki lebar 4,5 meter dan tinggi 3,5 meter. Menurutnya, pemasangan portal merupakan tindak lanjut hasil rakor forum lalu lintas dan angkutan jalan pada 3 Agustus lalu. Batasan dilakukan agar kendaraan dengan dimensi maupun tonase berlebih tidak melintas di ruas jalan yang tidak sesuai dengan kelasnya. Sigit menjelaskan, kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dapat mempercepat kerusakan lapisan, perkerasan maupun jembatan. Sementara itu, Kepala Dishub Kabupaten Probolinggo Edi Suryanto mengatakan, jalan Taman Sari ke Banjar Sawah merupakan jalur penting penghubung antar kecamatan dengan aktivitas lalu lintas yang cukup padat. Namun, lebar jalan yang hanya sekitar 4 hingga 4,5 meter, buat kendaraan berukuran besar berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Dishub Kabupaten Probolinggo mencatat saat ini terdapat 10 titik ruas jalan yang telah dibangun portal, 7 diantaranya sudah ditindapi pembatas ketinggian 3,5 meter. Sementara 3 lokasi lainnya masih menunggu proses mediasi dan sosialisasi dengan masyarakat serta pelaku usaha sebelum pembatas ketinggian dipasang. Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap keberadaan portal dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga kondisi infrastruktur jalan dan jembatan agar tetap baik dan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo pendengar memasang portal dalam rangka menjaga ruas jalan Taman Sari Banjar Sawah dilaporkan Khairul Umam Masduki untuk Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-600-74. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Halo Adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Hari ini kembali berjumpa, hari Rabu 26 Agustus 2026. Tanggal cantik ya, by the way. Ya, 260826 gitu ya. Saya Esti kembali bersama Anda. Dan pagi ini saya akan ajak Anda untuk diskusi bersama seputar apa yang sudah disiapkan ini oleh Kabupaten Malang yang sekarang sedang menyiapkan langkah baru dalam upaya untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Jadi, pemerintah Kabupaten Malang ini berencana membentuk namanya Satuan Tugas Pelindungan Anak ya, atau Satgas Pelindungan Anak, yang dikoordinasikan oleh DP3A Kabupaten Malang dengan fokus pada pencegahan, sosialisasi, pendampingan korban hingga konseling psikologis. Nah, rencana pembentukan Satgas ini jadi isu yang sangat aktual setelah Bupati Malang HM Sanusi pada hari Senin 24 Agustus lalu menegaskan perlunya upaya untuk pencegahan sejak dini, dan perlindungan anak ini disebut tidak cukup hanya dilakukan di sekolah umum gitu ya, tapi juga harus menjangkau madrasah misalnya, kemudian pondok pesantren, keluarga, dan juga lingkungan sosial anak. Nah, pemerintah Kabupaten Malang juga berencana untuk memperkuat koordinasi dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan tokoh agama, lembaga pendidikan, maupun unsur masyarakat. Nah, pertanyaannya, bagaimana Satgas Pelindungan Anak ini nantinya akan bekerja secara nyata? Oleh karena itulah, maka pembentukan Satgas ini tentu bukan sekedar persoalan menambah lembaga atau struktur baru ya. Tapi tantangan yang lebih penting adalah bagaimana membangun sistem pencegahan dari hulu, memastikan korbannya itu berani lapor, kemudian memberi pendampingan yang berpihak kepada anak, sampai kemudian harus memastikan pelaku mendapatkan proses hukum yang tegas, jadi biar ada efek jera. Nah, bagaimana sebenarnya Satgas ini? Tentu kita masih menunggu ya, karena masih dalam rencana. Tapi yang jelas kita harus membuka mata kita bahwa persoalan kekerasan seksual itu tidak selalu terlihat di permukaan. Jadi banyak kasus yang kemudian tidak segera dilaporkan karena banyak permasalahannya. Pertama misalnya, korbannya takut, korbannya merasa malu, atau korban mendapat tekanan, atau bahkan memiliki hubungan kedekatan dengan pelaku. Karena itu maka pembentukan Satgas Pelindungan Anak ini, kita berharap banyak agar ini bisa menjawab persoalan yang lebih mendasar. Bagaimana mendeteksi kekerasan sejak dini dan mencegah anak menjadi korban sebelum kasusnya terjadi. Kami nanti akan ungkap bagaimana fakta di lapangan bersama dengan narasumber kami. Nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber dari Kopatara, nanti akan ngobrol dengan Dr. Zuhro Rosyida SP MPD, Direktur Komunitas Pelindungan Perempuan dan Anak Nusantara, yang tentu punya data karena selama ini melakukan pendampingan pendampingan langsung pada para korban maupun kasus yang ada di lapangan ya. Tim kami sebenarnya juga mencoba menghubungi Pak Arbani dari DP3A Kabupaten, dan juga AKP Yulistiana Sri Iriana SHMH, Kasatres PPA PPO ya, Pelindungan Perempuan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang dari Polres Malang. Kami coba nanti bisa tersambung dengan beliau-beliau, tapi nanti kita akan ngobrol dulu dengan Mbak Zuhro Rosyida. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang untuk bisa menyimak perbincangan selengkapnya sesaat lagi.

0: kelihatan senang sekali hari ini.
1: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
0: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
1: Kadang tidak sempat, kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
0: Oh, begitu ya.
1: Sekarang aku senang. Di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
0: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.
1: Iya, aku jadi ingin rajin sekolah supaya bisa pintar dan membanggakan orang tua.

0: masih bersama di program Dialog Malang Menyapa edisi pagi ini Prioritas Nasional. Kita masih bincang soal sebenarnya ada banyak upaya yang bisa dilakukan untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan terutama dari beragam jenis kekerasan seksual yang ada di sekitar kita. Tadi saya sempat sampaikan data bahwa ini juga fenomena gunung es karena ternyata mungkin bisa jadi banyak sebenarnya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak tetapi tidak dilaporkan dengan beragam pertimbangan. Ada yang merasa malu, takut untuk melapor atau bahkan karena pelakunya adalah orang-orang terdekat. Nah, oleh karena itu maka pemerintah Kabupaten Malang yang sudah menyiapkan pembentukan Satgas Pelindungan Anak ini sebenarnya juga ada banyak harapan publik supaya ini menjadi angin segar gitu ya, upaya untuk bisa memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang lebih baik, baik itu di sekolah maupun di lingkungannya. Nah, tugasnya nanti rencananya akan mencakup pencegahan, kemudian sosialisasi, pendampingan dan juga konseling psikologis bagi korban kekerasan, perundungan maupun pelecehan seksual yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Nah, tapi kan tidak hanya itu. Jadi bagaimana kemudian ranah pencegahan itu juga diarahkan sehingga lingkungan pendidikan dan masyarakat juga bisa support untuk mewujudkan kawasan sekolah yang kemudian juga aman gitu ya. Lingkungan di sekitar rumah juga aman, kemudian lingkungan bermain dan sebagainya juga aman. Oleh karena itu, kita juga tentu berharap banyak gitu ya supaya modus-modus yang mungkin selama ini juga terjadi juga dikenali gitu, publik paham sebenarnya ada jenis-jenis seperti apa yang sebenarnya ada dan kita bisa mengantisipasi melakukan pencegahan. Pagi ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kami. Saya akan ajak Anda untuk minta data bersama dengan Direktur Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara atau KOPATARA, Dr. Zuhro Rosida SPMPD. Mbak Rosi, ya Mbak Zuhro Rosida lebih akrab dipanggil Mbak Rosi. Selamat pagi, assalamualaikum. Mbak Rosi sudah tersambung bersama kami ya, selamat pagi. Oke, kita coba untuk bisa dapat sambungan kembali karena nampaknya masih dalam perjalanan menuju ke Surabaya. Ada kegiatan atau ada agenda yang akan diikuti, masih dalam rangkaian tugas KOPATARA. Ya, kembali ke soal data tadi. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai kasus kekerasan di Kabupaten Malang, sebenarnya sudah banyak pihak yang memiliki peran dalam pelindungan anak. Jadi di Kabupaten Malang itu ada DP3A. Kemudian di sana juga ada kepolisian, ada sekolah, ada tenaga kesehatan, ada psikolog, kemudian tokoh masyarakat maupun organisasi perlindungan anak ya selama ini punya kontribusi besar. Nah, bagaimana nanti mereka apakah akan terlibat dalam Satgas? Nanti kita tanya dulu. Mbak Rosi sudah tersambung sama kami. Selamat pagi Mbak Zuhro Rosida.
1: Selamat ya. Pagi Mbak Esti.
0: Selamat pagi pendengar
1: semuanya.
0: Ya, alhamdulillah. Ini posisi perjalanan ke Surabaya ya?
1: Iya betul, sudah nyampe Surabaya tapi belum sampai lokasi.
0: Oke, terima kasih. Waktunya masih tetap meluangkan berbincang bersama dengan RRI. Mbak Rosi, sudah dengar kabar tentang rencana pembentukan Satgas Pelindungan Anak di Kabupaten Malang?
1: Kayaknya itu saya baru dengar dari Mbak Esti.
0: Oh gitu?
1: Iya, cuman kayaknya, mohon maaf ya Mbak Esti ya. Setahu saya di Kabupaten Malang itu pada sekitar tahun sebelum COVID atau setelah COVID ya, itu sudah pernah dibentuk Satgas PPA di tingkat kecamatan. Makanya saya heran waktu membaca itu.
0: Ya, saya sempat share link informasinya dari rri.co.id, hasil liputan teman reporter kami. Hari Senin kemarin, Pak Bupati menyampaikan gagasan untuk membentuk ya, rencana membuat Satgas ini. Nah, tapi kalau Satgas PPA yang Anda sampaikan tadi dibentuk sebelum COVID dulu, berarti tahun berapa tuh? Sekitar 2019-2020 ya?
1: Iya, sekitar tahun itulah. Waktu itu kalau nggak salah waktu pergantian Bupati.
0: Oh, siap. Jadi dulu bupatinya masih siapa?
1: Dari Pak Rendra ke Pasanusi.
0: Oh, Pak Rendra ke Pasanusi. Oh, jadi waktu itu memang sudah eksis, sudah ada sebenarnya Satgas ini?
1: Waktu itu katanya sudah dibentuk, tapi saya mendapat laporan itu dari kebetulan dampingan kami yang di Kecamatan Donomulyo.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian ketika informasi ini muncul,
1: tapi setelah itunya saya tidak tahu lagi.
0: Oh, setelah itu tidak tahu lagi. Oke, okay. Setelah kemudian muncul rencana ini, seperti apa sih sebenarnya menurut Anda urgensi ada Satgas Pelindungan Anak ini, Mbak Rosi?
1: Iya, sangat penting sekali ya Mbak ya. Meskipun bahasa saya itu better late than never, karena sebenarnya perdanya untuk perlindungan anak di Kabupaten Malang itu sudah sejak 2009 kan. Otomatis kan di perda itu di diamanatkan ya untuk bentuk UPT khusus yang terkait dengan perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Malang.
0: Ya.
1: Bahkan UPT-nya karena itu maka Kabupaten Malang beberapa kali memenangkan penghargaan para hitaik apa ya itu ya.
0: Ya.
1: Yang mengenai gender itu. Hmm. Itu kan karena salah satunya karena Malang, Kabupaten Malang memiliki perda itu.
0: Oke. Jadi perda sudah ada sejak 2009. UPT-nya ya, juga sudah ada kan, Mbak Rosi?
1: Waktu itu ya perda itu kemudian ditindaklanjuti dengan adanya UPT P2T P2A. Saat itu belum UPT ya. Hmm. Masih P2T P2A dan legalitas SK Bupati.
0: Hmm. Oke. Kemudian sekarang UPT-nya itu sudah ada.
1: Karena kemudian karena mengikuti nomenklatur kementerian, maka P2T P2A itu dilebur menjadi UPT PPA yang itu pelaksananya adalah dinas.
0: Itu berarti dinas masuk KKI. Di dinas DP3A ya?
1: Iya, dinas DP3A.
0: Oke. Ya, artinya fungsi mereka sebenarnya seperti apa?
1: Kalau setahu saya sebenarnya ya tetap di perlindungan perempuan dan anak, utamanya korban kekerasan ya. Mm-hmm. Tetapi kan dulu itu hanya pendampingan korban saat di P2T P2A di tahun di tahun kedua atau ketiga itu hanya pendampingan korban. Padahal kami teman-teman di lapang itu melihat bahwa sebenarnya upaya-upaya pendampingan itu harus tetap diikuti oleh upaya-upaya pencegahan kan.
0: Oke. Okay. Jadi waktu itu hanya pendampingan korban, sementara upaya pencegahan malah tidak masuk pada kinerjanya itu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: itu sekitar tahun berapa ya? Telah P2 atau di tahun ketiga gitu.
0: Tahun ketiga berarti tahun berapa ya? Ini kita kayak flashback lagi nih. 2000 waktu itu Mbak Rosi ada di P2 TP2 kan?
1: Iya, waktu itu masih saya di P2 TP2.
0: Oke. Okay. Nah, ketika sekarang semuanya sudah berubah karena ada nomenklaturnya dan sebagainya, ada aturan-aturan baru itu, maka sebenarnya ketika Satgas ini ada, tugas-tugas apa berarti yang harus dijalankan ini, Mbak Rosi?
1: Kalau Satgas untuk saat ini yang saya tahu adalah mendampingi kasus apabila ada. Ada laporan di tempat tersebut.
0: Oke. Okay. Ketika misalnya ada kasus, kemudian lapornya ke sana, kemudian mendapatkan perlindungan, pendampingan ketika misalnya proses hukum.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Di lini-lini pencegahan.
1: Seperti itu kan.
0: Oke. Okay. Di lini-lini pencegahan.
1: Nah, kalau di lini pencegahan itu saya yang melihat belum ada yang apa ya, belum terrealisir ya, kecuali mungkin adanya forum anak. Karena forum anak itu kan harapannya juga menjadi tempat curhatnya anak-anak apabila ada persoalan yang dihadapi anak-anak itu.
0: Oke. Okay.
1: Meskipun ya tujuannya seperti itu, tetapi kan kadang-kadang belum bisa berfungsi secara penuh.
0: Baik. Jadi gini nih, Satgasnya kan ini masih rencana mau dibentuk. Meskipun tadi menurut Anda sebenarnya dulu pernah ada Satgas PPA di tingkat kecamatan ya. Tapi gak tahu nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Nah, maka sebenarnya ketika misalnya sekarang ada kasus kekerasan terhadap anak, publik sudah tahu gak sih harus kemana mereka lapor, harus ngapain gitu? Mbak Rosi?
1: Mohon maaf Mbak Esti. Saya tadi di ruangannya CP3A.
0: Oke. Okay. Mbak Rosi, aman sekarang ngobrol dengan kami?
1: Aman, saya sudah keluar.
0: Oh, nggih, siap. Baik, siap. Mbak Rosi, jadi kalau kemudian melihat kondisi yang ada sekarang nih, karena Anda kan selama ini di Kopatara juga mendampingi korban gitu ya, melakukan beberapa upaya pencegahan. Sebenarnya kalau misalnya terjadi kasus kekerasan itu, apakah sekarang publik sudah tahu harus kemana dan harus ngapain gitu? Lapor, minta pelindungan kemana begitu?
1: Kalau secara umum, publik tahunya kan ada DP3A. Tetapi kalau lembaga kami sendiri, Kopatara, kita kan main di media sosial juga kan.
0: Ya.
1: Kita juga masih mengadakan kegiatan-kegiatan pencegahan dengan keliling sekolah, keliling pesantren kan begitu, sehingga ya orang-orang yang pernah tahu kami itu yang akan mengadukan persoalannya lewat media sosial.
0: Oke. Lewat media sosial, tetapi dengan data yang masih tetap dirahasiakan, disimpan ya?
1: Ya iya dong, kan kalau lewat media sosial mungkin hanya.
0: Maksudnya japri gitu. Oh, iya, baik. Jadi Anda dan kawan-kawan sosialisasi nomor, pusat pengaduan begitu. Tapi biasanya kalau konsultasi laporannya tetap dilakukan secara privat gitu ya.
1: Oke.
0: Mbak, kalau data ataupun catatan dari Kopatara, bagaimana sih data pendampingan atau catatan kasus, gambaran kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Malang belakangan ini?
1: Kalau dalam tahun ini kami tidak menerima pengaduan kasus kekerasan seksual, Mbak. Yang ada beberapa kasus KDRT dan kasus bullying.
0: Oke. KDRT dan bullying. Ini kalau kekerasan terhadap kekerasan seksual nggak ada ya?
1: Kebetulan tidak ada.
0: Oke. Mbak. Nggak. Maksudnya kan saya pernah tahu beberapa tahun yang lalu banyak pengaduan.
1: Beberapa tahun yang lalu banyak itu, Mbak.
0: Oke. Tapi justru belakangan ini KDRT dan bullying yang banyak masuk laporannya. KDRT itu bentuknya seperti apa misalnya?
1: Yang KDRT itu baik kepada istri maupun kepada anak. Perlantaran.
0: Oke. Kalau yang bullying?
1: Yang bullying, mohon maaf ya, kayaknya ini yang masuk di kami banyak yang dari pesantren.
0: Pelakunya adalah teman-teman mereka sendiri?
1: Pelakunya teman-teman.
0: Oh, ya. Bullying sampai fisik atau sekedar verbal saja, Mbak?
1: Ya, sampai fisik dan mengarah ke seksual ya.
0: Oke. Ya, artinya sebenarnya bentuk kekerasan itu kan macam-macam ya. Ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, bahkan fisik, kekerasan
1: fisik verbal. Seksual, kan?
0: Tapi trennya gimana sih, Mbak? Belakangan ini ada perubahan tidak?
1: Perubahan dimananya maksudnya?
0: Modus model-model kekerasannya gitu.
1: Tren yang masuk di kantor kami sih banyak yang modusnya karena pacaran ya, Mbak ya. Karena suka sama suka lah, dan biasanya terjadi pada teman-teman usia dewasa awal, mahasiswa lah, dewasa awal.
0: Bentuknya misalnya?
1: Ya itu tadi Mbak, modus pacaran itu Mbak. Toxic relationship bahasa sekarang itu.
0: Toxic relationship ya. Ya. Tapi sampai ada kekerasan fisik nggak?
1: Belum ada, mudah-mudahan nggak ada.
0: Ya jangan sampai ada ya. Setidaknya ini sebagai gambaran kepada publik bahwa sekarang mungkin ada pergeseran apa ya? Maksudnya tren bentuk kekerasan di kalangan remaja gitu, Mbak Rosi.
1: Iya.
0: Oke. Nah, dari yang sempat laporan masuk ke Kopatara, biasanya ada yang sampai diproses ke kepolisian tidak atau ke DP3A? Selama ini bergandeng tangan dengan lembaga pendamping lain tidak?
1: Kalau Kopatara biasanya lebih banyak dengan psikolog ya, Mbak ya, karena kita lebih banyak kepada perbaikan psikologis korban gitu.
0: Baik. Ya.
1: Kalau terkait dengan hukum, biasanya kita sampaikan dulu ke kliennya. Kalau misalnya nanti mau dilaporkan, maka tindakannya harus step ini. Kan nggak bisa langsung, Mbak. Dan itu biasanya klien akan berpikir ulang, apakah lebih baik dilanjutkan secara hukum atau cukup sampai di sini. Karena kalau kita kan lebih kepada penampingan psikis korban, kan.
0: Oke. Nah, ini kemudian nyambung dengan tadi saya sempat singgung soal bahwa kekerasan ini kan fenomena gunung es, Mbak Rosi. Banyak orang yang lebih baiknya. Mereka memilih untuk diam karena beberapa alasan, ada yang takut, ada yang bahkan mendapat tekanan dan sebagainya. Maka sebenarnya apa sih problem permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan ini kemudian nggak tuntas-tuntas juga gitu? Masih saja ada kasusnya.
1: Kalau saya melihatnya karena budaya ya, kita itu kan kalau budaya patriarki itu kan perempuan itu harus manut misalnya seperti itu dalam rumah tangga aja ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh suami, ya perempuan terima itu sebagai bentuk bakti. Padahal kan dalam ranah relationship dalam rumah tangga itu kan tidak bisa seperti itu. Ketika suami tidak menafkahi istri saja itu juga bentuk dari kekerasan. Itu jarang diketahui orang. Kemudian kalau misalnya toxic relationship di kalangan mahasiswa misalnya, mereka yang mengatakan suka sama suka, sehingga salah satu pihak, biasanya yang perempuan ya, tidak bisa beraktivitas di tempat lain karena nanti pacarnya merasa tidak nyaman dengan aktivitas pasangannya, itu kan dilarang ya. Tidak usah ikut kegiatan mahasiswa misalnya, atau kegiatan-kegiatan lain di luar kampus, seperti itu. Okay. Itu kan juga bagian dari kekerasan sebenarnya, tapi karena kita tidak, seringkali tidak menganggap itu sebagian kekerasan, karena ngomongnya kan menjagamu karena sayang, sehingga kamu lebih baik tidak bisa mengikuti kegiatan macam-macam selain kuliah.
0: Oke. Okay. Jadi apa yang menjadi pertimbangan mereka untuk misalnya tidak lapor, tidak memproses, tetap diam ini, Mbak Rosi?
1: Kalau dari yang masuk di kami, karena untuk lapor itu kan mereka butuh effort ya Mbak ya. Karena misalnya laporan itu kan tidak harus satu kali, tapi pemeriksaan di kepolisian, ya, di kepolisian saja biar 1, 2, 3 kali ya. Dan itu seringkali buat mereka bahasanya capek ya, di tahapan itu sudah capek gitu. Apalagi ketika nanti harus bertemu lagi di pengadilan.
0: Belum nanti ada visum dan sebagainya itu ya.
1: Itu lebih baik kan enggak deh.
0: Akhirnya kemudian banyak yang lebih memilih untuk diam.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi ini kan juga jadi apa istilahnya mungkin permasalahan ketika ada problem diam juga enggak solutif gitu.
1: Iya, makanya kami kalau di lembaga layanan Kopataya ini selalu menyampaikan apa adanya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau tanya, tetap dilaporkan, akan seperti ini, dampaknya akan seperti ini. Tapi kalau tidak dilaporkan juga akan seperti ini. Kita sudah akan awal ke klien.
0: Oke. Okay. Tapi keputusan tetap di klien. Anda hanya bisa apa istilahnya menyampaikan gambaran.
1: Kopataya selalu seperti itu. Keputusan hanya tetap ada di klien.
0: Ya, tanpa nggak boleh ngepush gitu ya, nggak boleh apa istilahnya memaksa.
1: Tidak, kita tidak intervensi, tapi gak kita akan selalu membantu apapun keputusan yang dipilih oleh klien. Misalnya kalau memang membantu gejala hukum ya kita bantu full sampai selesai sidang gitu.
0: Oke. Okay. Tapi karena prosesnya tadi ya panjang ya, jadi akhirnya banyak yang
1: di tengah jalan tuh mereka sudah

0: nanti.
1: Betul, apalagi kalau misalnya ada proses hukum kan lebih panjang lagi tadi seperti Mbak Rosy sempat cerita.
0: Oh, okay. Iya.
1: Baik, tapi saya kembali ke karena saya sedang ngobrol dengan Ko Patara. Dari pengalaman Ko Patara sebenarnya, di lingkungan mana sih anak-anak di wilayah Kabupaten Malang itu sebenarnya paling rentan mengalami kekerasan?
0: Ya, di lingkungan yang mereka berkumpul dengan banyak orang ya. Misalnya di asrama, di pesantren. Tapi karena kekerasan yang terjadi biasanya bullying antar teman ya.
1: Di keluarga misalnya, dulu kan sempat ada juga banyak kasus yang ternyata pelakunya orang-orang terdekat gitu, Mbak Rosy.
0: Ya, dulu itu Mbak, kalau di yang masuk di kami itu banyak anak-anak yang karena orang tuanya berpisah itu yang mendapat kekerasan dari ayahnya. Kasus itu banyak, Pak. Makanya kenapa saya waktu disertasi itu memilih untuk topiknya seperti itu.
1: Okay. Tapi sekarang ada pergeseran?
0: Tapi ternyata hasil penelitian saya itu tidak menunjukkan keterkaitan bahwa anak yang ditinggal ibunya itu rentan mendapatkan kekerasan dari ayahnya. Ternyata tidak seperti itu juga.
1: Ya, ternyata hasilnya gimana?
0: Hasilnya bahwa sebenarnya itu pola komunikasi. Bagaimana komunikasi ibu dengan anak meskipun jauh itu harus tetap dibangun dan juga bagaimana komunikasi dengan ayahnya juga.
1: Baik. Mbak Rosy, ini saya mau baca dulu WA yang udah masuk dari pendengar ya ke 081555-60915. Ini ada yang bilang, bagaimana dengan bullying di ruang digital? Sekarang kan juga rawan itu bully di ruang digital. Dari pendengar ya, sudah gabung dari nomor akhirnya 188. Silahkan direspon dulu.
0: Kalau bullying di ruang digital memang banyak juga. Makanya kemudian di Ko Patara itu tahun ini kita keliling sekolah ya. Ko Patara Gusdur School untuk salah satunya itu mencegah bullying di ranah digital. Jadi bagaimana anak-anak remaja kita itu bijak menggunakan media sosial. Kita tahun ini keliling sekolah untuk itu, Mbak. Meskipun tentu saja tidak bisa banyak sekolah yang tetap terbatas.
1: Okay. Baik, ini ada juga komentar berikutnya. Kalau misalnya ada satgas baru, tolong ini jangan hanya administratif saja, tapi betul-betul menjalankan tugasnya. Oke, kita sepakat sih soal ini ya, jadi nggak cuma sekedar administratif saja. Nah, ada juga yang komentar ini, nah nanti kalau Ko Patara dilibatkan jadi apa? Mitra, pendamping, atau pengawas? Nah, ada yang udah spesifik nanyanya. Masalahnya Mbak Rosy udah sempat dikontak belum nih Ko Patara untuk ini?
0: Belum.
1: Belum ya? Oke, okay. Mungkin masih ancang-ancang ya, karena kan statementnya Pak Bupati baru muncul hari Senin kemarin.
0: Oh gitu, kalau saya sebagai Ko Patara jadi apa saja itu gak apa-apa Mbak. Yang penting kita itu kan, yang penting manfaat buat orang lain.
1: Yap, oke. Okay. Nah, kalau versi Anda ini ketika misalnya Satgas nanti dibentuk ya, dalam perspektif perlindungan anak supaya benar-benar terwakili, sebenarnya unsur masyarakat apa saja yang harus terlibat sih ketika misalnya ada Satgas Perlindungan Anak? DP3A jelas ya. Kemudian kepolisian kita punya Satres PPA PPO ya, Mbak Rosy ya.
0: Iya, Satres PPA.
1: Terus apalagi ini yang kayaknya perlu terlibat di sana? Kejaksaan.
0: Saya tidak, kalau unsur pemerintah mungkin yang sebutkan Mbak Esti tadi ya.
1: Yep.
0: Tapi kalau unsur masyarakat sih, kami sih memandangnya asal dia punya empati, asal dia punya semangat untuk membantu orang lain sehingga mau belajar bagaimana caranya itu sudah cukup.
1: Okay. Baik. Sama baca WA lagi yang masuk, ini ada komentar. Sebenarnya pencegahan itu bisa dengan pendidikan perlindungan tubuh dan pencegahan kekerasan seksual pada anak sejak dini. Sudah dilakukan belum? Itu pertanyaannya dari pendengar yang gabung. Silakan dari pengalaman di lapangan.
0: Kita sudah melakukan juga.
1: Okay.
0: Bahkan beberapa TK di sekitar kantor kami itu datang membawa anak-anaknya dan membawa orang tuanya ke kantor kami itu untuk bersama-sama mengedukasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak TK.
1: Kantor Ko Patara itu di Singosari ya, Mbak Rosy ya?
0: Iya, di Singosari.
1: Nah, tepatnya di mana Singosarinya? Jalan?
0: Jalan Jaya Negara.
1: Jalan Jaya Negara.
0: Sebelah baratnya Pemandian Kendedes.
1: Oh, dekat Pemandian Kendedes. Jadi ternyata sekolah-sekolah banyak yang bawa muridnya ke sana untuk dapat edukasi soal itu.
0: Bahkan kalau misalnya

0: PPDB itu Mbak, PPDB ya istilahnya ya.
1: Pas ini penerima siswa baru
0: banyak sekolahan yang mengundang kita untuk mengisi materi pencegahan kekerasan di sekolah.
1: Itu berarti yang dijelasin biasanya apa aja Mbak? Ini kan bagian dari upaya pencegahan ya, preventif ya?
0: Iya, biasanya jenis-jenis kekerasan, apa yang boleh dan tidak boleh, kalau kekerasan seksual itu apa saja, apa yang boleh dan tidak boleh, dan menggunakan gadget, menggunakan media sosial itu yang boleh dan tidak boleh apa gitu.
1: Nah, materinya level anak TK, SD, SMP, SMA kan beda nih Mbak Rosi. Kalau misalnya TK biasanya pengenalannya apa?
0: Kalau TK biasanya film-film gitu, nyanyi-nyanyi.
1: Jadi kayak misalnya bagian mana yang gak boleh disentuh oleh orang lain,
0: iya,
1: gitu ya, dijelaskan.
0: Iya, kan ada itu.
1: Mengenalkan perbedaan
0: kalau,
1: apa?
0: Kalau anak SMA kan beda Mbak, kalau anak SMA sudah tingkat diskusi ya.
1: Udah apa? Studi kasus ya?
0: Iya, studi kasus. Okay.
1: Tapi kalau anak-anak masih mengenalkan kayak perbedaan apa sih, perbedaan gender, misalnya ada laki-laki, ada perempuan.
0: Yang tidak boleh itu.
1: Yang gak boleh, gimana, oh gitu. Ya, ya. SD gimana? Lebih kritis lagi nggak anak-anak SD sekarang? Gen apa sih? Gen alpha ya?
0: Iya, kalau di gen alpha kita memang tidak pernah ada yang menyapa Mbak. Tidak pernah ada yang minta kita ngisi Dian. Tetapi biasanya lebih ke parenting.
1: Oh, ya.
0: Jadi ke orang tuanya.
1: Orang tuanya. Baik, jadi memang parenting zaman dulu dengan sekarang beda ya tantangannya ya. Pendekatan juga harus beda. Mbak, siap. Ini ada yang juga gabung lewat WA, ada yang tanya soal pendampingan dan pemulihan korban. Itu apakah dilakukan secara gratis? Saya dengar kalau misalnya di beberapa fasilitas kok ada biayanya. Dari Bu Indah tinggal di Blimbing, silakan.
0: Kalau memang korban kita gratis, Mbak.
1: Itu biasanya apa aja?
0: Kalau misalnya butuh pendampingan psikolog, misalnya mungkin untuk awal kita gratis. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada konseling lanjutan yang dilakukan oleh teman-teman di luar Kopataya, ya biayanya kita mintakan ke mereka.
1: Oke, jadi basicnya.
0: Tapi kan jarang seperti itu.
1: Oke, Kopatara ini sebenarnya adalah organisasi apa istilahnya, lembaga sosial begitu, Mbak Rosi?
0: Betul, lembaga sosial.
1: Oh, jadi sifatnya membantu gitu ya?
0: Iya, membantu.
1: Oke, membantu, mendampingi upaya melakukan pencegahan dan sebagainya.
0: Mendampingi perempuan dan anak korban.
1: Oke, tapi ketika misalnya ada beberapa konsultasi lanjutan yang sudah melibatkan pihak lain, ketika ada biaya maka itu menjadi tanggung jawab dari tadi ya. Keluarga,
0: iya, korban. Dari klien.
1: Baik, sudah terjawab tadi Bu Indah yang sudah bergabung sama kami. Nah, sebenarnya kita tuh pengen punya dapat gambaran begini Mbak. Ketika seseorang anak atau perempuan menjadi korban, itu kan kadang ada pada titik dilema. Tadi ada yang takut melapor, ada yang merasa tertekan dan sebagainya. Step atau langkah apa sih yang harus dilakukan ketika misalnya mereka memutuskan untuk okay, saya tidak boleh diam, saya harus speak up supaya kekerasan ini apa istilahnya, tidak dialami juga oleh orang lain. Maka langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika mau melapor?
0: Ya, kalau di Kopataya itu semua kan bersifat rahasia, Mbak. Pokoknya identitas korban itu kita
1: simpan, ya.
0: Betul-betul rahasiakan. Jadi tidak ada yang tahu. Misalnya kita berteman dengan klien itu personal, dan kita ngobrolnya juga personal.
1: Ketika lapor gimana? Apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melaporkan? Harus punya bukti-bukti atau data apa gitu, Mbak Rosi?
0: Tidak. Itu bisa setelah kita konsultasi.
1: Baik. Jadi bisa konsul dulu ya ketika mau memutuskan.
0: Iya, kita konsultasi dulu.
1: Oh, siap. Misalnya saya mendapat perlakuan A, B, C, D, E, dijelaskan dulu. Kemudian ini nanti akan diproses seperti apa selanjutnya gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, apakah nanti kemudian masuk ke ranah hukum atau ada mediasi atau gimana gitu?
0: Iya.
1: Oke, tapi opsi-opsinya gimana? Ketika misalnya sudah lapor, kemudian?
0: Opsi-opsinya kita sampaikan lewat WA, Mbak.
1: Nggak ketemu langsung dengan teman-teman Kopatara?
0: Kita lihat kasusnya.
1: Oke. Karena korban kadang ketemu aja malah justru tambah takut misalnya ya ketika
0: bahkan teman-teman kami di Kopataya itu biasa kalau ketemu korban di mana gitu itu tidak harus di kantor.
1: Oh, itu ternyata juga berpengaruh ya pada bagaimana korban mau bicara atau tidak.
0: Iya, gitu. Kadang-kadang kalau ada korban yang lebih senang cerita di kafe gitu, Mbak, ya kita datangi kafe mana gitu.
1: Baik. 2026 punya data berapa banyak korban yang kasus ya yang sempat masuk ke Kopatara tanpa menyebutkan kasusnya tapi jumlah misalnya.
0: 26 yang baru kayaknya hanya 2, tapi kan yang tahun-tahun kemarin belum selesai, masih kita dampingi.
1: Oh, masih terus. Masih didampingi sampai tuntas proses hukumnya.
0: Iya. Karena gini, Mbak. Kalau misalnya aja proses hukum harus laporan ke kepolisian ya. Itu masih nunggu visum setelah laporan yang pertama. Kemudian panggilan untuk pelapor, kemudian setelah terlapor dipanggil itu kan pelapor itu dipanggil kembali. Itu belum sidang loh.
1: Prosesnya bisa sampai sepanjang itu, sampai berapa lama ini? Ada contoh misalnya kasus apa, prosesnya sampai berapa lama?
0: Ada yang sampai 6 bulan, Mbak. Yang tahun ini loh.
1: 6 bulan itu sudah putus ya, udah keputusan pengadilan.
0: Ini belum. Terakhir yang kemarin gak masuk itu belum putusan pengadilan, masih sidang pertama.
1: Oke. Jadi itulah kenapa kemudian tadi Mbak Rosi bilang ini kadang orang sudah kehabisan energi ketika masih di tengah ya, belum tuntas gitu.
0: Kehabisan energi itu.
1: Oke. Nah, artinya kemudian hal semacam ini harusnya nanti bisa dihandle oleh Satgas ketika Satgas ini sudah dibentuk, Satgas Pelindungan Anak.
0: Wah, betul sekali, Mbak.
1: Ini happy banget nih kata-katanya, betul sekali. Maka, apa sih sebenarnya rekomendasi utama dari Anda di Kopatara kepada pemerintah Kabupaten Malang untuk pembentukan Satgas ini supaya benar-benar jadi sistem pelindungan yang bisa apa ya, mencegah kekerasan seksual ini pada perempuan dan anak? Nggak sekedar respon setelah kasus terjadi gitu.
0: Iya, yang banyak kan begitu.
1: Baik. Jadi harus gimana nih? Ada rekomendasi apa kalau Anda diminta untuk ngasih masukan untuk Satgas ini? Detail nggak apa-apa, Mbak Rosi? Silakan.
0: Pilih orang-orang yang betul peduli ya. Dan mau belajar.
1: Oke. Kenapa syarat ini yang paling utama menurut Anda?
0: Karena di tempat kami di Kopatara itu background pendidikannya, background akademiknya juga macam-macam, Mbak. Tapi karena kami memang adalah orang yang peduli untuk membantu orang lain. Sehingga kami mau belajar bagaimana kepedulian itu mendapatkan tempat yang benar.
1: Okay. Jadi kalau karena peduli, maka totalitas untuk melakukan pendampingan itu akan dilakukan, begitu?
0: Iya betul, bahasanya Mbak Esti totalitas ya. Kalau bahasa saya mau belajar. Ya termasuk saya ini, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Yang akhirnya kok mau-maunya kuliah di psikologi.
1: Karena memang ternyata ini tuntutan kebutuhan apa aktivitas betul. Yang selama ini Anda lakukan.
0: Salah satunya seperti itu.
1: Iya, Mbak Rosi kan sudah dari tahun berapa yang melakukan pendampingan seperti ini? Berapa puluh tahun yang lalu? Udah lama kan ya, sejak saya mengenal Mbak Rosi.
0: Sebelum di kabupaten saya sudah di Kota Malang.
1: Sudah di Kota Malang. Baik. Ya, semoga dicatat sebagai ibadah ya, karena ini proses panjang yang harus Anda lakukan gitu ya sebagai bentuk pengabdian. Baik. Mbak Rosi, terima kasih banyak sudah sharing bersama kami. Nanti artinya ketika misalnya nanti Kopatara mau digandeng untuk masuk dalam Satgas, entah itu sebagai mitra atau sebagai apa, siap ya Kopatara ya?
0: Iya, siap.
1: Siap, oke, siap untuk mendukung. Walaupun sebenarnya Kopatara yang dilayani tidak hanya Kabupaten Malang saja kan?
0: Iya. Pokoknya semua yang masuk itu kita dampingi, Mbak.
1: Dampingi, baik. Makasih banyak ya Kopatara sudah terus berjuang, berpartisipasi untuk menciptakan perlindungan bagi perempuan dan anak di Indonesia. Terima kasih Mbak Rosi, lanjut agendanya karena ini acaranya juga padat pagi ini. Makasih ya sudah berbincang bersama kami. Ya, okay, selamat lanjut kegiatan bersama DP3A Provinsi Jawa Timur ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, monggo. Sampai ketemu lain kesempatan. Ya, salam untuk teman-teman di Kopatara. Mari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu tadi Dr. Zuhro Rosida, SPMPD, Direktur Komunitas Pelindungan Perempuan dan Anak Nusantara atau Kopatara. Jelas tadi ya, harapannya Mbak Rosi ketika misalnya nanti Satgas ini dibentuk, maka sebenarnya ini mereka yang ada di Satgas adalah orang-orang yang peduli, karena untuk satu kasus saja tadi 6 bulan belum tentu tuntas ini pendampingan yang dilakukan. Apalagi kalau proses hukumnya panjang ya. Kita juga berharap ini menjadi masukan bermakna untuk teman-teman yang nanti akan ada di Satgas. Terima kasih Mbak Rosi. Next time kita coba bisa agendakan berbincang bersama dengan DP3A, Pak Arbani dan kawan-kawan ya, DP3A Kabupaten Malang maupun bersama teman-teman dari kepolisian. Karena kalau di Polres Malang itu kita juga punya namanya Satres PPA PPO, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polres Malang. Kasatres PPA PPO itu adalah AKP Yulistiana Sri Iriana SHMA. Terima kasih juga untuk yang sudah gabung lewat WA dalam perbincangan edisi pagi ini. Saya Esti Sulistya. Selamat pagi. Sampai jumpa.
2: Papa, main yuk.
3: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
2: Oke, main HP-nya.
4: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir pengisian data pribadi dan nomor telegram aktif yang kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram Badan Pangan Nasional, @badanpangannasional, dijelaskan bahwa pemerintah memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulannya untuk setiap keluarga dari penerima manfaat atau KPM. Bantuan itu diberikan untuk keluarga yang tergolong desil 1 hingga 4 dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSEN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui Play Store atau App Store. Jadi pendengar, unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WhatsApp adalah berita bohong atau hoax. Demikian Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Kebakarannya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om.
3: Penggunaan api pada alat-alat dapur menjadi potensi ancaman kebakaran, sehingga dapur menjadi tempat paling beresiko terjadinya kebakaran. Ada beberapa tips penanganan mandiri saat terjadi kebakaran di dapur. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Yang kelima, hubungi pemadam kebakaran jika api semakin membesar dan tak terkendali.
4: Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang dan

0: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kali ini kita ada di program Halo RRI. Anda bisa menyampaikan beragam peristiwa pendengar di Malang Raya ya, atau dimanapun Anda berada pada pagi hari ini di 081-555-600-915. Adakah kepadatan arus lalu lintas? Adakah peristiwa yang penting untuk kita ketahui, atau adakah gangguan di jalan yang Anda temui pada pagi hari ini ketika Anda mobile di wilayah Malang Raya atau dimanapun Anda berada, seperti jalan berlubang, traffic light padam, begitu pendengar, rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi, atau ada marka jalan yang pudar, begitu ya, silakan di 081-555-600-915. Untuk Anda pendengar yang hari ini juga tadi pagi sudah belanja, begitu, memenuhi kebutuhan pokok dari keluarga, Anda juga boleh sampaikan, begitu ya, update kebutuhan pokok untuk hari ini 26 Agustus 2026. Apakah ada kenaikan harga? Adakah barang-barang atau kebutuhan pokok yang lagi tinggi untuk harganya? Kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat update, begitu ya, harga daging di wilayah Kota Malang khususnya itu sudah mencapai 150.000, bahkan ada yang lapor di kawasan Sawojajar sudah menyentuh 170.000 harganya untuk 1 kilogram pendengar. Bagaimana untuk hari ini, atau ada kebutuhan lain seperti bumbu dapur, cabai rawit dan lain sebagainya yang juga mengalami peningkatan harga? Anda juga boleh update ya sama kami di 081-555-600-915. Ada experience, ada pengalaman pendengar seputar bagaimana pelayanan publik yang Anda ikuti atau Anda lalui, begitu ya. Ada yang habis ngurus SIM kah, atau perpanjangan SIM, begitu pendengar. Ada yang habis ngurus data-data kependudukan, KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya, BPJS misalnya, demikian pendengar. Ada keluhan terkait dengan hal itu, ada yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau ketentuannya, silakan sampaikan kepada kami, laporkan kepada kami, karena kita juga punya niatan, begitu pendengar, agar aduan publik, agar layanan publik di wilayah Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, atau di mana saja tempat Anda berasal, itu bisa lebih baik ya melalui Halo RRI. Sekali lagi silakan Anda bisa bergabung di 081-555-600-915 pendengar. Untuk WhatsApp silakan kirimkan pesan singkat Anda di nomor tersebut, atau voice note, mau telepon langsung juga boleh di 081-555-600-915. Untuk Anda pagi hari ini yang menyimak melalui akun TikTok RRI Malang Official, selamat pagi, selamat bergabung di Halo RRI. Kalau Halo RRI itu ada dari hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Untuk Anda para pemirsa TikTok RRI Malang Official, dari jam 9 hingga jam 10 pagi, kami mengudara untuk Anda, menerima semua laporan beragam peristiwa terbaru, ataupun ada berbagai kebutuhan pokok yang kemudian ada kenaikan, kita pantau sama-sama. Ada layanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, juga boleh disampaikan. Anda juga boleh tambahkan komentar ya di live TikTok RRI Malang Official. Ditunggu sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Halo RRI. Nah, saya tidak sendiri pendengar, saya ditemani oleh Esti Sulistia di ruang gatekeeper ya. Ada beragam informasi yang juga akan mau disampaikan oleh Esti. Kira-kira pada pagi hari ini sudah ada WA pendengar apa saja yang masuk ke kita, atau ada isu yang hangat untuk kita perbincangkan pada pagi hari ini? Silakan Esti Sulistia laporannya dan juga infonya.
2: Ya, pagi Arga.
1: Selamat pagi Esti.
2: Habis liburan ya.
1: Alhamdulillah, kemarin ada libur siaran, jadi agak escape sedikit.
2: Escape jalan-jalan, udah fresh lagi ya pagi.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
2: Termasuk pagi ini kita juga mau refresh lagi beberapa informasi. Hari Senin kemarin sempat gabung juga bersama kami beberapa pendengar yang tanya soal desil itu kan sempat menimbulkan banyak tanda tanya.
1: Nah, itu dia. Desil 1 sampai desil 10, kira-kira kita masuk desil keberapa ya?
2: Masuk desil yang mana
1: ya?
2: Gitu ya. Mm-hmm. Nah, waktu itu ada yang tanya soal kok aku masuk desil 10, ada juga yang tanya soal kok masuknya ke desil 6 sampai 10, jadi sebenarnya desil berapa gitu. Yeah. Nah, ini juga sempat ramai juga di media sosial, banyak pertanyaan, makanya hari ini saya udah janjian dengan Kepala BPS Kota Batu, Bu Herlina, untuk nanti bisa menjelaskan seperti apa sih gitu ya. Karena kan banyak juga informasi dari BPS, katanya bukan BPS yang menentukan desilnya gitu ya. Nah, ada juga yang dapat info, ini kayaknya Dinas Sosial. Karena ini penting untuk kita share, jadi ada juga beberapa mahasiswa banyak sih katanya, bukan hanya beberapa ya, yang karena masalah desil ini kemudian mereka agak terkendala ketika mau pengurusan untuk dapat itu loh keringanan biaya ketika kuliah dan sebagainya ya. Oke. Kemudian ada juga kami dapat informasi pagi ini, terima kasih untuk yang sudah berkirim foto. Jadi ada info tentang kondisi terakhir di Jalan Tembus Griya Santa. Itu sebutannya Jalan Terusan Griya Santa. Ini kita sempat kawal ya informasi sekitar sebulan yang lalu ketika ada uji coba yang dilakukan untuk memastikan bahwa di Jalan Tembus tersebut nanti akan lanjut atau tidak. Jadi pagi ini kami dapat kiriman foto dari pendengar. Kondisi Jalan Tembus Griya Santa itu sekarang ada pasangan tulisan. Jadi baru dipasang ada tulisan kayak banner, kemudian spanduk besar, plus ada penghalang baru dari bambu yang ditulis. Di sana tulisannya, ini saya baca dari fotonya ya Arga ya. Jadi Jalan Perumahan Griya Santa bukan jalan umum, jalan ditutup mulai Rabu 26 Agustus 2026. Dilarang masuk, uji coba selesai. Tidak bisa keluar ke Jalan Soekarno-Hatta. Ada juga banner yang tertempel di bagian pohon itu tulisannya, ingat Jalan Perum Griya Santa akan ditutup dari arah barat mulai 26 Agustus 2026. Jadi kalau yang mungkin pagi ini melintas di sana juga bisa berbagi informasi. Anda bisa gabung juga lewat WA ya. Bisa difoto atau bisa cerita pengalaman lewat simpang Candi Panggung ke Griya Santa. Yang kita tahu kan kalau yang daerah Soekarno-Hatta memang nggak bisa ya. Dari Jalan Soekarno-Hatta kan udah diblok tuh.
1: Itu sudah berlangsung sebulan yang lalu ya sih ya. Jadi yang mulai 26 Agustus itu yang bekas tembok itu ya sih ya.
2: Katanya begitu. Tapi kita tunggu ya informasinya dari pendengar seperti apa. Yang mungkin tadi sempat melintas di sana bisa berbagi ceritanya bersama kami. Kalau misalnya tadi Anda lewat sana masih bisa masuk atau tidak. Saya coba kontak juga ke Dinas Perhubungan untuk bisa mendapatkan informasi soal ini ya. Itu fotonya Arga juga bisa lihat langsung itu seperti apa. Jadi memang ada apa namanya, bannernya besar, tulisannya merah, dasarnya putih, kemudian ada anyaman bambu itu loh, apa sih?
1: Gedek. Kalau orang Malang bilang gedek.
2: Tapi ini di jalan kanan kiri tuh masih bisa buat lewat sebenarnya. Gitu. Cuman tadi pendengar tuh ada yang gabung katanya kayaknya ditutup deh Mbak. Nah kita coba untuk minta informasinya bagaimana kondisi realnya hari ini ya. Termasuk warga Griya Santa kalau juga punya kabarnya. Saya juga menghimpun informasi dari pendengar itu sempat ada yang lapor pagi ini lewat WA kita ya Arga ya. Ke 081555-600915 ada kecelakaan di jalur kereta api di Pakisaji. Nanti kita coba minta informasinya. Jadi peristiwanya tadi pagi sekitar pukul 6 itu ada anak usianya sekitar 14-15 tahun meninggal di pinggir jalur kereta api di area Karangsono Kebunagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Kita belum tahu banyak seperti apa kronologinya, tapi info awalnya kabarnya tertabrak oleh kereta. Korban sudah diketahui identitasnya karena membawa dokumen-dokumen sekolahnya. Jadi ada ijazah TK, SD, bahkan kita juga sudah dikirim ini fotonya ya. Ijazah TK, SD-nya sebagai informasi awal. Itu ada di kilometer 57,3 di jalur kereta Dusun Karangsono Desa Kebonagung. Ada kereta api Malabar 69 jurusan Malang-Bandung. Peristiwanya tadi pukul 5 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Kita lengkapi dulu informasinya ya Arga. Sembari nanti kita akan update untuk pendengar, termasuk kontak langsung ke Pak Sana, berarti masuk di wilayah Polsek
1: Pakisaji ya.
2: Polsek Pakisaji ya. Karena masuk di kawasan desa Karangsono,
1: desa
2: Dusun Karangsono, desanya Kebonagung. Ya, saya coba kontak ke Pak Kapolsek pakai saja untuk bisa minta informasi ini. Itu beberapa informasi soal desil. Saya coba hubungi ke BPS dulu ya. Biar bisa ngobrol langsung. Termasuk Arga udah cek belum desil berapa?
1: Nah itu saya kurang paham juga ya, Sti. Desil 1 kah? Atau desil 10 kah?
2: Gak
1: gitu
2: mungkin
1: ya.
2: Lah desil 1 ya.
1: Nanti kita cari tahu sama-sama ya.
2: Coba cek nanti dicek bansos ya. Anda masuk di desil berapa? Kalau saya sih 6 sampai 10 tulisannya. Jadi saya gak tahu ini saya desil 6, 7, 8, 9 atau 10. Kalau 10 saya kaya raya dong.
1: Amin.
2: Saya kontak ke BPS dulu ya. Lanjut silakan.
1: Terima kasih ya sih. Nah itu dia tadi pendengar, ada info terbaru 26 Agustus 2026 ya. Kabarnya jalan tembus yang ada di Griya Santa itu ditutup. Kalau yang di kawasan Soekarno-Hatta itu kan juga sudah di blokade pendengar, kurang lebih sekitar 1 bulan begitu ya. Nah, tadi Esi Sulistia, dari informasi yang disampaikan oleh pendengar, mulai hari ini 26 Agustus 2026, jalan tembus Griya Santa yang dulunya tembok tuh pendengar, beberapa waktu yang lalu kan sempat dirobohkan, sudah bisa dilintasi, bahkan diuji coba begitu ya. Nah, kabarnya hari ini sudah tertutup lagi oleh gedek atau anyaman bambu yang dipasang oleh warga. Di antara Anda yang sempat melintas di kawasan tersebut, mungkin pagi hari ini sempat jalan-jalan, sempat jogging ya di wilayah itu ya, karena jalan tembus itu kan sekarang juga banyak difungsikan oleh masyarakat Kota Malang sebagai sarana jogging atau jalan pagi begitu pendengar. Apakah sudah terpasang ataukah belum terpasang pendengar? Silakan update-nya ya di 081555-600-915 soal jalan tembus di kawasan Griya Santa yang kabarnya saat ini diblokade kembali oleh warga begitu, dengan anyaman bambu atau orang Malang bilangnya gedek begitu pendengar. Ditunggu ya infonya ya di 081555-600-915. Nah, kecelakaan kereta api juga terjadi ya, ada seorang anak yang tertabrak di kawasan desa Kebonagung tadi pendengar, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di antara Anda yang juga mungkin tahu informasinya, tahu kronologinya, identitas korban, bagaimana kondisi update-nya saat ini dari korban, juga boleh Anda update kepada kami, sampaikan kepada kami di 081555-600-915 sembari Esi Sulistia mendengar menghubungi Kapolsek Pakisaji ya, untuk dapat kronologi selengkapnya, bagaimana kondisi korban, serta bagaimana penanganan yang dilakukan terhadap korban. Nah, dari agenda kita Halo RRI sebelumnya pendengar, banyak yang tanya soal juga desil ya. Sekarang kan BPS mengeluarkan ada desil 1 hingga desil 10, itu mungkin berdasarkan bagaimana pendapatan dari masyarakat, itu tergolong desil berapa begitu pendengar, 1 kah atau hingga 10 kah begitu ya. Biasanya pemerintah menggolongkan hal tersebut untuk bantuan sosial kepada masyarakat begitu pendengar, untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Tadi dari penggolongan desil ini, jadi banyak rekan-rekan mahasiswa juga tadi kata Esi Sulistia yang mengalami kesulitan ketika ia mau mengajukan keringanan untuk biaya pendidikannya begitu pendengar. Sudah tahu belum Anda tergolong desil berapa dari rentang 1 hingga 10 pendengar? Untuk keterangan lebih lanjut, kita agendakan hari ini untuk bisa berbincang menjawab pertanyaan Anda dengan Kepala BPS Kota Batu. Nah, kabarnya pendengar tadi sekitar pukul 8-9 begitu ya, ada pendengar yang melintas di kawasan Terusan Griya Santa, ada infonya, kondisinya seperti apa, kita coba sambung ya perbincangan dengan Mas Rafael Chandra, ini pendengar Pro1 RRI Malang. Kita akan update tentang bagaimana kondisi jalan Terusan Griya Santa yang kabarnya sempat dilewati tadi oleh Mas Rafael. Selamat pagi Mas Rafael.
3: Selamat pagi Mas Arga.
1: Kabar baik hari ini, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Kabarnya tadi sempat lewat di jalan Terusan Griya Santa ya Mas Rafael?
3: Iya Mas, betul.
1: Oke, tadi sempat lewat jam berapa Mas Rafael di wilayah tersebut Mas?
3: Sekitar jam 9.10.
1: Sekitar jam 9.10 ya, artinya 18 menit yang lalu kurang lebih. Gimana ya, Mas, di situ ramai kendaraan kah atau seperti apa kondisi tadi pagi Mas Rafael?
3: Di sana tadi kondisinya sepi sih. Kan ada tulisan palang untuk ditutup tanggal 26 Agustus.
1: Oh, oke.
3: Okay. Tadi tanggalnya itu tapi tadi jalannya enggak ditutup dan masih banyak orang melintas.
1: Oke, jadi gimana tuh? Maksudnya hari ini tadi kan Esti Sulistia, rekan kami, menggambarkan sudah ada info kalau akan ditutup tanggal 26, begitu ya Mas Rafael. Tapi nyatanya tadi pagi ketika Mas Rafael melintas, kondisinya seperti apa Mas?
3: Di sana sepi, nggak ada petugas atau nggak ada apapun, tapi masih banyak orang yang lalu lintas, jadi masih belum ditutup.
1: Oke, jadi masih belum ditutup ya Mas Rafael? Oke. Okay. Jadi anyaman bambu atau gedek ya yang dikabarkan akan jadi penghalang itu masih belum ada ya di wilayah itu ya Mas Rafael ya?
3: Cuma ada tulisan gitu tanggal 26
1: gitu saja. Oke, okay. Cuma ada tulisannya aja tapi belum betul-betul ditutup ya Mas Rafael?
3: Iya, belum ditutup.
1: Oke. Okay. Tadi Mas Rafael ketika melintas ke situ juga belum ada petugas ya Mas Rafael ya? Oke.
3: Okay. Ada warga yang melintas aja.
1: Oke. Okay. Jadi dari jalan Simpang Candi Panggung kemudian tembus ke Terusan Griya Santa itu masih bisa masuk ke Griya Santa ya hingga pagi tadi ya Mas Rafael ya? Masih bisa. Masih belum ditutup full ya Mas Rafael?
3: Iya. Oke. Okay. Belum ditutup.
1: Oke. Itu kan ada dua jalur tuh Mas Rafael yang bisa kita masuki atau kita keluar ke akses keluar masuknya. Yang masih terbuka itu dua jalur itu atau cuma satu jalur atau gimana Mas Rafael?
3: Apa saya lihatnya dua jalur masih terbuka.
1: Dua jalur masih terbuka ya?
3: Yang masih belum ditutup.
1: Oke, masih belum ditutup tapi sudah ada pengumuman kalau tanggal 26 hari ini akan ditutup begitu ya Mas Rafael?
3: Iya, okay. Betul.
1: Baik, ada warga nggak tadi misalnya yang apa melakukan proses misalnya siap-siap mau melakukan penutupan atau gimana Mas Rafael?
3: Nggak ada Mas, belum resepsi, cuma ada orang jogging sama orang yang lalu lintas aja.
1: Oke. Belum tampak aktivitas warga untuk persiapan penutupan di wilayah tersebut ya Mas Rafael?
3: Belum kelihatan.
1: Oke. Baik, Mas Rafael sebagai warga Kota Malang harapannya gimana ini terkait dengan jalan tembus Gria Santa yang masih apa ya banyak problem begitu sehingga masih belum dapat maksimal kita manfaatkan.
3: Saya sebagai warga sendiri semoga jalannya masalahnya cepat selesai dan bisa menemukan titik terangnya.
1: Oke, siap. Karena sekarang kan juga masih dalam proses hukum ya, mudah-mudahan ada win-win solution untuk kita semua ya. Antara warga Gria Santa yang menolak dan juga fasilitas umum yang bisa kita gunakan. Mas Rafael, terima kasih banyak infonya. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat ya, Mas Rafael.
3: Terima kasih kembali, Mas.
1: Thank you. Monggo, Mas Rafael. Demikian tadi pendengar perbincangan kita dengan Rafael Chandra, pendengar yang sempat melintas di kawasan Terusan Gria Santa. Memang betul, kabarnya ada tulisan tadi dikonfirmasi oleh Mas Rafael yang sempat melintas di lokasi tersebut, pendengar. Ada tulisan yang mengabarkan bahwa jalan Terusan Gria Santa akan ditutup pada 26 Agustus 2026. Tapi tadi pendengar, Mas Rafael itu melintas sekitar pukul 9 lebih 10, ternyata masih bisa dilalui begitu ya, masih bisa dilalui di wilayah tersebut, tapi kondisinya sepi. Cuman ada warga yang jogging, begitu mendengar, tidak ada petugas. Jadi itu kondisi terkini ya, di lokasi jalan Terusan Gria Santa dari Simpang Candi Panggung. Jadi sekarang kan aksesnya, akses utamanya kan Masjid Ramadan itu mendengar. Keluar masuknya kebanyakan warga yang mau mengantar anak sekolah, begitu. Atau kemudian akses warga setempat itu di wilayah tersebut. Kabarnya di jam-jam sibuk, pendengar, itu juga macet sekarang ya. Anda punya pengalaman yang sama terjebak kemacetan di kawasan Masjid Ramadan? Kalau jam-jam sibuk, misalnya jam 7 pagi waktu mengantar anak sekolah, atau jam 4 sore ketika anak-anak pada bubar sekolah, begitu pendengar. Nah, bagaimana harapan Anda terkait dengan akses jalan tembus dari Gria Santa, Soekarno-Hatta, dan Gria Santa, Jalan Candi Panggung ini, pendengar? Silakan ya, saya tunggu komentarnya di 081-555-600-915. Atau boleh bergabung pula lewat live TikTok RRI Malang Official untuk Anda yang menyimak pada pagi hari ini melalui TikTok RRI Malang. Kita masih mengudara di Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, sembari pendengar, kita akan sambungkan perbincangan ya bersama beliau Kepala BPS Kota Batu, Ibu Herlina Prasetyawati, karena banyak sekali pendengar yang tanya soal bagaimana pengelompokan desil ini. Kita masuk desil berapa ya dari rentang 1 hingga 10? Ini pendengar, menjawab pertanyaan tersebut sudah bersama kami melalui sambungan telepon beliau Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batu, Ibu Herlina Prasetyawati Sambodo SST MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Herlina.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Arga.
1: Kabar baik hari ini Bu, sehat ya?
4: Alhamdulillah, kabar
1: Alhamdulillah,
4: baik.
1: Alhamdulillah, Bu Herlina, ini kan banyak pertanyaan yang masuk lewat kami di Pro 1 RRI Malang dari pendengar soal desil ini, Bu Herlina. Saat ini baik. Kan rentangnya dari 1 hingga 10 ya. Monggo gambaran betul. Selanjutnya, Ibu, agar kita bisa kira-kira ini kita masuk desil berapa. Silakan, Bu Herlina.
4: Oke, baik. Selamat pagi, Mas Arga dan para pendengar RRI sekalian. Izin Mas Arga, apakah izin. Suara saya terdengar jelas?
1: Alhamdulillah, clear Ibu suaranya.
4: Baik, jadi izin menjelaskan bahwa apa yang belakangan ini menjadi isu cukup hangat di masyarakat terkait dengan desil. Mungkin sebelum ke desil, saya menjelaskan dulu terkait apa itu sebenarnya desil. Jadi desil itu adalah pembagian masyarakat, dalam hari ini keluarga, jadi keluarga di seluruh Indonesia itu dibagi menjadi 10 bagian. Nah, setiap bagian itu jumlahnya sama. Kita sebut satu bagiannya itu adalah desil. Nah, desil ini karena ada 10 bagian, berarti ada desil 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan desil 10.
1: Hmm.
4: Nah, apa yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan keluarga? Yang dalam keluarga tentu saja ada penduduk, ya, Mas Arga, dan pendengar RRI sekalian. Itu yang kita gunakan adalah data yang kita sebut data tunggal sosial ekonomi nasional, atau kita sebut dengan DTSN. Nah, dalam DTSN ini ada sekitar 30 lebih variabel yang isinya variabel itu banyak sekali. Jadi ada, izin saya sampaikan, jadi ada tentang identitas kependudukan, tanggal lahir, kemudian ada pendidikan, kemudian ada ketenaga kerjaan, bekerja atau tidak, kemudian kalau bekerja apa punya usaha atau tidak, begitu, ada kepemilikan usaha, kemudian ada kondisi kesehatan dan disabilitas, begitu, apakah dalam keluarga itu anggota keluarganya ada yang sakit, sakit kronis ya atau akut, kemudian apakah ada disabilitas, kesulitan melihat, berbicara dan lain sebagainya. Kemudian ada kondisi perumahan, jadi bagaimana lantai, dinding dan atapnya, kemudian kondisi sanitasi, air minum yang digunakan, kemudian ada kepemilikan aset, termasuk kepemilikan misalnya HP, kemudian ada gas melon di situ, kemudian ada listrik dan sebagainya. Nah, data-data DTSN tadi itu memuat berbagai macam variabel yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga ke dalam desil-desil itu, begitu. Nah, yang harus dipahami Mas Arga dan pendengar sekalian, bahwa desil itu berdasarkan data. Jadi bukan berdasarkan rasa, karena kadang rasa dan data itu kan tidak linear. Misalnya ada sebuah keluarga yang merasa, oh saya tuh tidak mampu, tetapi data-data tidak menunjukkan demikian. Jadi kita berdasarkan data yang ada.
1: Baik.
4: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas Arga dan pendengar sekalian, bahwa desil itu tidak berarti bahwa kalau kita di desil 1-5 misalnya miskin. Kemudian di desil 6-10 misalnya pasti kaya. Nah, tidak seperti itu. Jadi desil itu menunjukkan posisi kesejahteraan keluarga relatifnya antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Jadi begitu. Nah, yang menjadi masalah adalah desil bawah itu, Mas Arga dan pendengar sekalian, 1-4, ada yang 1-5 begitu, itu adalah sekarang menjadi targeting penerimaan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
1: Okay.
4: Nah, seperti itu.
1: Baik. Nah, masing-masing desilnya itu ada klasifikasi terkait dengan pendapatan yang misalnya kita miliki dalam keluarga, tidak, Bu Herlina?
4: Jadi begini, untuk data awal, jadi data yang sekarang, untuk DTSN ini, tahun ini, Mas Arga dan pendengar sekalian, kita sudah mengeluarkan sampai dengan versi 3. Jadi ada versi 1, versi 2, dan versi 3. Versi 3 ini terakhir Juli 2026. Nah, ini yang kemarin versi terakhir yang kita gunakan untuk dasar pemberian bantuan yang terakhir. Nah, versi ini sebagai informasi akan terus kita update secara periodik berdasarkan data-data dari kementerian lembaga yang pertama, kemudian yang kedua ada data usul sanggah dari masyarakat yang juga kita terima. Nah, apakah pendapatan masuk atau tidak? Nah, jadi seperti ini, data pendapatan ini sudah isu umum ya, bahwa data pendapatan itu tidak mudah biasanya kita dapatkan. Karena itu pendekatannya untuk DTSN ini adalah pendekatan pengeluaran keluarga dan berbagai macam variabel yang sudah saya sebutkan di awal tadi untuk mengklasifikasikan kesejahteraan keluarganya.
1: Baik.
4: Jadi seperti itu.
1: Karena kita sebagai masyarakat awam kan paling mudah ngukurnya dari pendapatan atau gaji yang kita terima, ngaten J, Bu Herlina. Tapi tidak semerta-merta itu menjadi patokan. Tadi ada 30 variabel dan juga pengeluaran setiap keluarga yang dikeluarkan begitu ya, Bu Herlina.
4: Iya, betul.
1: Nah, selain tadi

0: Sekarang memang pada awalnya semangat DTSN ini adalah kita punya satu data yang menjadi rujukan baik pemerintah pusat maupun daerah untuk semua kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Itu tadi semangat utamanya adalah sebagai dasar untuk pertimbangan pemberian bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau bantuan sosial ini seperti yang sudah kita ketahui, ada misalnya terkait ada beras begitu, beras dari Bulog, bantuan pangan untuk ketahanan pangan. Kemudian ada juga mungkin program Indonesia Pintar begitu. Kemudian kalau yang sekarang ada bantuan perumahan, bedah rumah semacam itu untuk masyarakat. Kemudian kalau empowering untuk pemberdayaan, itu mungkin salah satunya adalah kemudahan akses kredit untuk usaha. Kemudian ada juga bantuan untuk apa namanya, seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan, dan jaminan ketenaga kerjaan melalui BPJS ketenaga kerjaan. Nah itu diantara beberapa hal yang digunakan sebagai implementasi dari itu tadi, pengkategorian keluarga melalui desil-desil itu tadi.
1: Baik.
0: Memang izin Mas Arga dan pendengar sekalian, jadi kemarin sempat ada press release ngaten dari pemerintah pusat bahwa ada wacana ke depan misalnya ada kebijakan akses bahan bakar minyak untuk kategori tertentu misalnya.
1: Betul.
0: Itu nanti akan didasarkan oleh desil. Nah, tetapi sekali lagi izin menyampaikan bahwa ini masih wacana.
1: Baik.
0: Dan untuk kesana kami pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta kementerian lembaga itu masih terus mengkaji ini dalam proses kesana, sembari kita juga melakukan perbaikan terhadap DTSN yang sekarang versi terakhir sudah ada. Karena itu kalau boleh menambahkan, DTSN ini kan dinamis. Data yang sekarang ada itu juga butuh partisipasi masyarakat secara umum untuk aktif menyampaikan jika memang kondisi realnya ada perubahan. Karena itu kan dinamis ya Mas Arga,
1: Betul.
0: Misalnya kemarin bekerja, ternyata sekarang kepala keluarganya tidak bekerja. Nah, mohon itu dilaporkan.
1: Baik.
0: Supaya nanti kondisi terbaru yang real sekarang dialami oleh keluarga itu terlaporkan ke kami melalui sistem dan bisa kita update terus supaya datanya bisa mendekati real yang sekarang dialami oleh masyarakat.
1: Baik, siap. Jadi daripada kita mengira-ngira, kita pastikan ya Bu, lewat tadi DTSEN kita masuk desil berapa ngaten C, Bu Herlina. Kalau ada yang kurang sesuai bisa direvisi atau diubah. Ini sejalan dari pertanyaan.
0: Nanti, ini izin.
1: Inge, monggo Ibu.
0: Update-nya bisa melalui cek bansos yang merupakan kanal dari Kementerian Sosial atau nanti bisa disampaikan ke Dinas Sosial di kabupaten kota masing-masing atau bisa juga menghubungi BPS kabupaten kota masing-masing.
1: Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan pendengar kita yang sudah masuk ini Bu, dari nomor akhir 7721. Ibu BPS, bisakah desil ini direvisi atau diubah? Gimana caranya? Bisa langsung berubah tidak ya setelah kita merevisi? Nah, monggo.
0: Oh, baik
1: Ibu.
0: Jadi kalau berubah begitu, izin saya bisa menjawab bahwa kita tidak bisa merubah desil, tetapi kita bisa memutakhirkan data supaya pemeringkatannya nanti akan bisa dilakukan ulang. Jadi kalau ada data masuk, baik itu dari kementerian lembaga atau dari mandiri dari keluarga yang mengupdate data, nanti data itu akan kami gunakan untuk melakukan pemeringkatan ulang dari seluruh keluarga. Jadi otomatis nanti akan ada perubahan desil kalau data sudah dimutakhirkan. Nah, pemutakhirannya lewat mana? Itu tadi, bisa lewat cek bansos, aplikasi cek bansos dari Kemensos, Atau kalau di desa kelurahan itu sebenarnya Mas Arga ada operator yang ditunjuk untuk menerima pemutakhiran dari masyarakat. Nah silakan bisa ke desa kelurahan masing-masing.
1: Baik.
0: Atau ke dinas sosial atau

0: bisa melalui BPS Kabupaten Kota.
1: Begitu.
0: Nanti akan kami bantu untuk memutakhirkan datanya sesuai kondisi real yang terbaru.
1: Baik. Nah, ini nampaknya ada pendengar yang juga sudah cek ini, Bu, ada bulis di Karang Ploso. Saya cek di cek Bansos, desil saya itu 6-10. Artinya apa, J? Nah, ini. Monggo, Bu Herlina.
0: Baik. Secara umum, sebenarnya, kalau desil 6-10... berarti dibandingkan dengan keluarga yang dari desil 1-5, untuk kondisi keluarga jenengan sekarang itu dianggap kondisi sosial ekonominya secara dilihat dari indikatornya itu lebih baik dibandingkan dengan desil yang 1-5. Begitu, otomatis seperti itu.
1: Baik.
0: Nah, monggo kalau memang kondisinya sudah sesuai berarti sudah, kalau memang tidak nanti bisa dimutakhirkan sesuai kondisi yang terkini.
1: Kemudian ada Pak Fikri nih, Bu, berkirim WA juga. Tapi kok aneh ya, saya lihat di berita kabarnya ada yang miskin tapi masuk desil 10. Gimana J akurasi datanya? Nah, monggo Bu Herlina.
0: Jadi izin menyampaikan logikanya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika ada pemutakhiran data, data baru masuk begitu, dan ternyata setelah kita lakukan pemeringkatan ulang, misalnya ada 50 data baru. Nah, kebetulan 50 keluarga ini ternyata masuk di desil 1 semua, misalnya seperti itu. Nah, ternyata setelah ada 10 keluarga yang masuk di desil 1, otomatis akan ada 10 keluarga yang keluar dari desil 1. Nah, 10 yang keluar ini kan bisa saja semuanya dari desil 1 atau mungkin berurutan. Jadi seperti sistem antrian begitu, Mas Arga, ya. Ketika sudah ada 10 yang masuk, otomatis ada harus ada 10 keluarga yang bergeser ke atas. Mungkin ada misalnya yang paling gampang, ada tiap satu keluarga yang antriannya ada di posisi paling atas masing-masing desil akan naik ke desil di atasnya. Begitu. Nah, kenapa kok ada yang miskin masuk ke desil 10? Nah, izin, mohon maaf. Bisa jadi memang datanya tidak akurat. Nah, kenapa tidak akurat? Yang pertama, ada beberapa informasi yang ketika dilakukan ground check ataupun updating data itu belum tersampaikan ke petugas. Nah, otomatis indikatornya tidak terbaca. Nah, ini juga bisa berpengaruh pada tingkatan desil. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi ketika ada yang masuk, keluarga yang tidak berubah datanya otomatis akan terdesak ke desil yang lebih atas. Karena 10 keluarga yang baru ini ternyata berdasarkan indikator dia dikategorikan di desil pertama. Nah, ini otomatis akan mempengaruhi. Karena itu, sekali lagi DTSN ini sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat semua. Kemudian juga perangkat begitu yang bisa membantu, termasuk seluruh pihak pemerintah kota, pemerintah di level kecamatan, untuk membantu mengupdate data ini supaya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Intinya itu, Mas Arga.
1: Di masing-masing kelurahan desa tadi ya, Bu, ya, ada petugas untuk pemutakhiran tersebut, Bu Herlina.
0: Iya,
1: baik, siap. Nah, Bu Herlina, terkait dengan desil ini, apalagi yang mau disampaikan kepada masyarakat agar kita lebih betul-betul paham begitu, Bu, dalam menentukan desil ini, dalam memahami desil ini, monggo.
0: Baik, jadi desil ini sekali lagi yang pertama dinamis, tidak mutlak. Karena perubahan kondisi tiap keluarga itu terus terjadi. Karena itu bisa jadi yang bulan ini masuk di desil 1-5, di bulan depan bisa jadi akan masuk di desil 6-10. Seperti itu, nggih. Karena ada keluarga yang melakukan pemutakhiran dan datanya ternyata menunjukkan bahwa keluarga yang baru ini masuk di desil yang bawah. Seperti itu. Jadi karena modelnya seperti sistem antrian, dia akan terdorong ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, desil itu relatif. Jadi misalnya kalau saya merasa tingkat kesejahteraan saya cuma segini begitu, kok saya ada di atas padahal saya merasa saya biasa-biasa saja. Nah, itu berarti ada keluarga yang tingkat kesejahteraannya itu ternyata lebih rendah dibandingkan dengan saya. Begitu. Karena desil ini sebenarnya tingkat nasional, Mas Arga. Jadi pemeringkatannya itu dari Sabang sampai Merauke. Bisa jadi kita menganggap kita sudah tidak sejahtera di Provinsi Jawa Timur, misalnya. Ternyata ada yang lebih tidak sejahtera di Provinsi Jawa Tengah.
1: Oke. Okay.
0: Gampangnya seperti itu.
1: Baik.
0: Kemudian yang ketiga, kami mohon partisipasi aktif semua pihak untuk ikut melapor jika ada perubahan status kesejahteraan yang bisa dilihat dari indikator yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bahwa data DTSN yang versi 3 kemarin itu belum termasuk update data yang dari sensus ekonomi yang sedang masih berjalan sekarang. Jadi belum masuk ke sana data yang dari sensus ekonomi. Karena itu mohon bantuannya bagi masyarakat yang mungkin belum terdata di sensus ekonomi, silahkan untuk mohon informasinya supaya nanti bisa didata petugas kami, supaya nanti bisa terekam data-data yang paling terbaru dan paling mutakhir saat ini. Begitu.
1: Siap,
0: Mas Arga.
1: Inje, terima kasih banyak Bu Herlina untuk waktunya bersama Pro 1 RRI Malang menjawab pertanyaan pendengar sekaligus menjelaskan kepada kami semua soal desil ini agar kita punya paham pemahaman yang betul-betul jelas
0: baik,
1: ya terkait
0: baik.
1: Dengan hal
0: terima
1: tersebut.
0: Terima kasih kembali dengan senang hati.
1: Izin lain waktu kita bisa sambung kembali Bu Herlina.
0: Baik,
1: selamat
0: Mas
1: kembali
0: Arga.
1: Beraktivitas, Ibu. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Kepala BPS Kota Batu ya, Bu Herlina Prasetyawati Sambodo SSTMSI. Jadi monggo langsung dicek pendengar, dicek bansos ya. Kita ada di desil berapa? Desil 1 kah atau desil 10 kah pendengar? Harapannya sih mudah-mudahan, saya berharap di antara kita semua punya kesejahteraan yang alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan baik dari diri kita maupun ke keluarga pendengar ya. Tadi ada desil 1 hingga desil 10 yang merasa tidak cocok dengan penggolongan desilnya. Tadi Bu Herlina bilang ada petugas di masing-masing kelurahan desa ya untuk melakukan pemutakhiran tersebut. Anda bisa hubungi kantor kelurahan atau desa Anda setempat untuk melakukan pemutakhiran desil kalau Anda merasa bahwa penggolongan desil ini tidak sesuai dengan kondisi Anda yang Anda rasakan. Nah, itu dia tadi perbincangan dan juga informasi dari Kepala BPS Kota Batu sekaligus menjawab pertanyaan Anda soal desil ini pendengar, Ibu Herlina Prasetyawati Sambodo SSTMSI. Nah, kita lanjut ya ke Esti Sulistia ya. Ada kabar apa dari Esti? Silakan. Monggo Esti.
2: Ya Arga, tadi menindaklanjuti laporan dari Pak Oso di Sukun Kota Malang tentang kecelakaan yang terjadi di pinggir jalur kereta api area Karangsono, Kebon Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Saya sudah menghubungi Pak Kapolsek di wilayah Kebon Agung ya. Jadi di Pakisaji, AKP Sunaryo Rusbianto, ini saya sudah kontak konfirmasi ke Pak Kapolsek seperti apa kronologi dan sebagainya. Jadi informasinya, laka kereta di jalur pelintasan kereta api KM57.3 itu lokasinya di jalur kereta Dusun Karangsono, Desa Kebonagung. Dengan kereta api Malabar 69 jurusan Malang-Bandung, terjadi tadi sekitar pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Jadi kronologi singkatnya, dari pusat pengendali yang lokasinya di Surabaya itu menerima informasi dari KA Malabar 69 jalur pemberangkatan Malang-Bandung terjadi temperan ya, yang diduga korban ada di pinggir jalur kereta api. Kemudian pihak pusat pengendali menginformasikan kepada stasiun Pakisaji. Selanjutnya petugas JPL 90 Pakisaji mengecek adanya informasi tersebut. Ada informasi bahwa dari petugas kepolisian beserta PMI sudah datang ke lokasi kejadian dan didapati korban sudah dalam keadaan meninggal dunia di area persawahan di pinggir perlintasan kereta. Kondisi luka pada kepala, kemudian pada tangan juga. Selanjutnya petugas kepolisian dan PMI mengevakuasi korban dan dibawa ke RSUD Kepanjen untuk dilakukan visum et repertum pada jenazah korban. Saya sudah kontak ke Pak Sunarko, mohon maaf tidak bisa on air bersama Halo RRI pagi ini. AKP Sunarko Rusbianto membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa saat ini korban posisi masih berada di RSUD Kanjuruhan Kepanjen. Baik. Itu informasi dari Pak Sunarko.
1: Yeah.
2: Mohon maaf tidak bisa on air bersama Halo RRI karena sedang giat Zoom yang tidak bisa ditinggalkan.
1: Oke.
2: Okay. Ya, itu kabar terbarunya. Nanti kami akan coba update kembali. Tapi berdasarkan informasi yang kita peroleh itu nampaknya memang usianya 14 sampai 15 tahun
1: ya. Ya.
2: Mm-hmm. Jadi korban itu membawa beberapa dokumen, ada fotonya juga. Ini warga nggak tega saya lihat ini ada ijazah SD-nya juga ya.
1: Yeah.
2: Ya, tamatan dari SD Taman Muda 2 Kecamatan Blimbing, inisialnya SU, lahir 11 Oktober 2011. Itu informasinya.
1: Oke, okay, baik.
2: Ya, sementara.
1: Baik, terima kasih Asti. Ya. Jadi untuk yang, hati-hati ya, ya untuk Anda yang berkendara pesan, atau pesan melintas dari, di perlintasan rel kereta api, utamanya yang tidak ada palang pintunya ini, ya, pendengar.
2: Itu pesan dari Polsek Pakisaji tadi, jadi hati-hati yang akan melintas, terutama yang juga punya putra-putri,
1: nah, itu dia,
2: usia anak sekolah. Masih terus digali informasi peristiwa kronologinya seperti apa, tapi dibenarkan bahwa jenazah saat ini berada di RSUD Kanjuruhan yang ada di Kepanjen. Kemudian saya coba akses, nanti kita masih punya PR ya. Ini soal jalan tembus yang ada di
1: Griya Santa.
2: Ya, tapi infonya tadi ternyata bisa dilewati ya.
1: Betul.
2: Karena tadi ada pendengar pagi tadi yang sempat gabung, benar ditutup ya gitu, karena kan tulisannya ditutup tanggal
1: 26 ya.
2: Ya,
1: tapi mungkin warga tadi masih siap-siap kali ya, Esti ya.
2: Ya, kita tunggu nanti.
1: Betul.
2: Di sub gimana nih responnya ya.
1: Nah, ya.
2: Ya, saya coba kontak ke Pak Wijaya Saleh Putra lah ya. Oke, tapi intinya masih bisa dilalui lah.
1: Ya.
2: Itu tadi informasi yang kami terima dari pendengar. Ya, Arga, itu sementara jadi dari beberapa informasi tadi, termasuk pendengar yang udah gabung lewat WA juga sudah terbaca semua tadi pertanyaannya tentang desil ya.
1: Ya.
2: Sudah langsung dijawab oleh Kepala BPS Kota Batu, Bu Herlina Parastiyawati Sambodo. Arga,
1: silakan. Baik, terima kasih Esti. Pendengar, dari beberapa informasi yang kami sajikan tadi, salah satunya soal kronologi kejadian laka yang melibatkan kereta api dan seorang anak berusia 14 hingga 15 tahun, pendengar, perkiraan bisa kita ambil hikmah ya untuk Anda yang berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Senantiasa tertib, pendengar, dalam berkendara, patuh akan rambu-rambu atau aturan dalam berkendara, utamanya yang melintas di perlintasan kereta api. Kalau sudah ada palang pintu berbunyi, pendengar, jangan nekat menerobos ya. Kalau Anda bawa roda 2 atau roda 4, ataupun untuk Anda yang sering kali melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, mohon kewaspadaan dan juga hati-hatinya itu lebih ditingkatkan, pendengar. Semoga kejadian-kejadian serupa tidak kembali berulang ya. Untuk Anda yang lagi mobile di Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, atau yang aksesnya ini sering lintas di kawasan Griya Santa, hari ini kan kabarnya ada penutupan nih, pendengar. Saya terus tunggu ya, tidak hanya berhenti pada hari ini, Anda bisa kabarkan nanti siang, mungkin ketika Anda melintas, atau nanti sore pulang kerja, atau esok hari, agar update terus datanya, sehingga nanti pada hari Jumat tanggal 28 Agustus, bisa kita konfirmasi kembali kepada Dinas Perhubungan Kota Malang ya, Bapak Wijaya Saleh Putra, kondisi terkini di kawasan Jalan Tembus Griya Santa, pendengar, yang kabarnya hari ini 26 Agustus 2026 akan di apa ya, diblokade oleh warga setempat dengan anyaman bambu. Kalau orang Malang bilangnya gedek begitu ya, semacam itu, pendengar. Nah, tadi ada pendengar yang mengabarkan sekitar pukul 9 lebih 10 masih bisa terlintasi di kawasan tersebut. Nanti siang mungkin kondisinya beda lagi. Terus ditunggu ya update-nya terkait dengan hal tersebut. Kasih WA di 081555600915. Terima kasih banyak yang sudah join di Halo RRI hari ini. Tadi yang sudah melaporkan soal kondisi Griya Santa, banyak pertanyaan soal desil, ada Pak Oso di kawasan Sukun Kota Malang tadi melaporkan kejadian laka lantas terkait dengan perlintasan kereta api yang ada di kawasan Kebon Agung dan juga melibatkan seorang anak. Matur nuwun, tadi sudah dikonfirmasi pula oleh Kapolsek Pakisaji bahwa kejadian tersebut memang betul-betul terjadi. Mudah-mudahan jadi peringatan dan juga kehati-hatian kita bersama. Terima kasih pendengar untuk Anda yang bergabung di Halo RRI 26 Agustus 2026 hari ini. Kita jumpa lagi besok hari Jumat tanggal 21 di jam 9 hingga jam 10 ya di Pro 1 RRI Malang FM 94,6 dan juga live TikTok RRI Malang Official. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Pendengar, dalam Malang Siang ini saya Diah Laras akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pukul 10 hingga pukul 11 kami hadirkan dialog program prioritas nasional literasi digital. Bagaimana belajar menemukan rasa aman bersama Allah dari keteladanan Rasulullah di era digital seperti saat ini, pendengar ya. Nanti akan berbincang bersama dengan narasumber kami, pendiri komunitas Aqilah Bani Hasyim, yaitu ada Ibu Syahbanu Alaidrus, begitu ya. Namun sebelum kita masuk dalam dialog literasi digital, kali ini kita akan update terlebih dahulu informasi terbaru dalam lintas informasi.
1: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Kabar terbaru dari Pasuruan, pendengar, penandatanganan NPHD dan BAST hibah tanah pemerintah serta penyerahan sertifikat tanah kepada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar. Emil, silakan.
2: Pemerintah Pasuruan menghibahkan tanah yang ada di SK Pasuruan di Jalan Dr. Sutomo kepada Kementerian Haji Republik Indonesia, dikenakan nantinya dibangun sebagai tempat kantor Kementerian Umroh Haji Kabupaten Pasuruan, dan ini baru dimulai dengan penandatanganan oleh Dirjen Penyelenggaraan Umroh Haji Kementerian Umroh Haji Republik Indonesia. Kita dengar bersama sekali.
3: Untuk membuat kantor, jadi kalau nanti kita harus melalui rekrut yang berat.
2: Rencana kapan dibangun?
3: Ini nih, kamu Pak Haris, insya Allah tahun depan ya.
2: Tahun depan.
3: Insya Allah tahun depan kita bangun melalui dana SDSN.
2: Kalau dari pemerintah daerah ini bagaimana?
4: Karena memang Kementerian Haji dan Umroh ini adalah kementerian baru, tentunya sesuai dengan apa yang telah menjadi cita-cita Pak Presiden, kami pemerintah Kabupaten Pasuruan yang tentunya adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maka untuk meningkatkan pelayanan di bidang haji dan umroh, kewajiban kami untuk memberikan sarana dan prasarana kepada kementerian. Mungkin itu yang terpenting. Kedepannya untuk urusan haji dan umroh, karena tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa jamaah umroh tiap tahunnya di masing-masing kabupaten sangat banyak sekali, makanya kami memberikan hibah kepada kementerian berdekatan dengan imigrasi, dan nantinya di situ juga akan kita bangun perkantoran yang lain untuk percepat mendukung terkait administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pelayanan ini.
5: Statement langsung dari Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asori dan juga Dirjen Penyelenggaraan Umroh dan Haji pada Kementerian Umroh dan Haji, yakni Bapak Puji Raharjo. Baru saja selesai dilaksanakan ini, Akbar, Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Lintas Informasi
6: Pro 1 RRI Malang.
7: Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Saat ini kami update kepada Anda informasi perakiraan cuaca untuk hari ini ya, Rabu 26 Agustus 2026. Selengkapnya bersama forecaster atau perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Sudah bersama kita melalui sambungan telepon Ibu Retno. Bu Retno, assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Arga.
7: Kabar baik hari ini, Ibu, sehat ya?
8: Sedikit batu,
7: mudah-mudahan lekas sembuh gitu, Ibu. Iya. Memang lagi panas-panasnya, banyak angin, banyak debu
8: iya,
7: ini, Cik.
8: Benar,
7: Ibu, monggo untuk informasi perakiran cuaca hari ini, Bu Retno.
8: Untuk hari ini, untuk wilayah Malang Raya, tanggal 26 Agustus 2026, cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah hingga berawan, tidak ada potensi hujan hari ini. Kemudian suhu udara diprediksi berkisar antara 14 hingga 30 derajat Celcius, lumayan panas ya. Kemudian untuk kelembapan udara juga diperkirakan berkisar antara 39 hingga 95%. Jadi kalau siang hari ya lumayan ini apa namanya kering ya untuk kelembapan udaranya. Kemudian untuk angin diprediksi bertiup dari arah timur, kecepatannya mencapai 35 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di selatan Jawa Timur, khususnya di selatan Malang, diperkirakan mencapai ketinggian 2,5 meter atau dalam kategori sedang. Untuk itu masyarakat yang beraktivitas di perairan selatan Malang agar tetap mengutamakan keselamatan dan lebih berhati-hati. Seperti itu Mas Arsa.
7: J, atas kondisi hari ini Bu Retno ada himbauan khusus untuk para pendengar?
8: Kalau secara ini ya, cuaca hari ini relatif kondusif dan aman ya. Namun demikian diimbau kepada masyarakat tetap ini ya menjaga kesehatan. Seperti itu minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi, mengingat siang hari suhu dan ini ya lumayan panas. Kemudian karena matahari juga lumayan terik, juga jangan lupa memakai pelindung ini ya. Pelindung kulit ya dari paparan sinar matahari, pakai sunscreen, memakai kemudian memakai moisturizer atau apa lembab seperti itu. Kemudian tetap waspada terhadap kebakaran lahan, mau hindari bisa mungkin untuk membuang puntung rokok sembarangan ataupun membakar sampah yang ini ya apa namanya membakar sampah sembarangan seperti itu, karena kondisi kering lingkungan kita lumayan kering ya, jadi rawan untuk terjadi kebakaran seperti itu. Kemudian tetap dihimbau untuk masyarakat untuk memonitor perkembangan atau informasi maupun peringatan dini cuaca maupun iklim dari BMKG melalui aplikasi info BMKG maupun dari sosial media di berbagai kanal informasi BMKG yang resmi seperti itu Mas Arga.
7: Baik, terima kasih banyak Bu Retno untuk informasinya hari ini. Selamat kembali beraktivitas Ibu. Salam sehat. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, terima kasih kembali.
7: Demikian tadi pendengar, forecaster atau prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini 26 Agustus 2026. Sebagai kami update informasi untuk Anda yang hendak melintas ke arah Lawang ini pendengar, disampaikan baru saja terjadi nampaknya laka lantas ya, melibatkan dua kendaraan bertona sebesar pendengar, salah satunya itu truk dan juga truk molen di kawasan Lawang hingga terjadi kemacetan. Untuk Anda yang mengetahui informasi tersebut, mohon informasinya ya, kecelakaannya ini yang mengarah ke arah Surabaya atau yang mengarah ke arah Malang ini pendengar, boleh digambarkan informasi kronologinya lebih lanjut melalui WhatsApp di 081555600915, sekaligus informasi peringatan untuk Anda yang hendak melintas ke kawasan Lawang. Sekali lagi, telah terjadi kecelakaan baru saja antara dua kendaraan besar, di antaranya satu truk molen dan juga satu truk bak terbuka pendengar. Untuk Anda yang hendak melintas di kawasan tersebut, mohon hati-hati. Apabila ada update informasinya, Anda boleh kabarkan di Pro 1 RRI Malang di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915. Tetaplah bersama kami pendengar, sesaat lagi Dia Laras akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan dialog interaktif Malang siang ini bersama pendiri komunitas Aqila Bani Hashim dengan topik belajar menemukan rasa aman bersama Allah dari keteladanan Rasul di era digital.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang siang ini. Kita ada dalam dialog literasi digital. Hari ini akan mengangkat satu tema yang cukup menarik, yaitu belajar menemukan rasa aman bersama Allah dari keteladanan Rasulullah di era digital. Berbicara tentang keteladanan Rasulullah, mungkin juga kemarin sama kita tanggal 25 Agustus 2026 memperingati Maulid Nabi Muhammad begitu ya. Di tanggal 25 kemarin banyak sekali acara yang dijalankan gitu ya, di masjid, di tempat tinggal Anda mungkin ya. Dan juga tentu saja untuk kita misalnya ingin mengenal, karena sekarang ini mudah sekali akses di digital, di sosial media dan lain sebagainya, itu kita mudah sekali mendapatkan informasi. Nah, tapi bagaimanakah supaya kita sambil belajar tapi juga merasa aman begitu ya. Nah, nanti kita akan berbicara bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir juga di Studio Pro 1. Ada Syah Banu Alaidrus, pendiri komunitas Akila Bani Hashim atau Banu ya, yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Malang. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang ke Studio Pro 1.
2: Iya.
1: Kita juga membahasnya, ini temanya cukup menarik ya, karena biasanya kalau kita belajar mengenal Allah atau melaksanakan keteladanan Rasulullah, ini kadang agak-agak ada takutnya juga gitu ya, ada rasa nggak aman juga, apalagi kalau misalnya merasa aduh banyak dosa-dosa yang sudah aku lakukan gitu, merasa kayak udah jauh banget, kayak mau balik, gimana ya gitu ya. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran sih awal dulu deh, merasa aman bersama Allah ini sebenarnya yang seperti apa sih?
2: Gini, aku kan alhamdulillah sama Allah dikasih kesempatan untuk berbaur dengan berbagai macam lapisan masyarakat. Dan ketika membicarakan masalah agama, kebanyakan mayoritas anak muda terutama, mereka tuh takut untuk belajar agama karena kayak takut di judge yang pertama. Takut di judge, takut ngerasa ya itu nanti dibilang dosa, nanti mereka tuh ngerasa aku udah banyak dosa, udahlah sekalian gak akan bisa untuk balik. Atau enggak, mereka takut untuk tahu agama karena takut nanti mereka jadi alim terus gitu gak bisa menikmati dunia lagi.
1: Okay.
2: Jadi kayak aku merasa sebenarnya bisa kok dunia dan akhirat itu jalan berbarengan. Bukan berarti kita harus memilih salah satunya.
1: Oke, siap. Kadang ada nggak siapnya itu ketika sudah kumpul di satu lingkungan ya, kemudian kita mau hijrah itu takut dia ditinggalkan sama teman-temannya di lingkungan itu gitu ya. Jadi kayak merasa sendiri lagi gitu.
2: Namanya anak muda kan masih pengen menikmati dunia, entahlah itu fangirling, yeah, entahlah itu main dan lain-lain. Mereka tuh berpikir kalau belajar agama aku harus benar-benar di rumah, harus benar-benar menutup segalanya, enggak bisa OOTD dan lain-lain gitu kan. Jadi mereka tuh kayak yang udahlah nanti kalau udah tua aja atau apa. Jadi kayak yang benar-benar, dan juga karena dijudge itu tadi.
1: Oke. Okay. Ngerasa ngejudge-nya itu apakah karena lingkungan di sekitarnya atau seperti apa sih, atau dia mendapatkan informasi terutama kayak di sosial media yang mudah atau dekat sekali dengan anak-anak muda juga, itu akhirnya membuat dia jadi ngerasa kayak aduh udah belum mulai aja udah ngerasa kejudge duluan gitu.
2: Jujur itu mayoritas dari yang saya hadapin ya. Itu dari orang tua, dari rumah.
1: Oke.
2: Okay. Kadang agama dipakai untuk narasi mengontrol seseorang. Kayak misalnya kamu kalau nggak kayak gini kamu nanti dosa, kamu nanti masuk neraka dan lain-lain. Jadi diasosiasikan di dalam kepala bahwa Allah itu serem, Allah itu ngasihnya dosa, Allah itu nanti marah, masuknya neraka itu. Jadi kayak yang mau mendekat sama agama tuh udah takut duluan karena udah yang ketanam di alam bawah sadar itu tadi.
1: Oke. Jadi bukannya malah dikenalkan kasih sayang dari Allah, justru malah udah takut-takutinnya dosa, neraka kayak gitu. Ya.
2: Karena untuk mengambil kontrol itu. Jadi okay. Banyak banget untuk yang saya lihat ya, banyak banget orang yang menggunakan agama untuk kepentingan sendiri, narasinya untuk kontrolnya diri sendiri. Misalnya, kenapa ada kata-kata marriage is scary?
1: Marriage is scary, oke.
2: Iya kan, ada tren marriage is scary. Aku termasuk orang yang takut sama nikah kok. Jangan bilang aku mau membela pernikahan, enggak. Cuman maksudnya karena kita melihat kebanyakan laki-laki ya, kita bisa bilang laki-laki yang menggunakan narasi agama, istri harus taruh sama suaminya, harus taat, harus patuh gini. Itu di dalam hadis, dalam Al-Qur'an apa. Padahal kayak enggak lihat konteksnya, narasinya cuma dipotong untuk kepentingan pribadinya dia. Akhirnya kan memikirkan kalau ternyata agama kok mihaknya sama laki-laki ya, kenapa agama serem ya gitu.
1: Oke, nah berarti apakah ini juga menjadi pertimbangan nih kalau misalnya ingin mengenal Allah lebih dalam, kemudian juga bersama dengan meneladani Rasulullah juga, ini berarti gak boleh salah tempat dong.
2: Iya.
1: Ya gak sih, karena kalau misalnya kita mau kalau sepotong-sepotong aja kan kayak di sosial media itu kan gak secara utuh gitu kan, yang dipelajari butuh guru juga.
2: Iya,
1: gitu
2: benar.
1: Kan. Nah berarti gimana sih, apalagi mungkin kalau ada istilah religious trauma gitu. Gimana kalau dari pengalaman seseorang di lingkungan agama, kemudian mungkin dia udah insecure duluan, dia nggak mau attach di dalam mungkin ada forum agama atau seperti apa untuk berdiskusi, udah narik duluan. Nah gimana caranya supaya dia bisa melihat bahwa agama atau Allah itu sebenarnya ya roh dan rohim gitu, banyak kasih sayang diberikan sebenarnya.
2: Dari percontohan, ketika aku bikin komunitas aku, aku bukan orang yang menunggu orang datang ke aku.
1: Oke.
2: Okay. Ketika aku ngeliat, aku kan dari pesantren ya. Aku dari pesantren dan kebanyakan mayoritas teman-teman aku di pesantren ya lulus bikin majelis taklim, terus murid-muridnya datang kepada dia, gitu kan. Orang-orang kan kebanyakan orang yang datang ke majelis taklim. Sedangkan aku sadar orang yang datang ke majelis taklim itu adalah orang-orang yang sadar kalau mereka tuh butuh ilmu, mereka butuh didakwahin. Dan siapa yang akan datang kepada orang-orang yang mereka nggak sadar kalau mereka tuh butuh didakwahin? Maka ketika aku mau mulai komunitas aku dan lain-lain, aku nge-branding diriku sebagai teman. Aku masuk ke komunitas-komunitas fangirling. Aku masuk ke komunitas-komunitas role player. Baik di media sosial ya, misalkan di Telegram, Twitter, atau X ya sekarang bilangnya. Atau sekarang ada Threads, Instagram. Pokoknya waktu awal mula itu aku mulai dari Telegram dan Instagram. Pertama kali aku mulai dari Telegram dan Instagram. Terus 2024 saat aku nge-fangirling satu program show, game show, aku merambah di X.
1: Oke.
2: Nah, nanti misalkan mereka bikin event, oh iya kan, apalagi fangirling tuh pasti ada event-eventnya ya. Aku ikut.
1: Oke.
2: Aku ikut, aku tunjukkan kepada mereka kalau misalkan aku beragama tapi aku aman, aku nggak ngejudge kalian. Dan di sana mereka akhirnya berteman sama aku yang non muslim, yang beda etnis dan lain-lain. Mereka berteman sama aku dan akhirnya lama-lama mereka merasa aman sama aku, curhat.
1: Oke.
2: Mereka curhat, jadi aku bisa bilang dakwah aku tuh jalur curhat.
1: Karena berarti pendekatannya personal gitu ya?
2: Personal. Aku berusaha memastikan, berusaha bisa untuk deket sama semua orang. Karena kedekatan itu yang bikin apa ya, orang tuh bisa menerima karena kedekatan. Ngerti gak? Kayak salah satu nasihat aku kepada teman-teman ya, kalau misalkan mereka nanya, iman aku lagi turun dan lain-lain dan lain-lain gitu kan, mungkin mayoritas orang akan bilang, kamu sholatnya lebih khusyuk, kamu pergi ke majelis ilmu gitu. Kalau mbak sendiri misalkan, kalau misalkan ada orang bilang iman aku lagi turun, jawaban mbak bakal gimana?
1: Waduh, gimana ya?
2: Misal, ayo. Yang otomatis di kepala mbak.
1: Iya sih, lebih mendekatkan diri gitu ya,
2: mendekatkan pilihannya diri kepada Allah ya, kayak ibadahnya dan lain-lain. Tapi ketika aku, kalau ditanya kayak gitu, aku akan nyuruh apa? Kamu pergi jalan-jalan, kamu jajan sendirian gitu. Kenapa? Kamu pakai, anggap kamu quality time sama Allah. Kamu jangan langsung kuat, karena seseorang kalau lagi capek kan, iman lemah kan capek ya, berarti dia lagi gak baik-baik aja. Kalau langsung disuruh kuat, akhirnya dia patah.
1: Oke.
2: Kalau langsung disuruh mendekatkan diri, oh ayo bangkit lagi atau segala macam, akhirnya dia patah, akhirnya dia ngerasa gak aman. Kamu senengin diri kamu dulu, tenangin diri kamu dulu, ngerasa aman dulu. Nanti kamu akan ngerasa kayak, oh Allah baik banget ya sama aku. Nanti gampang untuk baliknya.
1: Oke, jadi gak bisa langsung ketika setiap kali ada masalah tuh larinya selalu ke mendekatkan diri. Maksudnya dalam dalam definisi tuh seperti banyak, kemudian langsung
2: ibadah
1: ya, gitu ya.
2: Karena percuma baik ibadah kalau misalkan gak ada hatinya.
1: Ya.
2: Buat apa kayak kita tahajud banyak-banyak, ngaji banyak-banyak atau apa, cuman kayak koneksi kita, hati kita kepada Allah tuh kayak kurang ada. Akhirnya di sana nanti bakal nyalahin, aku sudah begini dan begitu tapi kok Allah. Paham gak sih?
1: Paham, oke. Jadi kadang ada yang memilih kayak melakukan sunnah-sunnah itu kadang karena lagi melakukan kesalahan atau dosa, akhirnya larinya ke perbanyak sunnah begitu.
2: Iya, padahal kalau kita melakukan sunnah apa segala macam itu kan kayak kita pelarian pengen yang instan. Sedangkan ngapain ngelakuin sesuatu kalau ya itu intinya, hatinya itu gak ada.
1: Oke, berarti yang perlu dilakukan ketika ada apa, mungkin kalau dari teman-teman dari sekitar Mbak Banu ini kan anak-anak muda berarti ya. Oke, nah berarti yang memang sangat apa, ketika pergi keluar jajan menyenangkan diri sendiri ini, apakah sudah cukup efektif nih kalau dari teman-teman Mbak
2: Iya Banu? Maksudnya kayak bukan hanya menyenangkan diri sendiri ya. Jadi di situ ada yang namanya tafakur.
1: Oke.
2: Ada tafakur, dia tuh balik lagi sama dirinya sendiri, aman. Ada kata-kata istilahnya gini, man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang dia kenal sama dirinya sendiri, dia akan mengenal Tuhannya. Ketika dia udah aman, makanya aku selalu menekankan, aku gak pernah ngasih yang namanya faedah, kamu baca ini, kamu baca itu, kecuali kalau emang aku sering melakukannya, aku baru akan ngebagiin gitu kan. Tapi untuk inti, pasti aku akan tekankan attachment. Tau gak attachment?
1: Seperti apa itu?
2: Attachment itu kalau dalam psikologi itu namanya kelekatan. Biasanya teori attachment ini diasosiasikan dengan orang tua.
1: Pokoknya
2: dicetuskan oleh John Bowlby. Attachment itu ada 4. Yang pertama secure, aman. Yang kedua, ini anak muda, insya Allah banyak yang paham kok sama kata-kata yang akan aku sampaikan ini. Yang kedua adalah avoidant. Pernah denger gak? Pasti biasanya kalau di TikTok-TikTok tuh ketemu sama orang avoidant gitu kan. Avoidant tuh kalau dia makin sayang, dia makin ngerasa dia deket sama orang ini, ngerasa attached, dia makin ngejauh. Ngerasa akhirnya gak aman dengan kedekatan itu sendiri. Kebalikannya avoidant, anxious, cemas. Dia ngerasa kayak orang ini pasti ninggalin aku, makanya dia ngejar-ngejar terus. Jadi dia ngejar-ngejar terus. Yang keempat itu disorganized. kegabungan antara avoidant sama anxious. Mm-mm. Nanti kadang dia avoidant, nanti kadang dia anxious.
1: Oke. Okay.
2: Dan kita kan semua pengen secure.
1: Mm-mm, betul.
2: Kita semua pengen secure. Kenapa ada avoidant, kenapa ada anxious? Avoidant itu ketika kita selalu mendapatkan, ini asosiasinya orang tua ya. Mm-hmm. Ketika kita punya orang tua yang misalkan selalu ada buat kita, tapi dia tuh gak responsif.
1: Hmm.
2: Dia gak ngasih kita hal yang kita butuhkan untuk ngerasa dicintain.
1: Okay.
2: Kalau anxious sebaliknya, orang tuanya bisa ngasih kita afirmasi kalau kita tuh dicintain, tapi jarang ada. Nanti tiba-tiba hilang, nanti tarik ulur gitu. Hmm. Jadi kita kayak merasa apa ya yang bisa bikin kita pertahanin.
1: Hmm.
2: Mempertahankan hal itu tetap ada di kita, makanya kita ngejar. Kalau misalnya yang avoidant, kita ngerasa ngapain ada kalau nyakitin.
1: Okay.
2: Makanya kita ngejauh.
1: Hmm.
2: Kalau secure, kita dapat responsif, kita dikasih reassurance kalau kita pasti bakal dicintain, dan itu kayak istiqomah gitu loh, continue. Yeah.
1: Hmm.
2: Nah, Allah tuh udah selalu ada buat kita 24/7.
1: Yes.
2: Dan Allah itu ngasih kita reassurance, ngasih kita cinta tuh juga continue gitu loh. Bener-bener nanti kita dikasih nikmat, nanti kita dikasih ini, dikasih itu. Nah, kitanya udah kayak gitu gak sama Allah?
1: Oke.
2: Okay. Itu sih yang aku tekankan ketika aku. Jadi bikin attachment kamu sama Allah aman dulu. Ketika kamu udah ngerasa aman sama Allah, ketika kamu udah sayang, udah cinta dan lain-lain, ibadah tuh gampang.
1: Oke.
2: Okay. Seperti kita kalau misalkan naksir sama orang, kalau kita punya crush, pasti kayak kita ada effort ya buat orang itu.
1: Betul. Benar. Nah, itu dia. Jadi kalau ketika dia udah mulai merasakan rasa mencintai itu, nah itulah nanti akan banyak melakukan itu dengan ikhlas gitu ya,
2: iya,
1: dengan sangat lapang hati gitu. Mm-mm. Ya.
2: Jadi udah yang namanya neraka, surga, dosa, pahala itu udah enggak ada artinya.
1: Mm-hmm.
2: Udah bukan apa ya? Bukan fokus utama lagi. Karena kita ngelakuin sesuatu itu dengan senang, dengan happy.
1: Oke. Okay. Nah, terus gimana dengan orang yang misalnya punya pengalaman yang kurang menyenangkan dalam belajar agama? Misalnya kayak tadi nih, mungkin dari orang tua atau mungkin dari guru atau mungkin dari lingkungan masyarakat gitu, bahwa harus ini ditakut-takuti perkara dosa atau mungkin nanti jadi anak durhaka kalau misalnya enggak. Nah, itu kan akhirnya menjadikan diri apa ya, ketika dia sedang ingin istirahat tapi udah disuruh misalnya ayo sholat dulu, kamu harus melakukan sunnah juga gitu, dengan rasa terpaksa dia harus melakukan itu bukan atas keinginannya dia sendiri. Nah, gimana caranya supaya juga bisa membangun kembali bahwa oh ya, tadi disampaikan sama Mbak Banu juga bahwa Allah tuh sesayang itu sama kita. Nah, kita tinggal kitanya nih gimana gitu. Nah, gimana caranya untuk bisa memunculkan gitu kesadaran dari diri sendiri tanpa ada rasa terpaksa untuk melakukan ibadah.
2: Iya, itu mungkin lingkungan. Emang ya? Yang namanya lingkungan tuh berpengaruh banget. Ketika kita di sekitar kita emang orang-orang yang begitu, kita akan lama-lama bakal keikut, bakal ketanam di alam bawah sadar. Cari pertemanan yang positif, cari guru, itu tuh penting.
1: Okay.
2: Jadi cari teman, karena kita namanya manusia, kita gak bisa sendirian. Kita gak bisa sendirian. Meskipun yang namanya manusia kayak misalkan Nabi ya, Nabi Musa. Kalau di dalam Al-Quran kan Nabi Bani Israel dilaknat. Kenapa dilaknat? Karena ketika Nabi Musa mau ke mana? Mau berperang, terus ngajakin Bani Israel. Bani Israel tuh kayak gak ada empati untuk ngikut. Dia bilang kayak, idhab anta warabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Udahlah, kamu aja sama Tuhanmu. Kita nungguin di sini. Kalau secara logika, Nabi Musa sama Allah doang itu udah cukup untuk mengalahkan musuh. Tapi sama Allah tetap dihukum. Kenapa? Padahal kan mereka benar, karena mereka gak ada empati. Karena apa namanya manusia, meskipun itu seorang nabi, itu butuh dukungan sosial.
1: Oke.
2: Jadi kita pun jangan berpikir kalau kita tuh gak butuh orang lain, gak bisa.
1: Gak bisa ya.
2: Jadi kayak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan lain-lain pun juga butuh pegangan.
1: Oke. Nah, lingkungan pun juga berpengaruh gitu. Ya. Kalau kita kumpul sama orang-orang yang wangi juga kita wangi gitu ya. Oke. Nah, kemudian juga ini nih yang menarik juga tentang keteladanan Rasulullah gitu ya. Gimana sih untuk menyampaikan, karena Rasulullah itu juga lembut begitu ya. Dengan orang yang menyakitinya pun juga dia gak balas jahat juga gitu. Nah, ini gimana sih supaya kita juga selain kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita juga bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah itu.
2: Ya itu sih PR dari pendakwah zaman sekarang. Kalau misalkan katanya Nabi dalam hadis, ibshiru wala tunafiru, kasih kabar gembira, jangan bikin orang lari.
1: Oke.
2: Rasulullah itu aman. Rasulullah itu definisinya katanya Allah diciptakan rahmatan lil alamin, cinta untuk sekitarnya gitu kan. Maka ya yang paling efektif tuh ya pakai cinta.
1: Oke.
2: Sesuatu itu paling efektif pakai cinta, karena mau meskipun kita nggak suka ya, misal ada orang suka sama kita, kita nggak suka balik. Tapi kalau dia emang beneran effort atau apa, antara kita luluh atau nggak, antara kita kesian. Walaupun kita gak suka balik sama dia, tapi ada yang membekas di hati kita dari dia. Istilahnya gitu. Aku pakai bahasa zaman anak sekarang sama crush-nya, karena itu paling mudah dipahamin. Jadi kayak apa ya, bagaimana kita, yang pertama Nabi Muhammad itu diciptakan untuk cinta. Cinta bagi segala macam kalangan. Yang mana beliau kalau misalkan ada orang, misalkan Nabi Muhammad ada yang ngadu, ya Rasulullah izinkan aku berzina. Kayak izinkan aku berzina, kayak kan kita kayak ih apaan sih nggak jelas gini gerosa lo apa. Tapi Nabi Muhammad bukan kayak itu, beliau pakai cinta menasehatinya dengan apa, kalau yang digituin ibumu kamu rela tidak, kalau anakmu, kalau adik perempuanmu, karena apa, karena fitrah manusia mencintai keluarganya, mencintai orang-orang terdekatnya, dan ngebayangin apakah kamu rela kalau orang yang kamu cintai yang digituin. Enggak. Maka ketika kamu melakukan kayak gitu, perempuan yang kamu lakukan itu adalah anak perempuan seseorang, saudara perempuan seseorang. Jadi kayak disuruh memposisikan diri dengan cinta. Yang kedua adalah adab, akhlak gitu kan. Kayak apa sih namanya, kalau dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, kamu ya Muhammad adalah makhluk yang paling akhlak baik, baik akhlaknya istilahnya gitu. Nabi Muhammad tuh cerdas luar biasa. Beliau juga tampannya melebihi Nabi Yusuf dan lain-lain. Cuman di antara kesempurnaannya, bahkan dikatakan surga tercipta untuk Nabi Muhammad. Surga yang seindah itu diciptakan untuk Nabi Muhammad gitu kan. Maka berarti yang tercipta untuk sesuatu yang pasti lebih indah daripada yang diciptakan. Nabi Muhammad itu lebih indah daripada surga. Cuman yang dipuji di dalam Al-Quran adalah akhlaknya. Inna ma bu'itsu litutammima makarimal akhlak, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang pertama cinta, yang kedua akhlak kita, bagaimana cara kita memperlakukan seseorang. Karena juga value orang tuh bisa dilihat dari attitude-nya. Yang ketiga ilmu. Karena ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran apa? Iqra. Bacalah. Membaca adalah jendela ilmu. Jadi perintah pertama Allah kepada Nabi bukan sholat, bukan ibadah yang lain-lain, tapi membaca. Jadi ketika kamu udah punya cinta, udah punya akhlak, udah punya ilmu, insya Allah tiga hal ini akan menuntun kamu sampai kepadanya.
1: Nah ini dia. Jadi kalau misalnya ingin menyampaikan ilmu itu juga gak boleh kayak dengan cara yang
2: kasar,
1: frontal kasar gitu ya. Karena Rasulullah pun juga cara menyampaikannya pun juga dengan penuh cinta tadi gitu ya.
2: Iya.
1: Nah ini dia, ini mungkin bisa sebagai ini nih pengingat ya.
2: Ya karena misalnya, karena aku sering bilang sama adik-adikku yang sedang mondok ya, bilang ke mereka gini, kalian mondok, ilmu itu penting, nilai rapat kalian itu penting, tapi bagaimana kalian berakhlak, belajar berakhlak itu nomor satu. Adab qoblal ilm, katanya para pendahulu kita, adab itu sebelum ilmu. Karena apa? Ketika kamu terjun ke masyarakat, orang-orang gak lihat ijazah kamu. Mungkin kalau kamu bekerja di

0: ada nih komunitas yang dibentuk sama Mbak Banu adalah Aqilah Bani Hasyim. Mm-hmm. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran nih, udah mulai sejak kapan dan juga seperti apa sih, apa aja yang dilakukan?
1: Aku bikin Aqilah Bani Hasyim itu dari 2021. Mm-hmm. Sebenarnya awalnya tuh basis online. Mm-hmm. Kita bikin basis online dan aku saat itu masih tinggal di Jakarta.
0: Okay.
1: Aku cuma pengen punya wadah untuk menyampaikan apa yang aku pikirin aja sih. Karena kadang kalau misalkan aku ngikut ke komunitas lain, aku yang harus ikut mereka, sistemnya mereka dan lain-lain. Mm-hmm. Sedangkan aku mau bikin sistem sendiri yang itu tadi, yang merasa aman.
0: Okay.
1: Yang merasa di dalam majelis ini, kan kita kayak bilangnya majelis ya. Cuman sebenarnya aku lebih suka kalau majelis itu seolah-olah aku ustazah gitu. Enggak, aku gak terlalu suka dipanggil ustazah karena aku merasa ada gap di situ antara aku dan audiensku. Aku pengen kayak ya udah temen aja, kakak. Istilahnya aku lebih suka kalau dipanggil kak atau gimana. Tapi karena udah terlanjur banyak orang enggak aku ustazah, jadi kadang mau ngelarangnya tuh susah banget untuk ngelarang satu-satu gitu ya.
0: Karena tidak ada permintaan, tapi mereka sendiri yang
1: memanggil. Padahal kayak aku masih bokem gitu loh. Aku bisa bilang aku tuh masih bokem, aku masih suka main, aku masih suka kayak gitu. Nah, akhirnya kita bikin pertama tuh ya itu majelis mingguan.
0: Oke, okay. Berarti itu bentuknya masih online,
1: masih
0: Zoom gitu.
1: Sampai sekarang aku masih bikin basisnya online-nya karena aku mempertahankan istiqomah continue itu setiap Selasa malam.
0: Oke, okay, berarti Zoom setiap Selasa malam.
1: Google Meet.
0: Oh, Google Meet.
1: Iya, okay. Google Meet setiap Selasa malam aku pakai hadis.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi ketika itu akhirnya di Jakarta itu aku mulai berkembang, banyak orang yang kenal dan lain-lain. Akhirnya okay, yang di Jakarta mari ke rumahku, kita majelisannya ketemu bareng.
0: Ketemu, okay.
1: Akhirnya udah mulailah di Jakarta, mulai berkembang, punya relasi dan lain-lain. Tiba-tiba ada kejadian yang bikin aku harus pindah ke Jawa Timur. Dan akhirnya aku mau mulai lagi nih dari awal.
0: Oke, okay, di Malang langsung.
1: Enggak, aku pernah sempet tinggal di Bondoso berapa bulan dan di Surabaya 3 bulan kalau enggak salah. Dan akhirnya November 2024 aku tinggal di Malang.
0: Oke.
1: Okay. And it's very so difficult ya karena lingkungan baru, aku enggak kenal siapa-siapa di sini, masih berusaha adaptasi lagi dengan dinginnya kota Malang, jalannya yang muter-muter. Yang banyak satu arah lah istilahnya. Orang-orangnya juga aku gak kenal siapa-siapa gitu kan. Akhirnya aku tetap masih, alhamdulillahnya untung followers aku ada beberapa orang Malang. Jadi kadang kita kayak ayo ketemuan gini-gini gitu kan. Dan termasuk aku juga karena udah 2 tahun sekarang kan, masuknya 2 tahun aku udah mulai settle, aku udah mulai ngerti. Oh, di sini aku enak kayak bikin kayak gini. Termasuk kayak aku bikin masih belum ada jadwal tetap sih untuk ketemu. Cuman nanti aku bikin kemarin kayak waktu bulan November 2025 itu aku buat di Gondang Legi, kita nginep 2 malam. Kita nginep 2 malam kayaknya ber-12 insyaallah. Ber-12 itu untuk belajar bareng kayak pesantren kilat istilahnya.
0: Oke. Okay.
1: Cuman aku bikin jangan enggak terlalu serius. Yang fun. Kita belajarnya ada, tapi senamnya pakai lagu-lagu ini JJ TikTok.
0: Okay.
1: Pagi abis subuh, abis subuhan kita senam bareng. Ya udah waktu itu lagi ngetren lagu yang di Inggris, di Paris, okay, di Jerman. Kita pakai lagu itu.
0: Oke. Okay, jadi karena emang anak-anak muda juga.
1: Agar kita tuh kayak makin menyatu dan lain-lain. Dan aku ikut di senam itu. Aku nggak mau mereka sungkan sama aku. Aku mau tunjukin kalau aku juga sama seperti kalian. Hanya saja mungkin di sini aku ketua panitia. Aku juga guru kalian. Yang kalau di kelas ya udah ikutin sepelajaranku. Jadi mereka kan ketika mereka udah akrab, mereka udah nyaman, udah aman sama aku, mereka akan lebih gampang menyerap apa yang aku sampaikan.
0: Betul.
1: Jadi okay, situ nginap terus gitu aku masak-masakin juga ketika itu merekanya.
0: Oke, okay, berarti memang spend time-nya karena di Malang ini jadi ada penyesuaian juga ya untuk bisa ketemunya. Tapi untuk online-nya masih jalan.
1: Masih tiap minggu.
0: Setiap minggu ya setiap dilakukan. Oke. Okay. Nah, ini kemudian apa sih apa ya maksudnya yang difokuskan ini sebenarnya apa kalau dari komunitas ini, apakah memang menyasarnya anak muda aja, dan sejauh ini gimana sih sharing mungkin dari teman-teman yang udah lama nih gabung di komunitas ini?
1: Siapapun boleh ikut.
0: Oke.
1: Okay. Meskipun bukan anak muda. Kadang aku punya majelis bulanan di Surabaya. Setiap bulan aku

0: ke Surabaya untuk itu, untuk ngisi. Dan itu kebanyakan mayoritas ibu-ibu.
1: Oke.
0: Tapi aku selalu bilang kalau audiensku ibu-ibu, ibu-ibu yang ada di sini karena sayanya masih muda, kalian juga ikut muda ya.
1: Oke. Jadi ibu-ibu berjiwa muda
0: ya, gitu ya. Wajib berjiwa muda. Ibu-ibu habis gini pulang dari sini 10 jam lebih muda.
1: Oke, lumayan loh 10 jam ya. Oke, okay. Oh berarti nggak hanya menyasar ke anak-anak muda, tapi juga siapapun ya?
0: Aku juga heran kalau misalkan ada ibu-ibu, kayak perasaan aku tuh bener-bener branding aku anak-anak banget gitu loh. Kalau ada ibu-ibu yang tertarik tuh aku kerasa kayak, aduh aku takut salah ngomong ini gitu kan. Okay. Gimana nih cara menyesuaikannya? Tapi aku berusaha untuk tetap menyesuaikan dan masih gaya anak mudaku yang kental itu.
1: Oke, okay. Ya benar-benar. Mungkin ini kali ya, kalau misalnya ibu-ibu ini kan juga mungkin punya anak-anak juga nih. Karena untuk pendekatan ke anak-anak ini kan kita nggak bisa pakai gaya lama nih. Kita juga harus menyesuaikan apa yang menjadi kesenangan anak-anak.
0: Apalagi begitu, gen kan, alpha sekarang muda. Pertanyaannya aneh-aneh.
1: Asbun soalnya ya. Nah, gimana sih caranya? Mungkin ada nggak dari komunitas atau mungkin ada sempat sharing-sharing juga dari apa istilahnya apa kalau yang ikut majelis ini?
0: Ya audiens.
1: Audiens gitu ya. Ini gimana sih? Mungkin sebagai orang tua juga gitu, atau mungkin sebagai teman juga yang ketika ingin mengenalkan agama kepada anaknya atau kepada temennya, sekedar menyisipkan misalnya ada yang lagi galau atau yang lagi merasa down juga, supaya nggak merasa apa ya, dia itu dijudge, terus kemudian dia makin merasa bersalah, tapi justru membuat dia merasa si A nih teman aku yang ini nih, atau mungkin ternyata orang tuaku menjadi tempat pulang yang aman. Apalagi bahasa kalau tentang agama itu kan balik lagi karena ada orang tua juga yang tadi ada yang memaksakan, ada yang dengan bahas tentang dosa, durhaka. Nah, gimana supaya bisa menjadi tempat yang aman untuk pulang gitu, entah itu teman atau orang tua.
0: Kalau misalkan, pokoknya jangan mikir gimana baliknya ke kita sendiri. Faham gak? Karena kebanyakan ya itu tadi yang bikin orang trauma adalah ketika agama dipakai untuk kontrol. Dipakai untuk kamu tuh harusnya begini, harusnya begitu. Coba kalau kita di posisi dia, aku salah gitu, kalau kita di posisi dia, apa sih yang pengen kita terima?
1: Oke.
0: Misalkan orang tua ya. Orang tua, kalau katanya Profesor Al-Habib Abdullah Baharun, Rektor Universitas Al-Ahgaf di Yaman, beliau pernah bilang petaka terbesar itu dimulai ketika rumah gak jadi pulang. Rumah gak jadi tempat untuk pulang. Maka kita, orang tua, ya gimana caranya biar bisa jadi tempat paling nyaman untuk anaknya cerita. Ya ngertiin kalau misalkan anak muda, namanya anak-anak apalagi remaja umur SD, SMP, SMA, itu kan lagi labil-labilnya gitu kan. Jangan langsung bikin mereka takut untuk cerita. Jika ya misalkan lagi naksir sama orang, oh iya gimana gitu kan, didengerin
1: gak
0: dulu.
1: Boleh bilang, gak boleh pacaran lo ya, nah, gak boleh langsung
0: ya, gitu ya. Terus ya gitu, enggak, nah, kalau misalkan emang gak boleh pacaran, gak boleh, emang haram gitu kan. Cuman kasih, bukan berarti kamu gak boleh pacaran, dosa. Tapi kasih pandangan, kenapa gak boleh. Kenapa itu? Apalagi gen alpha, sekarang tuh lagi musimnya gen alpha. Gen alpha tuh selalu mempertanyakan kenapa.
1: Yes, betul.
0: Aku pernah punya murid gen alpha. Dan ya itu, dia nanya, Kak Banu, apa sih namanya, Allah itu tahun berapa adanya? Tahun satu tuh adanya siapa? Terus Nabi Adam tahun berapa? Itu benar-benar nanya. Kalau misalkan kita rezeki kan ngomongin masalah rukun iman waktu itu, ngomongin masalah rukun iman. Kalau takdir itu ada, kenapa kita disuruh, kalau kita takdirnya kaya, kenapa kita kerja? Kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya membuat kita harus bekerja keras ya. Kalau misalnya orang tua zaman VOC pasti jawabannya adalah, jangan nanya kayak gitu, dosa, gini gitu kan. Ada bawa dalil ini. Biasanya kalau orang tua kalau lingkungan aku bawa dalil ini, la tas'alu an asya'an in tubdalakum tasukum. Artinya janganlah kamu bertanya sesuatu yang bikin kamu makin susah kalau kamu dijawab. Ada itu dalam Al-Quran kalau gak salah surat Al-Baqarah. Cuman namanya manusia ya emang. Dan justru bagus, aku selalu bilang, kalau ditanyain kayak gini bagus, berarti dia otaknya kritis, dia pengen tahu, dia nanti imannya akan lebih kuat. Jangan langsung dibentak. Karena ketika kita menutup apa ya, peluang seorang anak itu untuk ingin tahu, maka dia akan peluang kecerdasan dia akan menurun. Anak yang cerdas itu anak yang pengen tahu. Dan ketika dia dikasih asupan pengen tahu terus, maka ya insya Allah dia akan makin berkembang, akan makin kuat boundaries-nya, akan makin kuat imannya, kecerdasannya dan lain-lain. Jadi kita sebagai orang tua ya harus lebih pintar, harus lebih kritis, harus lebih, nggak tahu ya, ini aku belum jadi orang tua, cuman aku berpengalaman jadi kakak. Kakak dari selusin adik.
1: Okay. Kakak pertama kah ini?
0: Kakak pertama, cucu pertama, cicit pertama.
1: Okay, siap.
0: Jadi sepupu-sepupuku di rumah nih, sekarang sepupuku di rumah. Mereka ya aku yang ngasuh juga gitu kan. Mereka pulang pondok di rumah. Terus abis gitu ya kalau misalkan mereka teleponan sama orang tuanya terus ribut-ribut, aku bagian Halati kan ngomongnya Halati gitu kan, kalau tante. Halati, nanti aku telepon lagi, aku yang nasehatin anak ini. Di akhir aku ngobrol, jadi kayak, oh gini, kalau misalkan nasehatin anak-anak, apalagi sekarang anak gen alpha, jangan kita langsung kasih doktrin, kita dengerin dulu dia pengennya apa, apa yang dipikirin dia. Jadi dia merasa didengerin, dia merasa diperhatiin, termasuk ke temen gitu. Jangan sampai kita langsung ngejudge, oh kamu salah ya, gini. Dengerin dulu, aku tuh begini, udah selesai, aku tahu. Kayak afirmasi dulu, ini dalam psikologi komunikasi ya. Ini efektif dalam psikologi komunikasi, makanya kayak psikolog tuh kayak dibilang, wah psikolog kerjaannya cuma dengerin orang curhat doang dapat duit, lah kan ada tekniknya dengerinnya gitu kan. Jadi kita, aku kasih bocoran dikit, jadi kita afirmasi dulu, oh aku tahu kamu pasti gak suka ya diginiin, tapi kalau menurut aku sih ya, kalau dipikir-pikir, jadi kak seolah-olah kayak kita tuh ngasih pendapat dan kendalinya tetap ada di dia. Jadi dia tuh akan lebih menerima. Seolah-olah dia gak disetir, kendalinya tetap ada di dia, tapi dia kayak dapat pandangan baru. Oh begini gitu.
1: Nah, ini ilmu baru nih, mungkin bisa diterapkan ya. Kalau kemarin-kemarin tuh udah ngegas duluan, emosi duluan, tapi kayaknya ini bisa menjadi evaluasi untuk lebih mendengarkan dulu anak curhatnya apa, maunya apa, divalidasi dulu perasaannya, baru setelah itu kasih sudut pandang lain gitu ya. Gitu. Nah terakhir nih, gak kerasa karena aduh ini loh bener kan, kalau misalnya kita ngobrol tuh gak tahu-tahu udah mau habis aja waktunya ya. Terakhir ini, apa yang mau disampaikan kepada pendengar ya, mungkin ada gak langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk tetap kembali ke jalan yang lurus ibarat kata, tapi tanpa merasa terbebani begitu.
0: Kalau misalnya Allah itu sayang sama kamu lebih daripada orang tuamu, kalau misalnya ketika kamu berjalan kepada Allah, Allah akan berlari kepadamu. Maksudnya kamu ngasih Allah satu, Allah ngasih kamu 10. Dan kamu masuk ke surga itu bukan karena amalanmu, tapi karena cintanya Allah. Jadi kayak apa ya, hiduplah dengan cinta, maka semuanya akan baik-baik saja.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Kak Banu, keren banget nih. Ini nih yang butuh ya, karena anak-anak muda kadang kalau misalnya yang penceramahnya ini udah di usia-usia lebih sepuh gitu ya, kadang ada yang nggak cocok dan kadang masih ada hal yang ingin diperdebatkan. Kadang tuh sukanya nanya-nanya hal-hal yang kritis-kritis tadi gitu ya.
0: Iya, aku ada rencana mau bikin di Malang sih, masih nunggu ACC dari MCC.
1: Oke, gimana?
0: Maulidnya Gen Z. Jadi kayak kita gak baca maulid, kita bakal seru-seruan have fun bareng dengan cara yang fun dan aman yang mungkin aku rasa lebih ke entertain.
1: Oke, siap. Kapan itu acaranya?
0: Mungkin awal bulan depan.
1: Awal bulan depan ya?
0: Ah, enggak, akhir bulan mungkin. Akhir. Tapi aku masih nunggu MCC tadi, belum aku balas sih MCC-nya.
1: Oke, siap. Mudah-mudahan nanti bisa.
0: Semoga di ACC ya, semoga di ACC. Dan juga kalau misalkan ada perlu apa-apa, bisa kok DM aku suka balesin DM.
1: Boleh, silakan. Mungkin dikasih tahu dong, ini sosial medianya kan aktif banget nih.
0: Boleh. Aku loh lebih gampang bales DM itu di Instagram, @amatullah.san_.
1: Amatullah.
0: Titik san.
1: Underscore. Oke, nah ini dia. Nanti silakan di situ langsung nanti dibalas sama Kak Banu ya.
0: Suka sharing di sana, informasi aku kasih semua di sana.
1: Acara-acara juga nanti akan di-share di situ juga ya. Oke, nanti kita nanti untuk pendengar juga, terutama yang anak-anak muda, siapapun sih sebenarnya.
0: Siapapun
1: sebenarnya bisa ikutan. Nanti bisa cek aja, stalking, follow, jangan lupa @amatullah.san_ gitu ya. Terima kasih banyak ya Kak Banu udah sharing. mudah-mudahan bisa ketemu lagi, kita bahas pembahasan yang lain ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Terima kasih.
0: Kabar-kabar aja.
1: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, pendengar, demikian perbincangan kita dalam literasi digital bersama dengan Kak Banu ya, atau Syah Banu Alaidrus, pendiri komunitas Akila Bani Hasyim yang cukup menarik, bisa menyasar anak-anak muda untuk bisa balik lagi, sebenarnya nggak anak-anak muda aja, tapi ini kalau anak-anak muda pengen menemukan rasa aman gitu ya, untuk mengenal lebih dekat dengan Allah, kemudian keteladanan Rasulullah juga seperti apa, Anda bisa langsung tadi di sosial medianya sudah di share ya, untuk cari tahu kegiatannya, karena bisa online juga, bisa ada kegiatan offline juga, keseruannya seperti apa. Jangan kemana-mana juga, karena sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, mendengar, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat, lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang tokoh bangsa.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champion. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nygren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Reds kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with a win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farot yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Nah, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus-bagus, punya kualitas yang sama, hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisir kita, bertarung lah, rame. Intinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama, punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga merata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Denis Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody watch. Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China, Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya pendengar, baru saja kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Kini kita kembali dalam Malang Siang ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang.
1: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wahikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

Ya pendengar, baru saja kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda, umat muslim dimanapun Anda berada.

0: sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ya pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas, yang lagi di tempat kerja juga saya ucapkan selamat siang. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Yang di Probolinggo juga Anda bisa mendengarkan kami di 88,3 FM begitu ya. Tapi kalau nggak pengen ketinggalan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda, Anda bisa mendengarkan kami melalui audio streaming. Anda bisa mendengarkan di mana saja, kapan saja dengan mengakses www.rri.co.id. Atau juga bisa download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store di smartphone Anda, supaya Anda juga bisa terus menyimak ya berbagai informasi dan juga program yang kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Informasi untuk Anda siang hari ini pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4705EFO atas nama Denny Pujiarto. Alamatnya di Mojosari RT3 RW14 Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Hilang di sekitaran Singosari pendengar. Bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada saudara Bambang Sugiono. Anda bisa hubungi di 0859 5449 6571, atau juga bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi kami ke 081 3 4 kali 674. Kemudian juga informasi lainnya pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5521ER atas nama Elvia Nuarini. Alamatnya di Mojosari RT3 RW14 Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudara Bambang Sugiono. Anda bisa hubungi di 0859 5449 6571, atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan Anda hubungi di 081 3 4 kali 674.

Sudah kamu, hasil dokumentasi negatif film foto proklamasi kemerdekaan Indonesia disimpan di bawah sebuah pohon. Saat itu, tentara Jepang ingin merampas hasil dokumentasi oleh Frans Mendur. Namun, yang dilakukan Frans adalah menyembunyikannya di bawah sebuah pohon yang ditanam di halaman kantor harian Asia Raya. Frans pun berbohong kepada tentara Jepang, sehingga hasil dari negatif film ini dapat kita saksikan hingga saat ini.

Lucu adalah olahan susu yang banyak disukai oleh masyarakat. Tapi tahukah kamu, Indonesia juga punya keju tradisional loh, Dangke namanya, yang berasal dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Dilansir dari rri.co.id, keju Dangke terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dipanaskan dan dikumpalkan menggunakan getah pepaya. Keju ini kemudian dicetak menggunakan tempurung kelapa, lalu dibungkus daun pisang untuk menjaga kesegarannya. Tidak hanya itu, Dangke juga melambangkan persaudaraan, kebersamaan, dan penghargaan kepada tamu.

0: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Desa Wisata Sumbergondo, Kota Batu masuk 10 besar WIA 2026 Jawa Timur. Informasi selengkapnya bersama Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
1: Ya, baik pendengar, di tengah geliat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, Desa Wisata Sumbergondo, Kota Batu berhasil mencatatkan prestasi dengan masuk dalam 10 besar Kurasi Wonderful Indonesia Award atau WIA 2026 Jawa Timur. Capaian tersebut menjadi kabar positif bagi masyarakat Sumbergondo, sekaligus bagi pengembangan desa wisata di Kota Batu secara keseluruhan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas pencapaian yang diraih oleh Desa Sumbergondo. Keberhasilan ini tidak datang secara tiba-tiba. Ada proses panjang dan kerja bersama masyarakat yang menjadi bagian penting dalam pengembangan desa wisata Sumbergondo. Pak Darwis, BUMDes, serta masyarakat desa memiliki peran dalam menjaga potensi dan kelestarian lingkungan, sekaligus mengembangkan berbagai inovasi produk wisata. Konsep pengelolaan berbasis masyarakat inilah yang menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan Sumbergondo sebagai desa wisata. Bagi Dinas Pariwisata Kota Batu, masuknya Sumbergondo dalam 10 besar WIA 2026 bukan hanya sekedar sebuah penghargaan atau capaian kompetisi. Prestasi ini juga menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan kualitas desa wisata lainnya di Kota Batu. Capaian Desa Wisata Sumbergondo ini juga memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya bertumpu pada destinasi wisata besar. Desa dengan kekuatan masyarakat, lingkungan, serta produk wisata yang berinovatif juga memiliki peluang untuk mendapatkan pengakuan di tingkat regional. Masuknya Sumbergondo ke dalam 10 besar Kurasi WIA 2026 Jawa Timur menjadi indikator bahwa pengelolaan potensi wisata secara konsisten mulai menunjukkan hasilnya. Kedepan capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat Sumbergondo untuk terus menjaga kualitas destinasi sekaligus melakukan inovasi sehingga daya tarik desa wisata semakin kuat dan juga berkelanjutan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
3: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

pendengar Pro 1 RRI Malang di segmen Pesona Malangan. Untuk hari ini seperti biasa kita akan membahas banyak sekali ya. Kalau di Pesona Malangan kita bahas sejarah atau mungkin tentang budaya, seni yang berkaitan dengan apapun yang ada di Kota Malang, Kabupaten Malang ya, atau di Kota Batu begitu pendengar. Dan untuk hari ini saya mau mengajak Anda dalam Pesona Malangan hari ini ke satu tempat, gak jauh-jauh sih dari di Kota Malang aja gitu ya. Saya mau ngajak Anda ke Museum Empu Purwa, pendengar. Nah, mungkin Anda yang kadangkala nih mau ngajak anak-anak untuk berwisata edukasi, mau kemana gitu. Nah, museum ini bisa menjadi pilihan tidak hanya untuk anak-anak sebenarnya, tapi untuk siapapun yang ingin mengenal, karena di sini tuh ada banyak benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu ada di Museum Empu Purwa ini. Jadi koleksinya banyak sekali yang berkaitan dengan kerajaan di Jawa gitu ya, mulai dari patung, arca, candi, dan juga prasasti. Dan benda-benda ini juga dulunya digunakan dalam berbagai aktivitas kerajaan dan menghilang bersama dengan keruntuhan kerajaannya begitu. Nah, beberapa pemerintah daerah di Pulau Jawa kemudian menemukan lagi benda-benda ini dan kemudian dikumpulkan. Nah, itulah kenapa setelah itu dari pemerintah daerah itu mendirikan Museum Empu Purwa di tahun 2004 pendengar. Jadi pada saat itu peresmian museum dilakukan oleh Wali Kota Malang pada waktu itu ada Bapak Penny Suparto. Dan awalnya bangunan museum ini adalah Balai Penyelamatan Benda Purbakala pendengar. Karena koleksi-koleksi yang ditampilkan di sini itu adalah arca dan juga patung yang berasal dari masa kekuasaan Pusindo sampai kerajaan Majapahit. Nah, untuk kepemilikan museum sendiri diberikan kepada pemerintah Kota Malang. Dan untuk pengelolaannya diserahkan kepada UPT Museum Empu Purwa. Nah, kalau misalnya Anda ingin melihat seperti apa ya koleksi benda-benda purbakala yang ada di Museum Empu Purwa, Anda bisa datang ke Museum Empu Purwa yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Perumahan Griya Santa, Blok B nomor 210. Nah, jadi silakan Anda bisa datang ke sana begitu ya, untuk melihat seperti apakah koleksi-koleksi yang ada di sana begitu ya, mulai dari masa Empu Sindok hingga Kerajaan Majapahit. Nanti kita akan bahas lagi tentang Museum Empu Purwa ini pendengar, tetap bersama kami dalam Pesona Malang.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Ya pendengar, kita masih dalam Pesona Malangan, masih juga membahas tentang Museum Empu Purwa ya. Kalau misalnya Anda penasaran seperti apakah koleksi-koleksi yang ada di sana, benda-benda purbakala seperti patung, arca, candi begitu ya. Candi di sana enggak ada ya. Arca patung gitu ya, dari kekuasaan Pusindok sampai kerajaan Majapahit, Anda bisa datang ke Museum Empu Purwa yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Perumahan Griya Santa, Blok B, nomor 210, Mojolangu, Lowokwaru, Malang, pendengar. Nah, di tahun 2000, dari pemerintah kota Malang ini melalui Dinas Pendidikan merencanakan ya, pada waktu itu untuk pengumpulan benda-benda bersejarah yang ada di berbagai lokasi di wilayah Malang. Nah, karena pentingnya melestarikan benda-benda ini, awalnya benda-benda ini disimpannya di Perpustakaan Umum Kota Malang, tapi kemudian di tahun 2001 kemudian disimpanlah benda-benda cagar budaya ini di gedung bekas SDN Mojolangu 2 Malang karena beberapa alasan tertentu. Nah, kemudian di tahun 2004, tepatnya di tanggal 2 Mei, Museum Empu Purwa diresmikan oleh Wali Kota Malang. Pada waktu itu ada Bapak Penny Suparto dengan nama Balai Penyelamatan Benda Purbakala Empu Purwa. Nah, di sana ada kurang lebih sekitar 136 artefak warisan pendengar dari zaman Kerajaan Jawa kuno. Jadi artefak-artefak ini berasalnya dari Kerajaan Kanjuruhan, Mataram kuno, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Ini mulai dari prasasti, arca, makara, dan berbagai jenis artefak purbakala lainnya. Nah, di antara peninggalan masa prasejarah yang disimpan itu adalah batu pelor, batu lumpang, dan batu gores begitu ya. Nah, Anda bisa datang ke sana, ada dua lantai di Museum Empu Purwa. Untuk lantai satu itu berisi koleksi arca, termasuk ada arca tertua yang usianya 800 tahun pendengar, dan juga arca Brahma Catur itu dari sekitar Candi Singosari. Kemudian juga di lantai ini juga dilengkapi dengan ruang audiovisual begitu ya. Nah, sedangkan untuk di lantai 2 fokus pada koleksi yang berkaitan dengan kisah Ken Arok. Nah, untuk Anda yang ingin atau tertarik ya untuk mengajak putra-putri Anda, atau mungkin Anda sendiri juga penasaran bersama dengan teman-teman yang lain, bisa datang ke Museum Empu Purwa pendengar.

0: Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Sari berita, permudah masyarakat layanan vaksin internasional kini hadir di RSUD Bangil dan RSUD Grati. Pemerintah Kota Blitar terapkan pendampingan 1 banding 10 untuk cegah perundungan di sekolah rakyat. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama dari Pasuruan. Masyarakat tak perlu keluar kota, layanan vaksin internasional kini hadir di RSUD Bangil dan RSUD Grati. Kita ikuti laporan Emil Akbar berikut ini.
1: Masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi internasional, yakni meningitis dan polio sebagai persyaratan umroh dan haji, kini tak perlu lagi keluar kota atau di klinik swasta, sebab sudah tersedia di RSUD Bangil maupun RSUD Grati dengan biaya lebih murah dan terintegrasi dengan layanan pembuatan paspor dari kantor imigrasi. Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Dr. Arma Rosalina Selasa pagi. Menurutnya, layanan vaksin internasional sudah ada di RSUD Bangil sejak beberapa tahun lalu, sedangkan di RSUD Grati baru berjalan 2 tahun terakhir. Hanya saja banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, padahal soal biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang di klinik swasta maupun layanan kesehatan lain di luar Pasuruan.
2: Sesuai dengan arahan Bapak Bupati, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, utamanya untuk para calon jamaah umroh dan haji, maka Pak Bupati mengharapkan kami dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kantor imigrasi dan kantor kementerian umroh dan haji Kabupaten Pasuruan untuk dapat memberikan pelayanan terintegrasi sehingga nantinya dapat memudahkan para calon jamaah umroh dan haji dalam mendapatkan pelayanan. Di antaranya adalah pelayanan pengurusan paspor dan visa haji, kemudian juga pelayanan vaksinasi internasional, di mana pelayanan vaksinasi internasional ini sudah dapat dilayani dan tersedia di dua RSUD kita, yaitu RSUD Bangil dan RSUD Grati.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan Hairul Huda Ahmad menjelaskan pihaknya siap mensupport PMK Pasuruan dalam percepatan layanan kepengurusan paspor untuk jamaah yang akan melaksanakan umroh dan haji, khususnya layanan jemput bola maupun kepengurusan paspor sehari jadi.
3: Support kami di sini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di sini kita menginformasikan juga kepada para pelaku usaha haji dan umroh kalau kantor imigrasi Pasuruan sudah ada di Bangil dan juga bisa melakukan layanan jemput bola dan juga percepatan sehari. Jemput bola yang dimaksud di sini adalah kita bisa melayani permohonan paspor di luar kantor, tentu saja dengan koridor-koridor yang berlaku sesuai dengan aturan seperti itu.
1: Diketahui, layanan vaksin internasional di RSUD Bangil maupun Grati berkisar antara 400 hingga 500 ribu rupiah. Sedangkan di klinik swasta maupun rumah sakit lain di luar Pasuruan jauh lebih mahal hingga berkisar antara 700 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Sedangkan kepengurusan paspor dikenakan biaya 350 ribu rupiah. Emil Akbar melaporkan.
0: Bupati Malang Sanusi mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan sejak usia sekolah untuk membekali pelajar menghadapi pesatnya perkembangan transaksi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR dan program Rajin Menabung atau RABU. Sanusi menilai pendidikan keuangan perlu diberikan sejak dini agar pelajar memiliki kemampuan mengelola uang secara bijak. Kecakapan tersebut mencakup kemampuan mengenali nilai uang, mengatur pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta merencanakan keuangan.
4: Oleh karena itu, literasi dan inklusi keuangan harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak perlu dibekali kemampuan untuk mengenali nilai uang, mengatur pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membiasakan diri menabung sebagai sebagian dari perencanaan masa depan. Tentunya kalau bisa begini nanti akan mendidik anak-anak untuk hemat dan tahu tentang kemampuan dan kebutuhan serta keinginan.
0: Program bertajuk Pelajar Makmur Cerdas Finansial tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan mulai SD, SMP, MTs, SMA, SMK, madrasah hingga sekolah luar biasa atau SLB. Kebiasaan menabung didorong menjadi bagian dari aktivitas pelajar baik di sekolah maupun di rumah. Pelaksanaan program melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya Otoritas Jasa Keuangan OJK Malang, Bank Indonesia Malang, BPR Arta Kanjuruhan, serta jajaran Dinas Pendidikan Daerah. Program tersebut juga mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan. Selanjutnya kabar dari Kota Blitar, pendengar. Pemerintah Kota Blitar memperkuat pengawasan terhadap siswa sekolah rakyat Kota Blitar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Salah satu langkah yang diterapkan yakni skema pendampingan satu wali asuh untuk setiap 10 siswa. Pola tersebut terutama diterapkan di lingkungan asrama yang menjadi ruang interaksi siswa di luar kegiatan belajar mengajar. Wali asuh tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga mendampingi keseharian siswa. Mereka diharapkan dapat mengenali perubahan perilaku, kondisi emosional, hingga pola interaksi antar siswa, sehingga potensi persoalan dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin mengatakan, rasio pendampingan 1 banding 10 tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pola pengasuhan yang lebih dekat dengan siswa. Ia berharap pola pengasuhan tersebut dapat membuat siswa merasa lebih aman untuk beraktivitas, berinteraksi, dan belajar selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Selain mencegah perundungan, pendekatan tersebut sekaligus diarahkan untuk membentuk karakter siswa agar terbiasa hidup bersama, menghargai perbedaan, serta membangun lingkungan pertemanan yang positif.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita bergeser ke Kota Batu. Pengerjaan pedestrian Abdul Ghani Kota Batu mulai dilakukan. Proyek tersebut dilakukan malam hari untuk meminimalisir gangguan arus lalu lintas. Berikut laporan Rizky Darmawan.
1: Pengerjaan pedestrian di Jalan Abdul Ghani Kota Batu mulai dilakukan pada malam hari setelah alat berat tiba di lokasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti mengatakan, pekerjaan dilakukan setiap hari mulai pukul 8 malam hingga 4 pagi untuk mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas. Esti menjelaskan, pekerjaan sebelumnya masih dalam tahap pembersihan dan persiapan, sedangkan penutupan lokasi pekerjaan mulai dilakukan sejak malam hari setelah alat berat didatangkan. Pekerjaan menggunakan alat berat berupa ekskavator untuk melakukan penggalian di sejumlah bagian pedestrian. Pengerjaan pada malam hari dipilih karena kondisi Jalan Abdul Ghani cukup padat jika pekerjaan dilakukan pada pagi hingga siang hari. Terlebih, Jalan Hasanuddin saat ini juga masih ditutup sehingga pekerjaan dengan alat berat pada siang hari dinilai berpotensi memperparah kepadatan lalu lintas.
2: Jadi, kenapa kami kerjanya malam? Karena di situ kan crowded ya, banyak macet kalau pagi. Sementara Hasanuddin kan sudah ditutup, maka itu kerjanya mulai jam 20 sampai jam 4 pagi setiap hari. Jadi kalau panjenengan lihat sekarang ini kan sudah ada samping-samping kanan sudah digali semua, kan itu pakai alat berat semua, pakai ekskavator semalam. Jadi kami mengantisipasi untuk kenyamanan pasti terganggu, tapi meminimalisir gitu. Kalau misalkan kami kerja pagi ini kan pasti akan lebih crowded lagi. Kalau sampai alat berat kami datang sudah memenuhi separuh jalan sendiri, jadi seperti itu. Jadi kami kerjanya malam.
1: Selain mempertimbangkan kepadatan lalu lintas, penggunaan alat berat menjadi salah satu alasan pekerjaan tidak dilakukan pada siang hari. Pengerjaan malam hari juga dilakukan untuk meminimalkan dampak terhadap kenyamanan dan mobilitas masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Dengan pola kerja tersebut, pengerjaan pedestrian Abdul Ghani saat ini berlangsung pada malam hari, yakni pukul 8 malam hingga pukul 4 pagi setiap hari. Pekerjaan telah memasuki tahap penggalian menggunakan alat berat setelah proses pembersihan dan persiapan sebelumnya dilakukan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Syamsuddin mengabarkan, masyarakat di Kabupaten Malang masih mempertahankan tradisi mempersembahkan makanan di masjid atau surau pada momen perayaan Maulid Nabi. Berikut informasi selengkapnya.
3: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini masyarakat di beberapa desa di wilayah Kabupaten Malang tetap menjaga tradisi mempersembahkan makanan untuk dibawa ke surau atau masjid, menandai peringatan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan itu merupakan tradisi masyarakat dalam menyambut Maulid Nabi, pencetus Hari Santri Nasional yang juga pengasuh pondok pesantren Babussalam Pagelaran, Kyai Haji Thoriq bin Ziyad mengatakan, tradisi mempersembahkan makanan di surau dan masjid perlu dipertahankan. Hal itu sebagai bentuk hadiah untuk disodakokan oleh masyarakat usai pembacaan salawat Nabi. Tujuannya memberikan spirit kepada generasi penerus agar tetap mengingat Maulid Nabi, sehingga generasi penerus terus mengkaji tentang Rasulullah dan mencontoh perilaku mulia yang dilakukan kala itu.
4: Saudara-saudara kita yang ada di desa dengan membawa semacam makanan, kalau sesembahan lah, apa yang disembahkan menjadi hadiah, dan itu disodakohkan setelah acara maulutan, pembacaan Maulid Nabi. Itu menurut saya luar biasa budaya itu, budaya yang tidak boleh hilang sebenarnya. Karena apa? Dengan begini kita memberikan spirit motivasi kepada generasi-generasi penerus agar benar-benar mencintai Kanjeng Nabi dengan caranya kita, dengan cara yang disukai oleh Kanjeng Nabi, yaitu berbagi makanan, berbagi manfaat kepada yang lain, saling menolong kepada yang lain, gitu. Bagaimanapun Nabi Muhammad SAW itu orang manusia yang terbaik dan itu yang paling dicintai oleh Allah. Sampai ada hadisnya, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jika bukan tanpa engkau wahai Nabi Muhammad, tidak akan aku bikin cakrawala semuanya.
3: Thoriq menambahkan, di pondok pesantren Babussalam rutin dilakukan peringatan Maulid Nabi dengan cara pembacaan selawat yang melibatkan masyarakat sekitar. Usai dilakukan pembacaan selawat, masyarakat yang hadir diberikan hadiah dengan cara diundi. Hal ini dilakukan untuk memberikan spirit kepada masyarakat terkait pentingnya mensuri tauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Yang saat ini sedang beristirahat, saya temani Anda dalam 100% Indonesia. Silakan, ini waktunya Anda untuk request lagu-lagu favorit Anda ya. Lagu tahun 90-an, 2000-an sampai nanti menjelang jam 3 sore. Barusan kita dengarkan lagu dari Ada Band dengan Jadikan Aku Raja. Ini ya, ini lagu lama juga nih, lagu di tahun berapa ya, 2003-an kalau nggak salah, dia ambil dari album diskografi begitu, lagu dari Ada Band. Terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Anda bisa request lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an melalui WhatsApp ya. Seperti biasa, Anda bisa sekaligus untuk kirim-kirim salam siang hari ini. Mau kirim salamnya buat siapa? Saya tunggu di 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan teks ataupun juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama. Nanti kita bacakan ya lagu-lagu yang udah di request di WhatsApp sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, sambil menunggu untuk Anda gabung siang hari ini, saya juga mau putarkan lagu ini juga di tahun 2000-an. Ada dari Alexa dengan Andai.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

jam dengan Bukan Pujangga. Terima kasih. Ini adalah request pertama yang saya putarkan siang hari ini. Mas Bagus di Bunul Rejo, apa kabar? Katanya lama gak dengerin lagunya Base Jam yang Bukan Pujangga. Mau dong siang hari ini. Udah saya putarkan ya, Mas Bagus sudah gak ada hutang nih saya untuk muterin lagu yang ada request ya. Katanya gak kirim salam hari ini untuk Kak Diah Laras aja, selamat bertugas, semoga gak ngantuk. Insya Allah gak ngantuk sih ya, kalau nemenin pendengar untuk

0: request-request lagu tuh kayak semangat aja gitu ya. Karena biasanya tuh kayak setiap orang mau kirim salam, mau request lagu tuh biasanya suka, oh iya ada lagu ini gitu ya, oh iya gitu. Kayak bener-bener biasanya lagu-lagu yang kayak di luar, karena setiap orang tuh kan punya lagu favorit masing-masing gitu kan. Jadi tahu, oh kalau Mas Bagus sukanya lagunya yang kayak gini. Atau udah lama juga nih gak dengerin lagu yang ini juga gitu. Kayak Mas Amin di Sumber Pucung, Piwi Gaskin yang di request yang hari ini, Sebuah Rahasia katanya. Salamnya untuk semua pendengar RRI. Sehat-sehat Kak Diah Laras, semangat bekerja. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Amin, setia juga untuk request ya siang hari ini. Piwi Gaskin yang di request, saya ketik dulu ya. Siang hari ini Piwi Gaskin. Ada sih, nanti ditunggu ya lagunya ya. Ada yang gabung di telepon siang hari ini. Apakah ini Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur? Kita coba. Selamat siang.
1: Siang, Mbak Laras.
0: Selamat siang, Pak Irwan.
1: Iya.
0: Oh, betul.
1: Iya, betul. Agak lemes sedikit saat
0: ini. Oh, belum makan sepertinya.
1: Oh, makan belum 3 kali.
0: Belum 3 kali. Siang ini kalau udah 3 kali, sampai malam sama. Berapa?
1: Makan belum 3 kali, ngopi belum 3 kali itu kan.
0: Masya Allah.
1: Rokok juga belum habis sebungkus.
0: Dihemat-hemat aja lah kalau rokok, kalau bisa sampai sebulan aja deh Pak Irwan.
1: Kalau bisa berhenti aja.
0: Berhenti aja.
1: Bisa,
0: kan. Iya. Gak apa-apa.
1: Karena rokok itu merupakan, menurut medis tidak baik, merugikan kesehatan, menurut agama juga makruh, itu kan makruh, barang yang mubazir gitu kan, yang tidak ada manfaatnya katanya kan gitu.
0: Okay.
1: Bukan kategori nggak boleh haram tapi makruh.
0: Pilihan berarti ya, nih gimana nih, mau dilanjutkan nggak ini merokoknya?
1: Gimana PR ya kalau kalau malam-malam dingin begini operasi ini tanpa ada rokok rasanya kesepian.
0: Oh gitu,
1: kan,
0: gitu. Siap. Ya, iya. Oke, Pak Irwan siang hari ini mau ditemenin lagu apa nih yang mau di request?
1: Janji Suci Yovie Nuno.
0: Janji Suci dari Yovie Nuno. Boleh.
1: Dengarkanlah wanita pujaanku, kan gitu, jangan gitu.
0: Siapa
1: harus
0: wanita
1: dengan kata-kata yang baik, jangan tergoda dengan kata-kata riuhan gombal itu aja.
0: Mantap. Oke, siap. Lagunya buat siapa nih Pak Irwan?
1: Banyak lagunya lah, buat semua-semuanya aja ya. Yang lagi menekan acara Indonesia 100%. Tapi sama, izin, karena ada pantun kan.
0: Oke, boleh. Silakan.
1: Barusan pantun juga nyambung deh kan.
0: Apa tuh?
1: Jakarta, jalannya aman tuh kan.
0: Cakep.
1: Naik roda ke kota Kendal.
0: Cakep.
1: Wanita yang kuat iman tak akan tergoda rayuan gombal, itu aja.
0: Oke, siap, mantap. Terima kasih banyak Pak banyak, Irwan. Banyak.
1: Satu lah, masih ada satu.
0: Oh, satu lagi masih ya. Ada, boleh.
1: Dua.
0: Dua, oke. Okay.
1: Lebih pelik jalan ke hutan, tuh kan, daripada jalan ke Sintang. Lebih baik banyak mantan daripada banyak hutang.
0: Mau gitu.
1: Iya, banyak hutan baca yang jarah kan. Pohon kering di atas bumi, baca mantan tambah saudara. Kita sering silaturahmi, itu aja udah cukup pantunnya itu.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Irwan. Pantun siang hari ini. Yuk, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin gak ngantuk kan kalau dikasih pantun kayak gini ya. Mungkin untuk Anda juga yang siang hari ini sedang punya banyak stok untuk pantun-pantun nih, boleh di-share untuk siang hari ini. Nanti juga saya bacakan gitu ya. Nah, terima kasih juga untuk yang sudah request ya. Tadi ada Mas Amin di Sumber Pucung yang pengen dengerin lagu dari Piwi Gaskin dengan Sebuah Rahasia. Saya juga masih tunggu untuk Anda yang ingin gabung request lagu pop Indonesia di tahun 90-2000-an di 081-555-6915. 15.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: dari Yovi Enuno dengan Janji Suci, lagu yang direquest sama Pak Irwan di Bandung Timur siang hari ini sudah terputarkan. Terima kasih. Saya juga masih tunggu untuk Anda pendengar yang ingin request lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an, kasih tahu saya di WhatsApp 081555600915 sampai nanti jam 3 sore begitu pendengar ya. Dan juga saya mau mengingatkan kembali terutama untuk Anda, mungkin putra-putrinya atau Anda sendiri atau saudara atau siapapun yang merasa punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuannya di panggung yang lebih besar, Anda bisa ikuti ajang Bintang Radio RRI 2026. Karena pendaftarannya sudah dibuka dan gratis, terbuka untuk laki-laki perempuan usia 16 sampai maksimal 25 tahun. Ditunggu nanti sampai tanggal 30 Agustus 2026 ya. Ketentuan lengkap dan pilihan lagu Anda bisa akses di www.bintangradio.rri.id. Jadi jangan sampai lewatkan untuk kesempatan Anda menjadi Bintang Radio RRI 2026 dan raih peluang tampil di tingkat nasional. Daftar sekarang secara online atau juga bisa langsung datang ke RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi WhatsApp kami di 081 3x4x674. Sekali lagi di 081 3x4x674. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: 100% Indonesia akan terus lanjut hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun kita update terlebih dahulu informasi dari Blitar untuk siang hari ini. Polres Blitar ungkap 10 kasus narkoba, 13 tersangka diamankan. Informasi selengkapnya disampaikan Ninda Alivia. Ninda.
2: Ya baik, Laras.
0: Ya, sepertinya terputus. Ninda Alivia, kontributor RRI di Blitar ya, untuk siang hari ini yang akan melaporkan Polres Blitar ungkap 10 kasus narkoba, 13 tersangka diamankan. Kita coba untuk menghubungi kembali Ninda Alivia untuk mengetahui bagaimanakah informasi selengkapnya untuk siang hari ini dalam Lintas Informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, nanti kita akan coba tersambung bersama dengan Ninda Alivia. Ya, kita akan coba nanti akan tersambung kembali bersama dengan Ninda Alivia. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang dalam Malang siang ini.
3: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Lintas Informasi.
4: Pro 1 RRI Malang.
0: Ya pendengar, kita coba untuk tersambung kembali bersama dengan Ninda Alivia, kontributor RRI di Blitar, untuk mengabarkan Polres Blitar ungkap 10 kasus narkoba, 13 tersangka diamankan. Ninda, silakan.
2: Ya baik, Laras dan juga pendengar, Polres Blitar mengungkap 10 kasus Dalam operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026, operasi yang berlangsung selama 12 hari mulai 12 hingga 23 Agustus 2026, mengamankan 13 tersangka dengan berbagai barang bukti. Hasil pengungkapan disampaikan Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhasbi Nasution dalam press release yang digelar tadi. Kegiatan tersebut juga dihadiri pejabat atau jajaran pejabat utama Polres Blitar. AKBP Ardi menjelaskan dari 10 kasus yang berhasil diungkap, 2 diantaranya merupakan target operasi. Seluruh target tersebut berhasil dituntaskan dengan capaian 100%. Ada 2 perkara dari target operasi tersebut, yaitu mengamankan sabu-sabu seberat 3,44 gram dan 10.748 butir pil double L. Selain target operasi, polisi juga mengungkap 8 kasus non-TO, rinciannya 2 kasus peredaran sabu dan 6 kasus peredaran obat keras berbahaya tanpa izin edar. Dari seluruh kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 5,81 gram sabu, 13.825 butir pil double L, serta 372 botol minuman keras dari berbagai merek. AKBP Ardi menegaskan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Blitar dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil yang terlibat dalam pelaksanaan operasi. Para tersangka kasus peredaran sabu dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026. Sementara tersangka kasus peredaran obat keras berbahaya jenis pil LL tanpa izin edar dijerat pasal 435 subsidiar pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

masih bersama kami dalam 100% Indonesia, tempat Anda untuk bisa request ya lagu Indonesia tahun 90-an, 2000-an, lagu-lagu lama yang penuh dengan kenangan, penuh dengan memori, bisa Anda dengarkan sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita dengarkan lagu dari Sheila Majid dengan Antara Anyar dan Jakarta ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp. Selamat siang untuk siapa ini? Dari Mas Drian di Tulung Agung. Apa kabar? Halo, selamat siang Kak. Salam dari Tulung Agung. Mau request lagunya 360 yang Sampai Nanti. Terima kasih. Selamat siang. Salam sukses, sehat selalu Kak Laras dan juga untuk kru RRI Malang. Terima kasih ya Mas Drian di Tulung Agung. Siap, lagunya sudah saya masukkan playlist. Sebentar lagi akan kita putarkan. Kemudian juga selamat siang untuk siapa ini? Pak Sutawijaya atau Mas Sutawijaya ini di Lawang. Terima kasih. Pengen dengerin lagunya Keliru dari Ruth Sahanaya. Boleh, lagunya juga sudah siap untuk diputarkan siang hari ini. Ada juga Mbak Dewi di Blimbing, apa kabar? Katanya mau dengerin lagunya Glenn Fredly yang Terserah. Ini terserah judulnya atau yang judulnya terserah? Dibolak-balik-bolak, oke. Okay. Glenn Fredly yang Terserah sudah saya siapkan juga ya, Mbak Dewi di Blimbing. Nggak kirim salam juga, siang hari ini cuma request aja. Oke, okay, ditunggu satu-satu lagunya, bakal diputerin. Tapi saya mau puterin dulu ini lagu yang direquest sama Mas Drian di Tulung Agung. Katanya pengen dengerin lagu dari 360 dengan Sampai Nanti.

dari Rencananya dengan Keliru. Lagu ini di request sama Mas atau Pak Suta Wijaya ya. Siang hari ini terima kasih sudah terputarkan lagunya. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya. Kalau misalnya Anda juga ingin mendengarkan lagu favorit Anda, lagu zaman masih muda dulu. Sekarang juga masih muda kok ya jiwanya. Walaupun kayak keriput udah di mana-mana gitu ya, tapi kayak jiwanya tuh pengennya tetap berasa muda terus gitu loh. Nah, salah satu caranya sambil mengenang dulu tuh suka dengerin lagu apa sih zaman-zaman masih muda dulu, request-request di radio, juga salam-salamnya buat siapa gitu kan. Nah, informasi juga ya untuk Anda siang hari ini pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3584HG atas nama Nia Nistin Nur Aini. Ini alamatnya di Dusun Pelosok Kerep RT 6 RW 7 Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudari Nia Nistin Nur Aini. Anda bisa menghubungi juga RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi kami di 081 34 6074. Nah, kemudian juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2394EET atas nama Nurul Ismawati. Alamatnya di Jalan Kawi 1 RT 24 RW 7 Desa Jeru Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada saudara Dwi Kurniawan. Anda bisa hubungi juga ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi kami di 081 34 6074. Satu lagu yang sudah direquest juga sama Mbak Dewi di Blimbing siang hari ini, pengen dengerin lagunya Glenn Fredly dengan Terserah. Langsung saya putarkan ya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

beranjak melaju, menjadi pemompa semangat tim dan penanda bahwa jalurnya tengah unggul. Menariknya, jika jalur kalah, ia akan duduk, bahkan tidak jarang melompat ke sungai untuk mengurangi beban perahu. Menjadi togak luan bukan perkara yang mudah. Harus mahir berenang, kuat menjaga keseimbangan di atas perahu yang melaju, dan berani menari di bawah sorotan ribuan mata. Kini gerak spontan togak luan telah menjadi simbol budaya yang melampaui batas sungai, yang menginspirasi dan ditiru banyak orang hingga ke mancanegara.

pendengar, masih dalam 100% Indonesia di Pro 1 RRI Malang 94,6 FM. Yang di Probolinggo juga terima kasih Anda mendengarkan kami di 88,3 FM. Satu lagu dari Dewa 19 dengan Aku di sini.

Ini untukmu, sama ya, saya juga ada di sini untuk menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum berakhir untuk 100% Indonesia, saya kembali mengingatkan masih ada waktu pendengar untuk Anda yang punya bakat menyanyi. Anda ingin mencoba panggung yang lebih besar, Anda bisa ikuti ajang Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya sudah dibuka dan gratis ya. Terbuka untuk laki-laki dan perempuan usia 16 sampai 25 tahun. Pendaftarannya dibuka sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Kalau Anda ingin tahu ketentuan lengkapnya seperti apa dan apa saja pilihan lagunya, Anda bisa akses di www.bintangradio.rri.id. Sekali lagi, www.bintangradio.rri.id. Jangan lewatkan ya kesempatan menjadi Bintang Radio RRI 2026 dan raih peluang tampil di tingkat nasional. Daftar sekarang secara online atau langsung ke RRI Malang juga boleh. Jalan Candi Panggung nomor 58. Anda bisa hubungi lebih lanjut melalui WhatsApp kami di 081-34x674. Sekali lagi 081-34x674. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan.

0: Ya, pendengar, baru saja kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Pendengar, sesaat lagi dalam Malang sore ini juga kami akan hadirkan Kita Indonesia pukul 15 hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama dengan Diana Riza yang nanti akan membahas tentang responsif gender dalam kelola usaha di KTH Bendo Lestari begitu ya. Nanti akan ada 3 narasumber yang insya Allah akan hadir di Studio Pro 1 RRI Malang sore hari ini. Ada di antaranya pengurus KTH Bendo Lestari dan juga penyuluh kehutanan ahli muda. Oleh karena itu Anda pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Namun saat ini kami akan update terlebih dahulu informasi dalam lintas informasi.
1: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Warga Malang terima bantuan 30 kg beras. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Awang Sukmawan. Awang, silakan.
2: Pemerintah Kota Malang mulai menyalurkan bantuan pangan dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang berhak menerima. Penyaluran perdana dilakukan di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 10 kg per penerima setiap bulannya. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Dengan demikian, setiap penerima mendapatkan total 30 kg beras. Dan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bantuan tersebut diberikan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Wahyu menjelaskan bantuan pangan kali ini tidak disertai minyak goreng. Kebijakan itu merupakan ketentuan dari pemerintah pusat yang saat ini menetapkan bantuan berupa beras. Pemkot Malang pun juga menyebut tidak menutup kemungkinan adanya bantuan tambahan apabila pemerintah pusat menerbitkan kebijakan baru. Penyaluran bantuan pangan diharapkan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat penerima manfaat. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke ada di studio.
0: Ya, baik, terima kasih Awang Sukmawan. Kita beralih ke kabar lain, pendengar. Dari kabar olahraga begitu ya, Arema FC menggelar laga uji coba tertutup melawan Delta Sidoarjo sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. William.
3: Arema FC terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi musim mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar laga uji coba tertutup melawan Delta Sidoarjo yang sedianya akan segera digelar sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Pertandingan tersebut dimanfaatkan tim pelatih untuk menjaga ritme permainan sekaligus melihat kesiapan para pemain. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai uji coba ini memiliki peran penting dalam menjaga kontinuitas permainan setelah tim menjalani rangkaian persiapan termasuk usai uji coba melawan Rans Nusantara FC pekan lalu. Menurut Marco Santos, pemain membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan ritme bertanding sebelum memasuki kompetisi resmi BRI Super League 2026-2027. Selain menjaga kondisi tim, laga melawan Delta Sidoarjo tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemain yang sebelumnya mendapatkan menit bermain sedikit. Dengan demikian, tim pelatih dapat memberikan kesempatan bermain secara lebih merata sekaligus melihat kesiapan setiap pemain dalam situasi pertandingan nyata. Marco Santos menegaskan bahwa rotasi juga masih menjadi bagian dari proses pembentukan skuad. Menurut dia, Arema FC membutuhkan kedalaman tim yang memadai karena harus menghadapi agenda kompetisi yang padat. Rotasi tidak hanya diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada pemain, tetapi juga untuk memastikan tim memiliki sejumlah opsi ketika menghadapi situasi pertandingan yang berbeda. Karena itu, kesiapan fisik dan pemahaman taktik seluruh pemain terus menjadi perhatian dalam masa persiapan kali ini. Arema FC sendiri diproyeksikan menghadapi lebih dari satu kompetisi pada musim mendatang. Marcos menyebut adanya Piala Indonesia atau Copa dan Superliga membuat tim harus memiliki skuad yang cukup besar untuk menjaga konsistensi penampilan. Target bersaing di papan atas di kedua kompetisi tersebut membutuhkan kesiapan pemain secara menyeluruh, dan uji coba melawan Deltras menjadi salah satu bagian dari proses tersebut. Tim pelatih dapat memanfaatkan pertandingan untuk mengevaluasi performa pemain, menjaga intensitas permainan sekaligus menentukan kebutuhan tim sebelum kompetisi resmi dimulai. Meski digelar secara tertutup, pertandingan tetap memiliki fungsi penting dalam tahapan persiapan Arema FC. Hasil uji coba bukan menjadi satu-satunya ukuran, tetapi bagaimana pemain menjalankan instruksi dan menjaga ritme permainan merupakan bagian evaluasi yang terpenting. Marco Santos memastikan persiapan tim akan terus dilakukan dengan rotasi dan evaluasi secara bertahap dan menyeluruh. Arema FC kini diarahkan untuk memiliki kesiapan yang lebih merata dan lini atau skuad yang lebih mendalam sehingga dapat menghadapi agenda kompetisi yang padat. William Nathan melaporkan.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Ya pendengar, demikian untuk Malang siang ini bersama saya Diah Lara. Sesaat lagi ada Diana Riza yang akan temani dalam Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Diah Lara, pamit undur diri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang hari ini diberi

Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk program prioritas nasional kita Indonesia. Tentang pembahasan kita sore hari ini, responsif gender dalam kelola usaha di KTH Bendol Lestari. Yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang, saya sapa dulu satu persatu narasumber kami. Nanti mohon izin mendekat dengan mikrofon, gih, Bapak Ibu. Sudah ada yang hadir di sini saudara, ada Ibu Yusrotin, Ibu Yus, pengurus KTH Bendol Lestari. Selamat sore Bu Yus.
1: Selamat sore.
0: Assalamualaikum. Sehat Bu Yus?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Yus bisa mendekat sedikit dengan mikrofon? Baik, okay. Siap. Bu Yus tidak sendirian saja, sudah hadir juga di sini Ibu Eni Darmayanti, penyuluh kehutanan ahli muda. Bu Eni, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat Bu Eni?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mendampingi Bu Yus ini ya, yeah. Bu Eni ya sore hari ini, yeah. Bersama dengan yang paling ganteng di studio ini, yep. Ada Pak Hadi Sugito, penyuluh kehutanan ahli muda. Pak Hadi, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Sehat gak, ya, Pak Hadi?
3: Alhamdulillah
0: siap. Di tengah cuaca yang lumayan panas dingin ini ya, betul. Pak Hadi ya, alhamdulillah.
3: Agak serak-serak sedikit.
0: Siap. Untuk sore hari ini kita akan membahas terkait tentang responsif gender dalam kelola usaha di KTH Bendol Lestari. Sebagai pembuka ini yang ingin menjelaskan di awal, Pak Hadi atau Bu Eni, monggo silakan.
3: Bu Eni.
0: Bu Eni, monggo silakan, oh, iya. Bu Eni.
2: Terima kasih Mbak. Siapa?
0: Bersama saya Riza.
2: Iya, terima kasih Mbak. Jadi gini, KTH Bendol Lestari itu adalah kelompok tani hutan yang berada di wilayah JDK Malang. Pada awalnya KTH Bendol Lestari ini pengelolaan hutannya didominasi oleh bapak-bapak. Tapi kami melihat potensi yang ada di KTH Bendol Lestari ini, dari ibu-ibunya sangat ini, ibu-ibunya sangat mempunyai potensi yang luar biasa gitu potensinya. Jadi kami sebagai pendamping melihat energi yang luar biasa ini dari ibu-ibu, kami mendampingi melalui pendekatan, kemudian mencoba mengarahkan kepada ibu-ibu agar potensi yang ada ini bisa dikembangkan. Naluri ibu-ibu itu kan selalu ingin mengolah makanan. Jadi itu kami mencoba untuk melalui pendekatan supaya mereka tidak hanya sebagai penonton, jadi bisa menggerakkan ekonomi kreatif yang berbasis hasil hutan.
0: Baik, itu. Ya. Ini adalah awal mulanya begitu ya, Bu Eni ya. Sampai akhirnya dari progres ini, dari progres yang ada seperti apa Bu Eni?
2: Keluaran produk-produk seperti keripik gandum ini, salah satu contohnya memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari umbi gandum. Dari kelompok tani hutan yang ada ini, Ibu Yusrotin salah satu kelompok wanita yang ada di KTH Bendol Lestari ini yang mampu mengembangkan keripik gandum ini.
0: Baik, siap. Iya. Jadi ini awal mulanya para ibu-ibu ini tergerak itu kisahnya dari yang barusan dijelaskan Bu Eni begitu ya. Tergerak untuk menjadi mengelola usaha di lingkungan hutan.
2: Iya.
0: Berarti memang ada potensi di sana yang Bu Eni tangkap begitu.
2: Ada, ya.
0: Ada berapa banyak ibu-ibu yang bergabung Bu Eni?
2: Sangat banyak. Sebelumnya ini kan didominasi bapak-bapak karena potensi ibu, saya melihatnya potensi ibu ini sungguh apa ya, energinya ingin mengolah sesuatu makanan, beberapa makanan olahan. Jadi melihat ada hasil hutan bukan kayu, karena umbi gandum ini termasuk hasil hutan bukan kayu ya. Yang di bawah tegaan itu ada umbi yang dulunya mungkin belum dimanfaatkan, belum diolah, mungkin hanya direbus dan apa itu. Akhirnya dari ibu-ibu saya melihat ibu-ibu, nalurinya ibu-ibu kan ingin mengolah-mengolah gitu ya. Akhirnya ini muncul ini Bu salah satunya Bu Yusrotin ini yang baik sebagai pelaku utama di sana.
0: Berarti Bu Yusrotin ini satu dari sekian banyak ibu-ibu yang bergerak mengelola usaha hutan ini.
2: Ada lebih 20-an ya,
1: lebih ibunya. Banyak.
0: Wow, siap siap. Sama geser ke Pak Hadi ini, dari sisi kelembagaan atau program ini Pak Hadi, bentuk pendampingan seperti apa yang paling krusial yang diberikan kepada para ibu-ibu ini seperti Bu Yus ini agar kemudian usahanya berkembang dan legal Pak Hadi?
3: Okay, terima kasih Mbak Dia. Kak Dia apa Mbak Dia?
0: Betul Mbak Diana Mbak Riza Dia. Boleh.
3: Terima kasih. Tadi seperti yang disampaikan Bu Yeni itu benar. Okay. Cuman ini saya Bu Yeni selaku pendamping itu lebih ke kelompok tanah hutan ya, Mbak. Ya. Jadi ada dua versi, KTA dan KT. Baik. Kalau KT itu kan kelompok tani pertanian, ke. Kita di sesi yang kelompok tani kehutanan.
0: Siap.
3: Nah, alhamdulillah, yang paling krusial menurut saya itu ada tiga aspek kelola di sana di KTA itu. Ada kelola kelembagaan, aspek kelola kawasan, dan yang terakhir aspek kelola pengembangan usaha.
0: Baik.
3: Nah, kalau saya melihat dari dekat itu pernah ke sana ya, pendampingan di KTH Bendo Lestari itu lebih ke usahanya, Mbak.
0: Baik.
3: Iya, usahanya karena apa? Ternyata di sana itu bukan main. Kita melihat dari dekat sana itu ternyata usaha itu sebenarnya enggak cuma satu.
0: Siap.
3: Tapi yang sangat krusial memang satu ini yang gadung ini, kripik gadung ya. Jadi saya dan Bu Eni dari Jerka Malang itu dengan melihat dari dekat itu sepertinya tertarik juga jelas nih ya. Terus kita juga akhirnya memfasilitasi pembinaan di kelompok Bendo Lestari, utamanya itu lebih ke manajemennya nih ya, itu yang kurang tertata karena di sana yang agak krusial itu, dan untuk penataan penataan kelembagaannya juga ya. Tapi yang paling krusial memang terkait sama usahanya.
0: Baik.
3: Nanti kita berharap nanti ke depan itu utamanya branding ya, Pak. Itu kan lebih mengarah ke sana nanti. Toh nanti seumpama saya Bu Eni ini gini, yang lebih sering ke sana Bu Eni karena ini memang wilayah bina Bu Eni. Toh itu yang membentuk KTA juga Bu Eni dulu. Bu
0: Eni. Baik, okay. Siap.
3: Terus ini tambah sedikit boleh ya?
0: Nah,
3: ini
0: gini.
3: Ini alhamdulillah KTA Bendo Lestari itu selain produknya sebetulnya banyak ya. Ini juga pernah KTA Bendo Lestari itu menyandang gelar juara 2 provinsi.
0: Wow.
3: Lomba Warna Lestari
2: 2022.
3: Wow. Itu jadi kalau dilihat kelasnya, kelas KTA-nya sudah kelas utama.
0: Utama.
3: Baik. Kelas utama. Kan ada 3 kan?
0: Siap.
3: Pemula, madya utama. Ini sudah utama lah.
0: Wow.
3: Bukan
2: hampir mandiri.
0: Keren.
3: Mungkin nanti anu Mbak Jage untuk yang terkait sama perusahaannya itu mungkin Bu Yus yang lebih.
0: Baik.
3: Bisa menjelaskan
0: lebih mantap. Sebelum saya geser ke Bu Yus ini Pak Hadi, ini bentuk legalitas yang didampingi oleh KLH ini seperti apa ini Pak Hadi? Apakah cuma dari brandingnya aja atau dari pengelolaan juga atau bagaimana Pak?
3: Kalau legalitasnya itu yang kelompok ya. Yang kelompok itu sudah legalitas sudah
2: kelas utama.
3: Kelas utama.
0: Baik, baik,
3: iya.
0: Baik.
2: Ini hampir mandiri.
3: Jadi mandiri, hampir mandiri ya.
0: Yang dimaksudkan seperti apa ini Pak Hadi?
3: Karena ada 3 kelas Mbak ya. Jadi kata itu yang awal pembentukan baik, itu ya. Itu masuk kelas pemula. Terus nanti ya. Mungkin usahanya dari usahanya mungkin tertata rapi, usahanya bisa lanjut dengan baik, terus masa kelembagaan juga bagus, kapasitas juga bagus, nanti bisa dinaikkan ke madya.
0: Baik.
3: Nah, ini karena di kelompoknya Bu Yus ini ya terkait sama kelembagaan, kawasan juga usahanya itu sudah maksimal. Dinaikkan ke utama, alhamdulillah ini barusan dapat ini.
0: Wow, jadi artinya ya. Sudah mandiri begitu
3: sudah
0: ya
3: mandiri,
0: Pak ya?
2: Hampir mandiri.
0: Siap. Nah langsung ke Bu Yusnya ini berarti ya.
3: Okay.
0: Bu Yus, ini support system dari Bu Eni sama Pak Hadi kan udah sangat luar biasa ya Bu Yus ya.
1: Yeah.
0: Kemudian sebagai pelaku ini Bu Yus, apa sih yang menjadi andalan dari ibu-ibu KTH Bendo Lestari saat ini? Kemudian responnya waktu awal kali diajak itu seperti apa Bu Yus?
1: Iya. Yeah. Pertama ya ragu Mbak, soalnya yang kebanyakan yang melaksanakan itu kan bapak-bapak.
0: Baik.
1: Terus akhirnya dari ibu-ibu itu inisiatif itu bantu untuk pengelolaan gadung ini. Nah kita usaha untuk keripik gadung ini mula-mula ya kecil, berskala kecil ya Mbak. Terus akhirnya bisa mencapai ke luar kota. Ya, ini sudah bertahun-tahun untuk usaha keripik gadung ini, Mbak.
0: Baik, siap. Ini kan keripik gadung seperti tadi dijelaskan oleh Bu Eni, yeah, bukan lagi hasil hutan yang bukan kayu, yeah, kan. Jadi pengelolaannya kan enggak sederhana berarti ya, Bu.
1: Yeah.
0: Bu Yus ya. Yeah. Ini bagaimana kemudian pengelolaan dari awal sampai akhirnya menjadi produk yang seperti kita lihat saat ini?
1: Iya. Yeah. Emang Mbak, untuk pengelolaannya ini mungkin ya sampai enak ini ya sekitar
0: saya
1: satu
0: harus
1: minggu.
0: Icip berarti
1: iya,
0: Bu Yus.
1: Boleh,
0: biar
1: boleh
0: bisa ngomong enak juga.
1: Iya. Ini caranya itu ya dari umbi gadung itu terus kita kupas, setelah kita kupas terus dipasah, katanya dipasah kecil tipis-tipis gitu, terus dikasih abu. Nah, dikasih abu terus dijemur sampai kering. Setelah itu baru nanti direndam. Nah, direndamnya airnya harus digonta-ganti, Bu.
0: Baik.
1: Iya. Ya paling 3 malam itu baru bisa. Setelah itu terus dikukus. Nah, dipep terus dikukus. Dikukus baru dijemur.
0: Wow.
1: Ya, prosesnya lama,
0: panjang,
1: Mbak.
0: Ya,
1: panjang. Ya, setelah dijemur kering, nah ini kan masih belum dikasih rasa ya, Mbak. Nah, itu nanti terus dikasih rasa, misalnya kalau rasa yang original itu garam ya, itu dikom lagi sama air garam sama bawang putih. Nah, itu terus baru dijemur lagi setelah mungkin 2 hari baru siap untuk digoreng.
0: Waduh.
1: Seperti itu. Prosesnya lama.
0: Kurang lebih berapa lama, Bu Yus?
1: Ya, 1 minggu.
0: 1 minggu tadi.
1: Iya,
0: ya,
1: 1 minggu.
0: Untuk berapa banyak produk? Berapa kilo? Iya.
2: Berapa tempat?
0: Hampir
2: sekampung itu.
1: Iya, satu kampung itu sudah semua usahanya memang semua keripik gadung itu, Bu.
0: Wow.
1: Jadi ya kalau misalnya gadungnya tuh datang gitu terus langsung diolah dari bahan bakunya gitu.
0: Wow. Nah. Jadi ini massal gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi penggeraknya adalah Bu Yus.
1: Iya, ya, teman-teman kita beberapa semua, iya.
0: Oh, baik, sebagai pengurus.
1: Iya, begitu, pengurus kelompok.
0: Oke, siap. Sampai akhirnya packagingnya begitu cantik. Ini
1: iya,
0: seperti apa, Bu Yus? Apakah ini juga ada semacam sosialisasi dari rekan-rekan KTH? Bagaimana
1: ada
0: cara packaging yang tepat?
1: Iya, ada.
3: Insya Allah ada.
0: Baik.
1: Iya, ada.
0: Sampai akhirnya seperti ini, dan iya, pasarkan kemana aja, Bu Yus?
1: Ini kalau keripik gadung ini, soalnya kita jualnya juga ada yang mana, Mbak,
2: mentah,
1: yang mentah.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu,
1: yang mentah sudah baik, sampai baik ke Malaysia ada, luar Jawa juga ada.
0: Wow. Ini pengiriman sampai Malaysia ini seperti apa ini? Apakah dibantu juga dari teman-teman KTH atau seperti apa, Bu Yus?
1: Iya, sistemnya kita kerjasama gitu, ya.
0: Kerjasamanya dengan?
1: Ya, misalnya kita ada teman sebenarnya yang sana terus akhirnya dikirim gitu seperti itu.
0: Wah, wow, luar biasa. Ini Bu Eni sama Pak Hadi nyangka nggak kalau sampai Malaysia ini?
3: Nggak nyangka. Awalnya nggak nyangka. Tapi
2: awalnya nggak nyangka. Lama-kelamaan kok memang
1: iya,
2: kebutuhan di sana itu cukup besar. Jadi
0: baik,
2: mereka ini apa ya, setiap harinya satu orang mengolah itu hampir 5 ton ya?
1: Iya, seperti
3: wow,
1: itu.
3: Besar banget itu.
2: Besar.
0: Setiap hari 5 ton untuk satu wilayah itu?
2: Iya. Satu tempat
1: satu
2: produksi.
1: Tempat.
2: Satu rumah produksi.
0: Wow.
3: Satu rumah itu.
0: 5 ton. Kalau kita ngomongin tentang snack, apalagi dari umbi-umbian itu kan cukup banyak ya, Bu Yus.
1: Iya.
0: Kalau Anda melihatnya persaingannya seperti apa, Bu Yus?
1: Kalau persaingannya ya mungkin kita nganu branding ya, Mbak, ya. Mungkin dari itu, mungkin dari rasa atau dari kemasan seperti itu, Mbak.
0: Baik-baik, siap. Dari rasa ini udah bisa diunggulkan begitulah ya, dengan produk-produk pesaing lainnya begitu ya. Jadi ini luar biasa sekali produk yang dihasilkan oleh teman-teman. Tadi menyebutnya adalah CDK. Apa ini, Pak Hadi?
3: Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang.
0: Baik, dan nama usaha dari Bu Yus ini Bendol Lestari ini ya.
1: KTH-nya
0: Bendol Lestari. Baik.
1: Kalau usahanya keripik gadung.
0: Keripik gadung.
1: Keripik gadung.
0: Dari usaha yang ada ini apakah cuma keripik gadung atau ada lainnya, Bu Yus?
3: Banyak.
1: Banyak. Di desa
0: wow,
1: kami itu produknya di KTH Bendol Lestari.
0: KTH Bendol Lestari.
1: Ya. Itu ada gula kelapa, ada minyak asiri kenanga, ada keripik gadung.
0: Loh, banyak ya?
1: Banyak.
0: Ini
1: usahanya
0: semua hasil dari hutan begitu, Bu Eni,
1: iya,
0: Pak Hadi.
1: Iya, ada
3: itu termasuk HPK, Mbak ya. Hasil hutan bukan kayu.
0: Oh, baik, okay, baik,
3: ya,
0: siap.
3: Seperti gadung kan di bawah tegaan itu, ditanam. Itu masuk HPK
1: iya,
3: kalau di wilayah CDK Malang seperti itu.
0: Baik, siap. Pak Hadi, bagaimana kemudian teman-teman KTH CDK ya sebelumnya ya?
3: CDK iya, Malang.
2: CDK
3: ya,
2: unit kerja kita.
0: Unit kerja CDK ini menemukan potensi-potensi alam ini, Pak, yang selanjutnya meneruskan kepada masyarakat bahwa ada banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan begitu.
3: Iya, terima kasih Mbak. Ini gini, PJDK Malang itu kan yang fungsional, yang orang lapang, pendamping seperti kita sama Bu Yeni itu ada 15 orang.
0: Baik,
3: itu menyebar baik. Di satu JDK itu kan ada Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.
0: Siap.
3: Jadi untuk yang di Wilker Blitar, nah, jadi ke Malang Wilker itu ada 5 orang pendamping penyuluh hutanan. Itu kita melihat dari dekat, waktu kita pembinaan di lokasi KTH, itu ternyata di sana munculnya itu potensi.
1: Potensi.
3: Nah, seperti Bendol Lestari ini, awalnya kita juga nggak anu.
0: Gak respect ya Pak ya?
3: Iya, gak respect. Setelah kita kesana itu diajak sama pengurus kelompoknya, diajak keliling itu. Wow, bukan main itu.
0: Baik.
3: Iya, banyak sekali. Usahanya. Ada yang namanya usaha apa Pak?
1: Iya. Gula kelapa.
3: Itu yang sangat langka sekali itu.
1: Gula kelapa.
3: Mungkin satu-satu di Blitar yang ada cuma itu. Termasuk Gadung itu di Blitar cuma Bendol Lestari yang ada.
0: Wow, sementara ini. Baik. Gula kelapa, kemudian keripik gadu,
1: minyak asiri,
3: kenangan.
0: Baik.
3: Ini sama
0: dengan apa lagi? Dalam satu KTH.
1: Iya.
0: Ini penggeraknya semua ibu-ibu atau
1: iya. Kalau ya, yang bapak-bapak ada itu
2: sama ya kalau penyulingan sama gula kelapa, ini campur ada bapak ada ibu.
0: Baik,
2: ini
0: siap.
2: Banyak yang ibu ya.
0: Baik, siap. Iya. Dari awal kemudian Anda memperkenalkan produk-produk yang diolah oleh masyarakat Bendol Lestari ini kepada masyarakat umum seperti apa ini, Pak Eni, Bu Hadi? Apakah rekan-rekan dari Bendol Lestari juga ikut terjun dalam mempromosikan produk mereka atau seperti apa?
2: Sering Bu Yus ini kami sambung. Bu Yus ini sering ikut
0: pameran. Dan saya bisa mendekat dengan mikrofon?
2: Oh,
0: baik, siap.
2: Bu Yus ini sering ikut pameran. Baik. Ya, baik di tingkat kabupaten ataupun beberapa sering ada expo di kota itu ya, Bu Yus sering mengikuti. Jadi KTH Bendol Lestari mulai dikenal produk-produknya seperti itu. Kemarin waktu tahun berapa ya ikut di kabupaten itu?
1: Iya, setiap tahun ada Bu, setiap Bu tahun ada kegiatan untuk pameran di Kankap Kabupaten Blitar itu ada.
3: Selalu ikut ya.
1: Iya. Jadi produk kita dari pengusaha-pengusaha itu kita ikutkan dari anggota kelompok Bendol Lestari kita ikutkan pameran seperti itu.
0: Artinya seluruh produk-produk yang keluar itu semuanya adalah memiliki merek KTH Bendol Lestari begitu.
1: Iya.
0: Dengan ragam jenis-jenis produk.
1: Iya.
0: Kemudian itu dipromosikan melalui pameran ke pameran.
1: Iya.
0: Akhirnya dikenal oleh masyarakat. Begitu, Bayus. Wah, luar biasa.
3: Seperti ini juga ada ini.
0: Anjay.
3: Ini ada Bendol Lestari.
0: Iya, betul. Dari tadi ini saya juga, ini berarti KTH Bendol Lestari ini sudah jadi brand, katanya.
1: Iya.
0: Sudah jadi brand merek dari produk-produk yang ada di masyarakat Bendol Lestari ini.
1: Iya.
0: Ya. Keripik gadung, tadi gula kelapa.
1: Minyak asiri kenanga.
0: Wah, luar biasa sekali. Ini artinya produknya ini kebutuhan masyarakat kita ya. Kayak gadung ini kan masyarakat lokal Jawa ini sangat suka sekali ya dengan keripik gadung ya, Bu Yus ya.
1: Iya. Jadi untuk sekarang ini yang peminatnya bukan cuma orang tua saja, anak-anak muda juga suka dengan keripik gadung.
0: Baik sih ya. Kalau ngomongin keripik gadung kan memang ada sedikit potensi apa ya, racun di situ kan ya Bu. Tapi ini pengolahannya
1: ya itu tadi sudah pengolahannya itu lama untuk menghilangkan racunnya itu Mbak.
0: Nah itu dia saudara. Jadi Anda nggak usah khawatir lagi kalau mau menikmati produk keripik gadung KTH Bendol Lestari karena dari pengolahan yang seminggu tadi ya Bu Yus ya. Sudah dipastikan racun-racunnya itu udah
1: aman
0: dan juga hilang.
3: Ini masuk pakarnya ini. Pakar penghilang racun ini.
0: Penghilang racunnya ya Pak Hadi.
1: Okay.
0: Ini tantangannya ini Pak Hadi saat Anda dan Bu Eni mendampingi rekan-rekan dari Bendol Lestari ini. Tantangan yang paling sering Anda hadapi ini apa ini, Pak Hadi, Bu Eni, monggo.
2: Mungkin
0: dalam selama pendampingan
2: begitu. Bahan baku. Ini karena memang mereka ini sudah tingkat produk rumah produksi ini sudah banyak. Kadang-kadang bahan baku ini kita kekurangan.
1: Kewalahan.
2: Kekurangan. Jadi di sana memang endemik embuk ya, hama yang ada di sana itu. Jadi sering kita budidaya gadung, umbi gadung ini ada beberapa yang kurang berhasil. Kadang tiba-tiba kering, itu karena di bawahnya ada hama embuk.
1: Nah,
2: itu kita salah satu PR kita ya untuk menghilangkan hama embuk ini memang agak sulit.
0: Baik sih.
2: Ya, jadi hama yang ada di tanaman yang menyerang umbi gadung ini seperti itu, hama embung. Ini karena mungkin di sana kan daerah pasir. Dari letusan Gunung Kelut ya. Itu jadi pasir itu tempat tempat bersarangnya embung-embung itu. Ya, jadi kendala salah satunya yang paling sulit untuk dihilangkan. Tapi padahal kita tidak menyerah, tetap
1: tetap berusaha.
3: Jujur ya Mbak Diana, ini saya sama Bu Eni selalu berdampingi sebenarnya punya harapan juga ya. Harapannya itu ke depan kalau bisa ya harus bisa ya, harus bisa. Ini kata benar sari nanti menjadi apa ya, termasuk role modelnya di Blitar, kata di Blitar terkait sama usaha gadung.
0: Baik.
3: Tapi tadi Bu Eni cerita seperti itu ya.
0: Ada PR ya Pak.
3: Ada PR-nya. Tapi insya Allah kita gak akan mundur.
0: Siap.
3: Kita terjang itu.
0: Ya. Betul. Tantangan itu kan bentuk upaya melihat daya tahan ya Pak. Ya. Semakin kita kuat dengan tantangan yang ada, daya tahannya semakin kuat begitu ya Pak Hadi. Ya.
3: Insya Allah seperti itu.
0: Ada upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hama ini Pak Hadi dan Bu Eni?
2: Tetap memakai insek.
0: Beberapa
2: kali sudah kita pakai insek dengan kombinasi insek yang lebih pas. Kita ini masih belum pas untuk menemukan yang tapi pelan-pelan ini sudah ada solusi. Salah satunya mungkin dikompensasi dengan tanaman lain jenis yang lebih menarik ke embung. Jadi mereka berpindah ke tanaman itu.
0: Oh begitu. Jadi artinya ada semacam pengalihan gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi si hama ini biar nggak bersemayam di gadung tadi. Ini kan lagi musim panas ya Pak Pak Hadi, Bu Eni, Bu Yus. Kalau musim kemarau seperti ini, apakah produktivitas dari umbi-umbian ini juga cukup atau malah sebaliknya?
1: Kalau musim kemarau ini malah lebih
2: ada
1: lebih bagus, Mbak. Banyak produksinya, iya.
2: Banyak produksi.
0: Justru musim kemarau ini dari panen yang
1: Panennya di musim kemarau seperti ini,
0: Artinya kan ada tantangan pada musim penghujan juga, Bu Yus.
1: Iya.
0: Saat kondisi seperti itu biasanya dilakukan masyarakat apa ini, Bu Yus?
1: Kalau musim pada waktu musim penghujan itu kendalanya ya, kalau hujan kripnya nggak jadi, Mbak.
0: Oh baik,
1: nggak jadi.
0: Karena butuh penjemuran tadi,
1: Bu Yus. Iya.
0: Kalau dari jenis umbinya antara musim kemarau dan musim penghujan, biasanya yang paling prima hasilnya yang mana, Bu Yus?
1: Kemarau.
0: Oh baik. Di kita pas ada di musim kemarau.
1: Iya.
0: Ini artinya
1: bagus.
0: Produk-produknya.
1: Iya bagus.
0: Dalam kondisi yang prima. Untuk bisa mengatasi beberapa waktu yang lalu juga kan musim hujan cukup panjang ya, Bu Yus ya. Ini apa yang dilakukan oleh teman-teman Bedo Lestari?
1: Kalau itu nganu, Mbak, apa? Ya pada waktu musim penghujan itu usahanya ya agak turun, agak turun gitu. Karena ya dari bahan bakunya juga nggak semaksimal kalau musim kemarau.
0: Baik, siap. Jadi memang untuk mengatasinya juga teman-teman apakah memanen terlebih dulu gadungnya?
2: Ada stok.
0: Nah itu maksud saya.
2: Ada.
0: Baik.
2: Jadi mereka menimbun untuk waktu musim apa ya, bukan musimnya umbi gadung. Ini masih ada penjualan. Jadi agak stabil gitu.
0: Baik sih ya. Untuk kondisi umbi-umbian ini ketika dipanen lebih awal atau ditimbun itu aman ya, Bu Eni ya?
2: Aman.
0: Baik, dalam jangka waktu?
2: Ini kan udah diolah. Jadi
0: menimbunnya dalam kondisi mentah ya.
1: Iya, mentah.
0: Artinya produktivitas ketika musim kemarau ini lebih meningkat.
1: Iya.
0: Disiapkan produk-produk mentah untuk mengantisipasi nanti ketika musim
1: penghujan.
0: Baik sih ya. Luar biasa. Ini artinya sudah banyak sekali udah ada banyak sekali hal yang dilakukan ya teman-teman Bedo Lestari ini ya untuk mengantisipasi berbagai macam tantangan seperti tadi hama, dicarikan jenis tanaman lain untuk pengalih isu. Untuk musim hujan udah gak khawatir lagi karena sudah banyak sekali stok yang disiapkan. Satu kali produksi tadi dijelaskan 5 ton sampai dengan 5 ton. Wow, luar biasa sekali. Ini kita masih akan ngobrol dan kita undang pendengar ya Pak Hadi, Bu Eni yang ingin kenal ini, ingin kenal lebih dalam dengan KTH Bedo Lestari atau mungkin ingin mengikuti jejak KTH Bedo Lestari ini sebagai role model usaha di bidang apa ini Pak, hutan ya. Hasil hutan begitu ya. Kami undang Anda saudara di 081555600915. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
4: Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari Astacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi, tumbuh

0: Terima kasih yang masih setia bersama kami, saudara, dalam Malang Sore ini untuk program prioritas nasional kita Indonesia, Responsif Gender dalam Kelola Usaha di KTH Benda Lestari, yang juga kami tadi berbincang bersama dengan Bu Yus, pengurus KTH Benda Lestari, kemudian Bu Eni dan Pak Hadi, penyuluh kehutanan ahli muda, yang sudah menjelaskan tentang produk dari KTH Benda Lestari ini yang sangat luar biasa banyak sekali, saudara. Kalau misalnya masyarakat kita ini, pendengar dan pemirsa YouTube, ingin menikmati produknya Bu Yus atau produk lain dari KTH Benda Lestari ini, bisa diakses di mana ini?
1: Bu Yus?
0: Bisa langsung kemana ini Bu Yus?
2: Di mana Bu Yus?
0: Ini kan menarik, ini keripik gadung ini.
3: Langsung ke kelompok KTH Benda Lestari saja bisa.
0: Ada nomor WhatsApp mungkin atau
2: ada
0: Yus, Instagram begitu?
3: Kalau
2: Instagram
3: ada,
2: WA saja. Ya? Nomor WA aja.
0: Baik, saja. Baik. Di bisa di-mention nomornya Bu Yus.
3: Ya, 081 555 872 454.
0: Saya ulang kembali di 081 555 872 454.
3: Oke.
0: Nah, ini pengirimannya berarti dari Blitar ya, dari mana ini Bu Yus?
2: Blitar.
0: Dari Blitar ya.
3: Iya.
0: Wah, ini harus belinya nggak cukup satu.
2: Harus
0: kan pengirimannya jauh, jadi belinya minimal 10 begitu ya, bisa langsung ke Bu Yus.
1: Mungkin nanti Mbak Dia kalau berkunjung ke Blitar ya bisa mampir langsung ke Benda Lestari.
0: Siap Pak Hadi, insyaallah. Langsung ketemu Bu Yus katanya Pak Hadi.
1: Iya, betul.
0: Siap. Untuk ngecek ini produk-produk dari KTH Benda Lestari yang ada. Ini sudah ada beberapa yang bergabung di WhatsApp kami di 081555600915. Ada Pak Agus di Pakis. Cara untuk mendampingi CDK ini agar perempuan yang baru mulai usaha tidak mudah menyerah ketika menghadapi kendala pemasaran. Kalau perempuan insya Allah superwoman ya, bisa. Gak gampang nyerah ya. Sebagai pendamping ini Bu Eni, Pak Hadi, ketika teman-teman dari CDK atau kelompok ini ada tantangan agar mereka tidak kemudian putus asa, apa saja yang biasa upaya dilakukan? Terima kasih Pak Agus yang di Pakis Saji.

0: Ya apa lah ini ibu-ibu, naluri ibu-ibu kan pasti ingin mengolah-mengolah masakan itu ya, menjadi makanan apa saja gitu kan. Nah, itu kita mengajak, mungkin ada kegiatan bimtek atau lainnya, ini kita ikutkan, kita ajak agar tumbuh motivasi beliau-beliau ibu-ibu yang ada di kelompok tani hutan.
1: Baik sih ya. Akhirnya artinya juga Bu Eni, bahwa ibu-ibu seperti Bu Yus ini juga sering diajak untuk semacam studi tour begitu ya, ke ketiha-ketiha yang lain begitu. Pak Hadi mungkin mau menambahkan.
2: Mungkin sama ya sama
1: Pak. Jadi salah satu upaya untuk menjaga apa ya, menjaga semangat adalah dengan mengikutkan pelatihan begitu ya.
0: Mengajak itu supaya memotivasi mereka agar tumbuh ya keinginan mereka supaya ingin mewujudkan di KTH-nya mereka ini. Sebenarnya ini loh, saya punya unggulan, punya produk yang bisa kita olah juga gitu loh. Jadi kita menumbuhkan peran daripada ibu-ibu itu seperti itu, kita ajak kemana, memang harus telaten.
1: Ini untuk Bu Yus ini dari Pak Dimas yang ada di Turen. Kalau ingin keripik gadung lebih dikenal anak muda, selain tentang kemasan, strategi pemasarannya yang menurut ibu paling potensial apa ini Bu Yus? Nah ini anak muda nih udah mulai suka keripik gadung.
3: Kalau kesukaan anak muda itu kan sekarang itu harus yang dirasa-rasa Mbak, pedas manis itu bisa. Jadi ada beberapa rasa, jadi nggak hanya original seperti ini. Kalau anak muda bisa dikasih pedas manis seperti itu.
1: Baik, siap. Ada harapan atau keinginan nggak Bu Yus untuk membuat produk ini lebih dikenal? Sekarang kan anak-anak tuh lebih deket banget sama gadget begitu ya. Untuk mengembangkan ke media sosial begitu Bu Yus?
3: Iya, itu mungkin tantangan dari kami ya Mbak ya. Untuk masalah pemasaran mungkin kami kurang ya. Jadi untuk mengenalkan ke kalangan anak muda, yaitu kita di kita bisa dengan beberapa rasa sesuai ke keinginan anak muda itu, yang biasanya kan kalau sama belajar sama ngemil sukanya yang pedes manis seperti
1: biar
3: itu.
1: Biar termelek gitu.
3: Iya.
1: Baik, siap. Bu Eni, Pak Hadi, apakah ada kerjasama yang dilakukan oleh dari CDKN sendiri kepada stakeholder lain begitu untuk bisa meningkatkan produktivitas dari teman-teman ini dari sisi marketing, digital marketing begitu, mungkin dengan unit terkait, dinas terkait begitu, mungkin dengan dinas koperasi atau apa begitu, apa sudah pernah dilakukan upaya-upaya tersebut?
2: Kita coba Pak. Ada ya Bunda Lestari ya. Cuman khusus mungkin yang bisa jawab ya.
3: Kita sudah kerjasama Desperindak Mbak.
1: Baik, siap.
3: Ya itu kita diajari bagaimana untuk packingnya ini. Seperti dari jawaban dari Bu Eni tadi, kita juga diajak untuk belajar ke kelompok KTH yang lain. Itu kita ngalami, kita ke Wonodadi ya Bu waktu itu, ke Bunur. Kita belajar bersama-sama untuk packing yang lebih baik, menarik, yang lebih menarik seperti itu. Kita belajar dari situ Mbak. Setelah belajar itu kita praktekkan seperti itu Mbak.
1: Baik sih ya. Ini kan sudah menjadi salah satu KTH yang utama tadi ya Pak Hadi jelaskan ya. Hampir mandiri ini ya. Ada upaya nggak Pak dari KTH ini atau menularkan keberhasilan dari KTH Benda Lestari ini ke KTH-KTH yang lain?
2: Sudah dilaksanakan itu. Bahkan itu pernah ada KTH di wilayah Wilger Blitar. Itu juga kita ikutkan berkunjung ke Benda Lestari. Untuk mencari ilmu ya. Sekolah baru di sana ya, sharing ya. Pernah itu pernah kita laksanakan.
1: Baik sih ya.
2: Terus gini Pak ya, ini kebetulan dari CDK Malang sendiri itu kan punya program juga kan. Ada bantuan yang bisa di apa itu diterimakan ke KTH.
1: Baik.
2: Ini untuk saya Bu Eni untuk penyemangat KTH ya. Ini
1: siap.
2: Biasanya ada. lewat pendamping ya kita usulkan salah satu dua KTH itu minta apa itu kegiatan di CDK Malang. Contohnya itu ada yang namanya kegiatan penghijauan lingkungan. Itu berupa bantuan bibit ya, tanaman ya. Biasanya lebih ke MBTS, buah-buahan ya. Itu terus ada lagi hutan rakyat.
1: Siap.
2: Ya. Terus ada lagi AIP. Alat ekonomi produktif.
1: Baik.
2: Nah, ini pun kita mengajukan juga kita juga tanya ke KTH, yang mana yang mau di

0: yang mau dipilih gitu, ya, dibutuhkan baik. Di kelompok. Kalau di sini sendiri Bu Eni sudah mengajukan, alhamdulillah clear,
1: sudah
0: cair. Itu IP itu.
2: IP, alat ekonomi produktif untuk menunjang kelola usahanya KTH Mendolesari.
1: Jadi
3: tambah semangat ya Bu Yus.
1: Iya. Sudah dapat bantuan, Mbak. Bantuan alat itu untuk kelompok usaha gula kelapa. Itu kita bantuan alat untuk pengaduk sama apa ya, pajan. Seperti itu.
0: Alhamdulillah kita kesana nyaman. Nyaman karena itu tadi sudah ada stimulan kan masuk. Alhamdulillah.
3: Baik,
0: jadi
3: siap.
0: Kalau pengurus kelompok seperti Bu Yus plus ketuanya kayak Pak Lurah pun juga sama. Sama kita
2: mungkin
0: itu nyaman.
2: Mungkin depan kita akan memperbaiki lagi yang lebih menarik untuk packaging, kemudian memasukkan kepada marketplace supaya lebih dikenal.
3: Betul. Ini belum ke digital market aja udah 5 ton per hari. Gak kebayang tadi nanti misalnya masuk ke digital market ini kemudian semakin tinggi ya harapannya gitu ya Bu Yus ya.
0: Tadi 5 ton gak satu kelompok kan?
1: Iya.
0: Satu apa
3: desa
0: itu?
3: Ya, satu.
0: Bukan.
2: Satu rumah produksi.
3: Satu rumah produksi.
0: Ada 5 ton, ada 1 ton, ada 2 ton gitu loh.
3: Oh, baik.
1: Macam-macam.
3: Nah, kalau misalnya udah masuk ke market digital ini bisa jadi semakin dikenal luas ya. Ini aja udah sampai Malaysia ya, Bu Yus ya. Baik, siap. Di penghujung acara ini Pak Hadi, Bu Eni, Bu Yus yang ingin disampaikan sebagai penutup, monggo dari Pak Hadi singkat. Oke,
0: terima kasih Mbak Dia. Nah, kalau saya selaku pendamping ini berharap yang jelas seperti tadi, ini kelompok kita dampingi mungkin gak hanya Bendol Staring ya, karena di Blitar itu banyak kelompok, ada 200 kurang lebih kelompok KTH yang kita bina. Terus cuman pendampingnya kan ada 5, kalau dihitung kurang ya kurang.
3: Iya betul. Nah,
0: cuman nanti kita lebih ke memaksimalkan ya pendampingan kita, dikelola kelembagaannya, dikelola kawasannya, dikelola pengembangan usahanya, seperti itu.
3: Baik, okay. Siap, Bu Yus.
1: Kalau dari kami KTH Bendol Lestari, harapannya usaha-usaha yang ada di KTH Bendol Lestari ini akan supaya lebih meningkat, lebih dikenal oleh masyarakat, seperti itu, Mbak.
3: Siap, Bu Yus. Bu Eni, monggo.
2: Iya. Kalau saya sendiri, kalau sudah melihat potensi yang ada di KTH Bendol Lestari dengan berbagai kelola usaha, ini mengharapkan ke depan seperti perbaikan packaging dan lain-lain yang lebih dikenal, akhirnya menjadi salah satu role model dari KTH yang ada di desa lain di lingkup CDK Malang. Itu. Jadi sebenarnya kita juga menyampaikan kalau hutan itu dijaga, dikelola oleh masyarakat dengan baik, tentu akan memberikan kesejahteraan juga tanpa merusak hasil hutan.
3: Amin. Dengan baik dan bertanggung jawab.
2: Betul.
3: Begitu ya, Bu Eni. Matur nuwun sangat rawuh pun Pak Hadi, Bu Eni, Bu Yus yang jauh-jauh dari Blitar ini. Terima kasih sekali Bu Yus. Semoga sukses untuk usahanya.
2: Amin.
3: Salam untuk teman-teman KTH Bendol Lestari. Segera sesaat lagi saudara, kami akan hadirkan untuk Anda info prima. Anda bisa simak kembali perbincangan kami sore hari ini di YouTube kami RRI Malang Official.

delapan janji presiden. Kata Asta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti delapan dan cita berarti harapan. Menariknya, delapan cita ini disusun seperti arah mata angin, artinya pembangunan Indonesia harus merata dari pusat sampai ke desa. Asta Cita juga menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya sumber daya alam, tetapi karakter manusianya. Jujur, bekerja keras, dan berani berdiri di kaki sendiri. Jadi, Asta Cita bukan hanya soal pemerintah bekerja, tetapi kita semua harus bergerak.

0: peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu selama periode 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolresta Sumeneb Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, dari 6 kasus tersebut, polisi mengamankan 7 tersangka yang seluruhnya laki-laki. 6 tempat kejadian perkara berada di kecamatan kota, sebanyak 2 TKP, serta masing-masing 1 TKP di kecamatan Bluto, Pasongsongan, dan Manding. 7 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial KR, RY, AM, KH, IH, SH, dan IM. 4 tersangka diketahui berprofesi sebagai wira swasta, sedangkan 3 lainnya tidak bekerja. Barang bukti yang diamankan berupa sabu seberat 5,5 gram, 1 timbangan digital, 6 unit telepon seluler, 3 sepeda motor, 1 iPad, dan sebuah bom. Berdasarkan hasil penyidikan, 3 tersangka berperan sebagai pengedar, 3 sebagai kurir, dan 1 tersangka sebagai pembeli.
1: Pelaku yang berhasil diamankan ada 7, yaitu inisial AR, inisial RY, inisial AM, KH, IH, SA, dan IM. Kemudian profesi tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu diantaranya wira swasta ada 4 orang, kemudian tidak bekerja ada 3 orang. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sabu 5,5 gram, kemudian timbangan digital 1 unit, handphone sebanyak 6 unit, R2 atau motor sebanyak 3 unit, iPad sebanyak 1 buah, dan bow sebanyak 1 buah.
0: Kapolresta Sumeneb Kombespol Ari Indra Sentanu menjelaskan, modus yang digunakan para tersangka antara lain, transaksi melalui transfer, pemetaan lokasi menggunakan Google Maps, transaksi tatap muka, sistem tempel, serta komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Kapolresta Sumeneb menambahkan, barang bukti sabu seberat 5,5 gram yang berhasil diamankan dalam pengungkapan tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 100 orang. Imam Muhlis melaporkan.
2: Program Eco Learning School 2026 di Sumeneb mengajak siswa mengenal pertanian ramah lingkungan melalui praktik hidroponik, bahkan instalasi hidroponik yang dibuat memanfaatkan galon air mineral bekas. Rukaya Zain melaporkan.
3: Program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasal Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid terus memberikan pembelajaran berbasis praktek kepada generasi muda. Salah satu kegiatannya digelar di Kebun Selada Taruna Tani Hidrofarm Desa Talang, Sumeneb. Praktek hidroponik dipandu praktisi Purwanto Hadi Kusuma. Menurut Purwanto, para siswa dan guru dari 5 sekolah mendapat pembekalan mengenai prinsip dasar hidroponik, pengelolaan nutrisi tanaman, serta efisiensi penggunaan lahan dan air. Peserta tidak hanya mendapat teori, tetapi juga diajak membuat instalasi hidroponik sederhana dengan memanfaatkan galon air mineral bekas. Pemanfaatan barang bekas menjadi instalasi hidroponik menunjukkan keterbatasan lahan dan persoalan sampah plastik dapat diubah menjadi peluang produktif. Dengan metode yang sederhana dan presisi, sekolah dapat memproduksi sayuran sehat dan bebas pestisida secara mandiri. Selain praktek, peserta diajak berkeliling melihat budidaya selada di kebun hidroponik serta berkesempatan memetik dan menikmati selada segar langsung dari instalasi hidroponik.
4: Si sekolah alam maupun praktek-praktek yang kemudian praktek tersebut bisa agar nitrogen itu ada di dalam air, yaitu kita menambahkan unsur hara nitrogen. Keranjuran sudah tidak masuk, sudah harus di RO. Bukan, rengaki merah itu ada saya. Itu bisa menurunkan pH.
3: Untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran, masing-masing peserta dari 5 sekolah menerima 1 paket hidroponik skala kecil agar dapat dimanfaatkan untuk praktek budidaya hidroponik di lingkungan sekolah. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama Juli hingga September 2026.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan, Celia.
5: Terima kasih Ririn. Pendengar, puluhan juta batang rokok ilegal dimusnahkan di Surabaya. Pemkot dan Bea Cukai menegaskan pengawasan serta penindakan akan terus diperkuat untuk melindungi penerimaan negara dan kesehatan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya bersama Bea Cukai memusnahkan 43,24 juta batang rokok ilegal hari ini. Pemusnahan simbolis dilakukan dengan pembakaran di halaman Balai Kota Surabaya. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan di fasilitas pengelolaan limbah PT Pria Kabupaten Mojokerto. Nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar 64,2 miliar rupiah. Adapun potensi kerugian negara jika barang ini bisa beredar sekitar 36,03 miliar rupiah. Potensi tersebut terdiri dari penerimaan cukai 26,98 miliar rupiah, PPN hasil tembakau 6,36 miliar rupiah, dan pajak rokok 2,7 miliar rupiah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi pemerintah daerah, Bea Cukai, dan Forkopimda. Ia meminta pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal terus diperkuat di lapangan.
7: Mengambil lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Ya, berisati. Inilah yang membuat saya khawatir betul. Kalau warga Surabaya mengkonsumsi atau menggunakan rokok ini, maka akan bagaimana yang saya jadikan dengan kesehatan.
6: Sementara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B. Sidoarjo, Rudi Heri Kurniawan mengatakan barang bukti tersebut berasal dari penindakan Kanwil DJBC Jawa Timur 1 dan KPPBC TMP B. Sidoarjo.
8: Barang cukai yang ditindak kali ini yang kita musnahkan berasal dari hasil penindakan dua satker, yaitu Kanwil Jatim 1 selaku satker sebanyak 26,2 juta batang, kemudian dari kantor Bea Cukai Sidoarjo sebesar 17,035 juta batang. Baru saya lihat, rokok yang kita saksikan tadi, yang di dalam truk sempat kita buka adalah hampir seluruhnya tanpa kita cukai atau polos.
6: Penindakan akan terus dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal dan melindungi penerimaan negara maupun daerah. Ermina Jain melaporkan.
5: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan bagi pekerja informal di Jawa Timur. Cakupan kepesertaan masih menjadi tantangan karena sebagian besar pekerja belum terlindungi jaminan sosial. Berikut laporan Anik Hasanah.
9: BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan jaminan sosial kepada pekerja informal yang hingga kini cakupan kepesertaan masih rendah. Dari potensi 77,8 juta pekerja informal di Indonesia, baru sekitar 13,5 juta orang yang tercatat sebagai peserta. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, perluasan perlindungan pekerja informal menjadi salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan. Pekerja yang disasar mencakup pengemudi, pedagang, petani, nelayan, hingga pekerja mandiri.
10: Poinnya adalah untuk pekerja informal, kami sangat butuh dukungan untuk membantu literasi dan harus kita gaungkan terus-menerus supaya mereka paham bahwa ini loh manfaat, ini loh negara hadir membantu melindungi rekan-rekan pekerja informal, khususnya pekerja informal yang mandiri, yang mampu membayar sendiri.
9: Di Jawa Timur, upaya memperluas kepesertaan juga masih menghadapi tantangan serupa. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfansyah Utobanja mengatakan, dari sekitar 21,06 juta pekerja di Jawa Timur, baru 5,63 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif.
11: Untuk pekerja rentan itu kami mendorong untuk iurannya dibayarkan oleh Pemda atau Pemkot, baik Pemkot ataupun pemerintah kabupaten melalui APBD, atau yang kedua kita mendorong melalui dari CSR perusahaan-perusahaan.
9: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong agar manfaat memberikan dampak berkelanjutan melalui pendekatan value beyond protection. Salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA bagi peserta dan ahli waris penerima manfaat agar dapat kembali produktif dan mandiri. Ani Hasanah melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di perbatasan Surabaya Sidoarjo bukan berasal dari RS Eka Chandra ini setelah dilakukan penelusuran langsung di lokasi. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Dinas Kesehatan Kota Surabaya memastikan 5 medis yang ditemukan di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo bukan berasal dari Rumah Sakit Eka Chandra Rini Surabaya. Kesimpulan itu diperoleh setelah Dinkes bersama pihak rumah sakit melakukan penelusuran langsung ke lokasi. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak dalam hearing yang berlangsung di DPRD Kota Surabaya siang ini mengatakan terdapat sejumlah temuan yang menjadi dasar kesimpulan tersebut. Salah satunya adalah jarum suntik di lokasi yang telah dilakukan recapping atau penutupan kembali.
13: Itu kemarin kita dengar ya, setelah kita dengar, saya koordinasi dengan Dr. Dias, kita ketemu, lalu sampai ke kita ke lokasi. Ya. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu, kita cari informasi. Ya, informasi yang kita dapatkan, yang pertama, limbah medis itu bukan miliknya rumah sakit EC. Ini apa buktinya? Jadi maaf, ini saya dapat dari TKP tadi malam, saya punya videonya. Saya ambil, saya videokan. Nah, ini lihat semuanya recapping ya.
14: Recapping itu tancap
13: dan ini ditutup kembali. Nah, kita kalau ditutup kembali itu bahayanya tertusuk jarum. Sehingga Kementerian Kesehatan tidak mengizinkan untuk recapping.
12: Menurutnya Rumah Sakit Eka Chandra Rini tidak menerapkan praktik recapping karena berisiko menyebabkan petugas maupun masyarakat tertusuk jarum. Jarum yang telah digunakan seharusnya langsung dibuang ke safety box tanpa ditutup kembali. Temuan lainnya yakni berkaitan dengan merek jarum suntik. Limbah yang ditemukan menggunakan merek OneMed, sementara Rumah Sakit Eka Chandra Rini menggunakan merek Nipro. Selain itu ditemukan juga vial obat KB yang menurut Dr. Billy tidak digunakan di rumah sakit tersebut. Karena itu, Dr. Billy meminta pihak terkait mencari siapa yang membuang 5 medis tersebut ke tempat umum. Ia juga menegaskan pentingnya klarifikasi agar temuan tersebut tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tersebut. Agustin Irniani melaporkan.
5: Mendengar informasi selanjutnya, ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan exit Tol Tambak Sumur Sidoarjo. Temuan ini meresahkan warga karena lokasi masih digunakan untuk aktivitas masyarakat. M. Januar Fahmi melaporkan.
15: Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan exit Tol Tambak Sumur Sidoarjo. Limbah berupa jarum suntik, botol obat, dan kapas itu sebagian masih terdapat bercak darah. Temuan tersebut diketahui Bagong, 65 tahun, warga Wedoro, Kecamatan Waru saat hendak memancing. Ia menemukan sekitar 10 kantong plastik besar berisi limbah medis di saluran air tersebut. Atas hal itu, dia melaporkan kepada pihak terkait untuk segera ditelusuri asal-usul limbah medis tersebut agar tidak membahayakan lingkungan, terutama digunakan untuk alat bermain anak-anak kecil di area tersebut.
16: Sikan, takutnya kan diambil anak-anak orang, dijual, itu kan sisa-sisa penyakit juga dari rumah sakit kan. Takutnya dijual ke tempat main-mainan anak-anak, apa orang-orang itu kan. Takutnya kan dibersihkan, diambilin, terus dijual. Kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit. Ya.
17: Tadi hitungannya berapa kantong plastik, Pak?
16: Ya kurang lebih 10.
17: 10 kantong plastik, Pak?
16: Iya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Orang jualan itu barang mau diambil, dibersihin, dijual ya, kita punya cuma itu. Nang orang iseng kayak jualan mainan anak-anak gitu kan. Aku tahu kan ada yang jualan gini kan.
15: Bagong menilai temuan itu meresahkan karena lokasi masih digunakan warga untuk memancing dan anak-anak bermain. Ia juga khawatir limbah tersebut diambil atau digunakan kembali. DLHK dan Dinas Kesehatan Sidoarjo akan menelusuri asal-usul limbah tersebut untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab serta mencegah pembuangan limbah medis kembali terjadi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
5: Pendengar, PT PAL Indonesia dinilai mampu melakukan pemeliharaan KRI Gajah Mada termasuk pada sistem mesin dan elektronik Kemampuan ini menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian pertahanan nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
18: Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Padono Suwiknyo menilai PT PAL Indonesia mampu melakukan pemeliharaan dari kapal induk GWSP Garibaldi. Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Dr. Padono Suwiknyo, potensi pemeliharaan dari kapal induk yang akan segera dimiliki oleh Indonesia. Kapal induk tersebut sebelumnya bernama ITS GWSP Garibaldi dan berangkat dari Italia menuju Indonesia. Kemampuan pemeliharaan menjadi bagian penting setelah kapal tersebut masuk dalam sistem pertahanan Indonesia. Menurut Padono Suwiknyo, Rabu siang, pemeliharaan kapal dapat dilakukan melalui berbagai aspek terutama mesin dan sistem elektronik. Kedua komponen tersebut membutuhkan pemeriksaan dan perawatan untuk menjaga kesiapan dari operasional kapal induk.
19: Kalau hanya pemeliharaan bisa.
18: Oke.
19: Pemeliharaan bisa ya, baik dari segi mesinnya maupun elektroniknya. PAL itu sudah mempunyai tenaga yang hebat ya, itu bisa. Ya.
18: Okay. Padono menjelaskan kemampuan tenaga ahli menjadi faktor penting dalam memastikan pemeliharaan kapal dapat dilakukan secara optimal. Keahlian tersebut mencakup penanganan sistem mekanis maupun berbagai perangkat elektronik kapal. Pemeliharaan secara rutin juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kapal agar tetap siap digunakan. Oni Arianto melaporkan.
5: Pendengar, kolaborasi lintas agama, pesantren Muhammadiyah dan Pemkab Jombang memperkuat layanan kesehatan melalui pendirian posko terpadu untuk mendukung berbagi event berskala besar. Berikut laporan Cantia.
20: Kolaborasi strategis antara pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur, tokoh lintas agama, Pondok Pesantren Baul Ulum Tambak Beras, serta pemerintah Kabupaten Jombang resmi mewujudkan melalui pendirian posko layanan terpadu. Inisiatif ini digagas untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, terutama dalam menghadapi event berskala provinsi maupun nasional di Jombang. Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. Dr. Sukadiono MM atau dikenal sebagai Prof. Suko, menyatakan komitmennya lembaganya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan para petugas. Pihaknya mengerahkan dukungan tenaga kesehatan serta suplai pendukung seperti makanan bergizi gratis guna memastikan kondisi fisik warga tetap terjaga. Selain itu, jejaring rumah sakit di Jombang juga disiagakan penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung.
21: Oke, alhamdulillah sesuai dengan instruksi dari PP Muhammadiyah dan PT Muhammadiyah Jawa Timur mensupport untuk di bidang layanan kesehatan. Kami mendapatkan seluruh rumah sakit Indonesia untuk membantu para pelaku ini agar kesehatannya terjaga. Sebenarnya kita juga ingin support 10 porsi bakso gratis dan kita juga 10 telur ya yang sudah kita berikan secara gratis kepada para pelaku ini, dan tentu kita siapkan rumah sakit Muhammadiyah Indonesia yang ada di Jombang. Barangkali ya kita tidak ada para pelaku ini yang mengalami gangguan kesehatan, soalnya kami siap memberikan layanan di rumah sakit Muhammadiyah yang di Jombang ada 3.
20: Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas berdirinya posko hasil kolaborasi lintas agama ini yang dinilai sangat membantu serta meringankan beban tugas lokal, sekaligus peran aktif Bupati Jombang sejak awal persiapan.
22: Tentu kami sangat gembira sekali terbantu dengan adanya posko ini yang diinisiasi dari beberapa teman-teman lintas agama, dan saya ucapkan terima kasih. Adanya posko ini sangat meringankan beban dan tugas dari panitia lokal. Saya yakin dengan adanya posko ini, muktamar akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih kepada seluruhnya, terutama kepada Pak Bupati yang sejak dari awal sudah all out membantu dan membackup semua tugas dari panitia lokal.
20: Sementara itu, Bupati Jombang Warsupi SMSI menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang bersama jajaran rumah sakit dan masyarakat terus memperluas cakupan layanan. Jika sebelumnya akses dan fasilitas tertentu diprioritaskan bagi warga lokal Jombang, kini penyesuaian dilakukan guna melayani masyarakat luas yang hadir dalam rangka event tingkat provinsi maupun nasional di wilayah Jombang.
23: Hadirin pemerintah Kabupaten Jombang bersama dengan semua rumah sakit dan puskesmas, sebagai
0: lihat ini semua kami berubah pergub peraturan bupati yang biasa jam miskin itu hanya untuk warga Jombang. Tapi saat ini karena ada event nasional, tentunya kami berubah pergub ini terkait dengan adanya event baik tingkat provinsi maupun nasional, warga masyarakat yang ada di Jombang agar bisa berobat secara gratis.
20: Dengan diresmikannya posko layanan terpadu ini, sinergi antara unsur keagamaan, pondok pesantren, Muhammadiyah, dan pemerintahan daerah di Jombang diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, aman, serta kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang hadir. Kolaborasi lintas sektor ini sekaligus menjadi wujud kesiapan Kabupaten Jombang dalam menyukseskan berbagai persyaratan penting berskala regional hingga nasional. Cantiano melaporkan.
5: Pendengar, memeriahkan HUT ke-81 RI DWP RRI Surabaya menggelar lomba rias tumpeng mini kreasi merah putih sekaligus mempererat kebersamaan dan melestarikan budaya tumpengan. Berikut laporan Faiz Putra.
1: Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Surabaya menggelar lomba rias tumpeng mini kreasi merah putih yang digelar secara meriah dan diikuti oleh seluruh bidang kerja di RRI Surabaya pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Acara tersebut digelar dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Acara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya lengkap dengan pernak-pernik kemerdekaan yang ditata rapi ke setiap tumpeng mini yang telah disediakan oleh panitia. Setidaknya ada 6 bidang yang mengikuti, yakni bidang tata usaha, pemberitaan, layanan pengembangan usaha, konten media baru, teknik media baru, dan siswa magang. Koordinator Bidang Pendidikan DWP RRI Surabaya, Purbandari, mengatakan persiapan yang telah dilakukan oleh panitia yakni sejak 2 minggu sebelum acara. Uniknya, panitia memberikan uang belanja sebesar Rp50.000 per kelompok untuk dibelanjakan berbagai pernak-pernik kemerdekaan guna mempercantik kreasi tumpeng.
4: Untuk persiapannya, 2 minggu yang lalu kita sudah puter ke masing-masing bidang di Kedinasan RRI Surabaya untuk memberikan satu arahan-arahan apa kriterianya, kemudian apa yang perlu dipahami termasuk mini tumpeng itu seperti apa, yang di mana tadi ada beberapa item yang disiapkan oleh panitia, antara lain adalah nasi merah putihnya untuk tumpengnya, kemudian hot plate-nya sama apa tataan untuk mini tumpengnya, piringnya, piring hiasnya sudah kita siapkan. Kemudian masing-masing peserta diberi uang belanja Rp50.000 itu untuk pernik-pernik yang nanti akan dihiaskan di dalam kelengkapan sajian tumpeng itu.
1: Melalui acara tersebut, harapannya mampu membangkitkan semangat kebersamaan dan kuyup rukun antar angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya di momen kemerdekaan kali ini. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud pelestarian budaya tumpengan asli Jawa kepada pegawai RRI, khususnya generasi muda. Faiz Putra melaporkan.
5: Mendengar informasi selanjutnya, masyarakat Sidomulyo Tuban selenggarakan semarak sedekah laut sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas hasil laut yang telah didapatkan selama ini. Witra Adila melaporkan.
23: Masyarakat nelayan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan semarak sedekah laut dengan tema Nyawiji Eng Tirto Segoro. Ketua Komunitas Peduli Nelayan Nusantara Kabupaten Tuban, Ahmad, mengatakan jika kegiatan ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang didapat selama ini. Selain itu juga menjadi upaya masyarakat untuk uri-uri budaya. Acara ini dimulai dengan larung saji atau melarungkan sejumlah makanan hingga ke tengah laut kurang lebih dengan jarak 1-2 mil. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan perayaan lainnya seperti semarak musik pesisir, layang tayu, permainan, dan lomba masyarakat pesisir.
24: Tujuan kami karena ini memang kegiatan tahunan, juga bagian dari rasa budaya kami dan uri-uri budaya masyarakat pesisir. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan syukuran atau sedekah laut ini, kita meminta doanya dari Tuhan Yang Maha Esa lewat hasil laut. Semoga teman-teman nelayan senantiasa sehat, penuh berkah, selamat semua, dan senantiasa mendapatkan rezeki dari hasil laut.
23: Sementara itu, salah satu masyarakat sesepuh setempat, Suwandi, membenarkan jika kegiatan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang.
25: Sudah tradisi, turun-temurun, saya belum lahir ya, sampai lahir, jadi tradisi atau adat paguyuban nelayan, yaitu sedekah laut lah. Biasanya tiap tahun sekali diadakan oleh masyarakat.
23: Selain menjadi ungkapan rasa syukur, Ahmad berharap budaya ini dapat terus dilestarikan oleh generasi muda mendatang. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
2: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan juga pemirsa, Satlantas Polres Madiun Kota dan instansi terkait menggelar razia terhadap pengendara kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tertib pajak dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
3: Kesadaran warga Kota Madiun untuk tertib berlalu lintas terus didorong. Salah satunya melalui razia gabungan yang digelar Satlantas Polres Madiun Kota bersama Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur di Jalan Jawa, Kota Madiun. Razia menyasar pengendara yang melanggar aturan lalu lintas sekaligus kendaraan yang belum tertib membayar pajak. Kasatlantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan, kegiatan tersebut rutin digelar sebulan sekali atas koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Menurut Nanang, razia tidak semata-mata untuk penindakan. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam razia tersebut, pelanggaran terkait pajak kendaraan menjadi temuan yang cukup dominan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas lainnya. Nanang menilai tingkat kesadaran masyarakat Kota Madiun dalam berlalu lintas sebenarnya sudah cukup tinggi, namun masih terdapat sebagian warga yang belum tertib sehingga perlu dilakukan penindakan maupun edukasi secara berkala.
6: Mayoritas pelanggaran hari ini ada 50% adalah mati pajak 5 tahunan yang cenderung kita laksanakan penindakan. Selain itu termasuk ada tadi goncangan 3 juga Pak Bayang, ada goncangan 3, kemudian kelengkapan-kelengkapan daripada kendaraan, diantaranya spion, terus kemudian ada yang nggak pakai helm juga. Terus yang terakhir tadi kami melaksanakan himbauan terkait dengan pemasangan plat nomor kendaraan mobil yang banyak kita jumpai, didesain sedemikian rupa sehingga bisa dibaca dan lain-lain, tadi kita ingatkan. Alangkah baiknya menggunakan yang standar daripada kepolisian, sehingga mudah dibaca dan aturannya memang seperti itu. Kesadaran tertib berlalu lintas khususnya Madiun Kota sudah termasuk tinggi, namun ada beberapa yang masih belum tertib, nah itu ya yang kita tertibkan.
3: Sementara itu, staf Bapenda Jawa Timur Setio Basuki mengatakan, razia juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajak kendaraan yang telah jatuh tempo.
7: Strateginya itu kita mengadakan apa itu pemahaman pada wajib pajak agar segera bayar, karena ada sedikit pemahaman untuk kepada wajib pajak sebenarnya kan bisa ditilang karena tidak registrasi terkait STNK, nah, tapi tetap kami lepas untuk membayar di tempat lain apa gimana gitu.
3: Basuki menambahkan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga 31 Agustus. Kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Gerebek Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Ulfa Larasati melaporkan.
8: Gerebek Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan caler dan gunungan estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kundotaman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat se-Kota Madiun. Sebelum rombongan kirap tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirap bersama gunungan Jaler dan gunungan Estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, Grebek Maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
9: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di Grebek Maulid ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti bisa berjalan.
8: Bagus menyebut pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan Grebek Maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan, pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap Grebek Maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
10: Baik, terima kasih Mada. UNEDS KUJ Karir Expo 2026 menjadi jembatan bagi lulusan dan pencari kerja untuk bertemu langsung dengan dunia industri dan menemukan peluang kerja sesuai kompetensi. Gia Deborah melaporkan.
11: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember menggelar UNEDS KUJ Karir Expo 2026 sebagai upaya menjembatani lulusan dan pencari kerja dengan dunia industri. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, tanggal 26 hingga 27 Agustus 2026 di Gedung Sutarjo Universitas Jember. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara universitas dan juga alumni dan dunia usaha dalam membuka akses kerja bagi lulusan.
12: Kita ingin menjembatani lulusan kita ke dunia kerja melalui kegiatan Karir Expo. Ya. Alhamdulillah ini juga dapat kita juga disupport oleh keluarga alumni Jember.
11: Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Dr. Dewi Rohani, SPMSI, mengatakan UNEDS KUJ Karir Expo 2026 merupakan kolaborasi UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dengan KUJ.
13: Jadi giat ini dilakukan 2 hari secara luring ya di Sutarjo pada pukul 8 sampai pukul 4 sore.
11: Salah seorang pencari kerja, Nurvita Fariha, alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, mengaku memanfaatkan Karir Expo untuk mencari informasi lowongan sekaligus berkomunikasi langsung dengan perusahaan.
14: Ya, harapan saya untuk datang ke KUJ ini, di sini saya melihat beberapa lowongan-lowongan dari PT ataupun bank-bank yang
11: di sisi perusahaan, tim rekrutmen Bank BTPN Syariah Ambar Kusuma mengatakan pihaknya tidak hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan tetapi juga kemauan dan kesungguhan kandidat untuk bekerja.
14: Kendalanya banyak banget teman-teman, hampir 85% saat ini, kondisi saat ini teman-teman gak aware sama keuangan, apalagi dengan pay letter, nah jadi teman-teman kemarin itu banyak yang gagal karena punya tunggakan di sana.
11: Melalui UNEDS KUJ Karir Expo 2026, Universitas Jember berharap semakin banyak lulusan pencari kerja memperoleh akses langsung ke dunia industri, sekaligus memperluas jejaring antara perguruan tinggi, alumni, dan perusahaan. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
10: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
26: Terima kasih Haryo. Budaya sekolah aman dan nyaman terus diperkuat di Kota Batu untuk memastikan peserta didik belajar dalam lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan. Rizky Darmawan melaporkan.
15: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN terus diperkuat di seluruh satuan pendidikan. Penguatan tersebut diarahkan untuk menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Nur Adi menjelaskan, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh pendidikan secara akademik. Lingkungan sekolah juga harus mampu memberikan rasa aman bagi siswa, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Menurutnya, penerapan BSAN bertujuan agar anak merasa terlindungi, dihargai, dan didengar selama berada di lingkungan sekolah. Siswa juga diharapkan tidak merasa takut datang ke sekolah karena adanya kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun perlakuan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang.
16: Penerapan BSAN terus kami kuatkan di seluruh satuan pendidikan yang kita ingin bangun bukan hanya sekolah yang aman secara fisik, tetapi juga aman secara psikologis dan sosial. Artinya apa? Artinya anak-anak harus merasa terlindungi, dihargai, didengar, tidak takut datang ke sekolah, serta tidak mengalami kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun bentuk perlakuan lainnya yang itu dapat mengganggu tumbuh kembang mereka.
15: Nur Adim juga menyebut, penerapan BSAN membutuhkan keterlibatan seluruh unsur di lingkungan pendidikan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada kepala sekolah dan guru, tetapi juga tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, serta lingkungan sekolah. Penerapan BSAN di Satuan Pendidikan Kota Batu mencakup upaya membangun lingkungan yang aman secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong lingkungan sekolah yang terbebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
26: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
17: Baik, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
18: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore untuk yang baru saja bergabung bersama kami, saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Ini satu kabar untuk Anda ya, yang punya bakat nyanyi, ingin menunjukkan kemampuan di bidang tarik suara di panggung yang lebih besar. Anda bisa ikuti ajang Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya ini dibuka sampai 30 Agustus nanti, saudara. Dan ketentuan lagu-lagunya ini Anda bisa lihat di www.bintangradiorri.id. Jangan lewatkan kesempatan menjadi Bintang Radio RRI 2026 dan raih peluang tampil di tingkat nasional ya. Daftarkan diri Anda secara online atau offline langsung ke RRI Malang di Jalan Cari Panggung 58, dan informasi lebih lengkap ya Anda bisa hubungi 081-33-336-0074. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: menjelang pertempuran 10 November 1945. Barisan Laskar Sabilillah dari Malang bergerak cepat menuju Surabaya. Tersebutlah nama Kiai Haji Maskur adalah pematik dan juga pembakar semangat Laskar Sabilillah yang berisi barisan para santri dan Laskar Pemuda. Kiai Maskur dengan gigih mengkomando barisan Laskar Sabilillah untuk ikut berjuang di perang Surabaya. Iskariman Aumud Sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Pekik inilah yang kemudian membakar perjuangan rakyat Surabaya hingga kemudian berhasil mengalahkan serdadu sekutu yang ingin merampas dan merobek kemerdekaan kita. Di panggung perjuangan rakyat 10 November, Kiai Maskur mencatatkan pengabdiannya. Usianya boleh saja hanya sampai di angka 90, tapi perjuangannya akan tetap dikenal. Perjuangan seorang Mbah Bungkuk dari Singosari, Kabupaten Malang.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya, Kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
1: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya, Bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
5: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, saudara, ini tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan ya, tapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Asap yang dihasilkan dari karhutla ini, saudara, mengandung partikel halus PM2,5 yang ukurannya sangat kecil sekali sehingga bisa terhirup sampai mencapai bagian terdalam paru-paru. Dari informasi yang disampaikan pada akun media sosial resmi Kementerian Kesehatan RI, mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai ya dampak kesehatan akibat paparan asap karhutla, khususnya yang mengandung PM2,5. Partikel ini, saudara, bisa masuk jauh ke dalam sistem pernafasan, kemudian menimbulkan gangguan kesehatan juga. Tentu ini sangat berbahaya sekali begitu ya. Dan pada paparan PM2,5 dari asap karhutla, ini bisa menyebabkan sejumlah keluhan mulai dari iritasi pada mata, kemudian tenggorokan, hingga batuk dan sesak nafas. Ya. Selain itu juga, paparan partikel ini bisa meningkatkan resiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan memperburuk kondisi pada orang yang sudah memiliki penyakit paru-paru kronis, saudara. Resiko dampak kesehatan akibat karhutla juga lebih besar pada kelompok tertentu. Bahkan Kemenkes ini juga menyebut anak-anak, kemudian ibu hamil, lanjut usia, dan juga orang yang memiliki asma dan penyakit paru sebagai kelompok yang rentan terhadap paparan PM2,5 ini. Karena itu masyarakat diminta, dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ketika terjadi kebakaran hutan dan juga lahan ya, yang bisa menyebabkan kualitas udara menurun. Dan paparan asap karhutla ini sebaiknya tidak dianggap sepele, saudara, karena partikel tadi ya, yang ukurannya sangat kecil sekali yang bisa mencapai bagian terdalam pada paru-paru kita. Anda bisa simak kembali informasi ini untuk Anda, saudara, langsung klik portal kami di rri.co.id.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal kerajaan Islam Nusantara di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
1: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadhu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka ini

standar Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadits Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wahikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat dengan benar.

Sobat RRI, tahukah Anda ada satu perjanjian yang ditandatangani lebih dari 2 abad lalu yang telah mengubah tatanan kerajaan di Pulau Jawa hingga hari ini? Perjanjian itu bernama Perjanjian Giyanti, sebuah kesepakatan yang memisahkan Kerajaan Mataram Islam dan jejaknya masih terasa sampai sekarang. Bagaimana kisahnya? Mari kita telusuri bersama di segmen Sekarang Anda Tahu. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kekuatan besar di Pulau Jawa. Wilayahnya membentang luas dengan tata pemerintahan dan pengaruh budaya yang sangat kuat. Namun seiring waktu, konflik internal mulai melemahkan kerajaan. Perselisihan dalam keluarga istana serta campur tangan VOC Belanda perlahan mengganggu kestabilan Mataram. Kerajaan besar ini pun berada di ambang perpecahan. Konflik memuncak setelah wafatnya Pakubuwana II. Terjadi pertentangan antara Pakubuwana III yang mendapat dukungan VOC dan Pangeran Mangkubumi, saudara raja yang menentang dominasi asing dalam urusan kerajaan. Ketegangan yang berkepanjangan menyulitkan kehidupan masyarakat dan kestabilan wilayah. VOC yang menginginkan situasi yang lebih terkendali mendorong penyelesaian melalui perundingan. Maka pada 13 Februari 1755 di Desa Giyanti, Karanganyar, Jawa Tengah, ditandatanganilah sebuah kesepakatan bersejarah, Perjanjian Giyanti. Isi utama Perjanjian Giyanti sangat menentukan. Kerajaan Mataram Islam resmi dibagi menjadi 2 wilayah kekuasaan. Bagian timur diperintah Pakubuwana III dengan pusat di Surakarta, yang kemudian dikenal sebagai Kasunanan Surakarta. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi diakui sebagai penguasa wilayah barat dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Sejak saat itu, Mataram Islam tidak lagi berdiri sebagai satu kerajaan utuh. Pembagian ini menandai berkurangnya kemandirian kekuasaan Kerajaan Mataram Islam dan semakin besarnya pengaruh VOC Belanda. Sobat RRI, dampak Perjanjian Giyanti tidak berhenti di sana. Beberapa tahun kemudian, lahir Perjanjian Salatiga tahun 1757 yang melahirkan Kadipaten Mangkunegaran. Disusul berdirinya Kadipaten Paku Alaman di Yogyakarta. Kerajaan Mataram Islam yang dahulu besar akhirnya terbagi ke dalam beberapa pusat kekuasaan yang berada dalam pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Hingga hari ini, jejak Perjanjian Giyanti masih dapat kita lihat dengan jelas. Indonesia memiliki 2 kerajaan budaya utama di Jawa, Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Sistem adat, tradisi, hingga pembagian wilayah budaya Jawa masih dipengaruhi oleh peristiwa ini. Bahkan status keistimewaan Yogyakarta berakar dari perjalanan sejarah panjang yang dimulai sejak Perjanjian Giyanti. Sobat RRI, Perjanjian Giyanti bukan sekedar kesepakatan antar kerajaan, melainkan titik balik sejarah Jawa yang membentuk wajah budaya dan tatanan kerajaan hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, perkembangan dunia perawatan kulit atau skincare saat ini semakin pesat. Berbagai bahan alami mulai kembali diminati karena dinilai lebih aman ya, dan memiliki manfaat yang baik sekali untuk kulit. Salah satu bahan alami yang banyak dibicarakan adalah sunflower oil atau minyak bunga matahari. Sekilas mungkin terdengar sederhana begitu ya, namun siapa sangka bahan yang satu ini ternyata memiliki kandungan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, bahkan membantu mencegah penuaan dini. Dalam sebuah kesempatan, dokter anti-aging Clarin Hayes ini menjelaskan bahwa sunflower oil bukan hanya sekedar minyak biasa, saudara, melainkan minyak yang memiliki kandungan penting sekali untuk kulit kita. Lalu kira-kira apa sajakah manfaatnya? Kami akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda sesaat lagi.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pendengar, di tengah semakin berkembangnya tren perawatan kulit saat ini, masyarakat kita mulai kembali melirik bahan-bahan alami sebagai pilihan utama dalam menjaga kesehatan kulit. Hal ini tentu tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya penggunaan produk yang aman, ramah di kulit, dan memiliki manfaat jangka panjang. Salah satu bahan alami yang saat ini sering kali diperbincangkan adalah sunflower oil atau minyak bunga matahari. Mungkin ada sebagian di antara Anda ya yang sudah pernah mendengar atau bahkan menggunakan bahan-bahan ini dalam produk skincare Anda sehari-hari. Namun ternyata tidak sedikit ya yang masih menganggap bahwa sunflower oil hanyalah minyak biasa tanpa manfaat yang signifikan. Dari penjelasan dokter anti-aging, Clarin Hayes, sunflower ini memiliki kandungan yang cukup kompleks, saudara, dan ini memiliki manfaat yang bagus sekali untuk kesehatan kulit kita. Bahkan, bahan ini mampu membantu menjaga kelembapan kulit, memperkuat lapisan pelindung alami hingga berperan dalam mencegah penuaan dini. Dan tentu saja, kami akan hadirkan informasi lengkap dari manfaat sunflower ini, khususnya untuk Anda ya, yang ingin sekali mendapatkan manfaat maksimalnya untuk merawat kulit Anda secara alami, namun efektif. Kira-kira apa saja yang membuat sunflower oil ini begitu istimewa? Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu. Wait till you're announced.

Untuk bisa memahami manfaat sunflower oil, yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu kandungan utama yang ada di dalamnya. Menurut Dr. Clarin Hayes, sunflower oil ini mengandung antioksidan dalam jumlah yang cukup tinggi. Dua di antaranya yang paling berperan adalah linoleic acid dan vitamin E. Antioksidan ini, saudara, merupakan zat yang sangat penting sekali dalam menjaga kesehatan kulit kita. Setiap hari, tanpa kita sadari, kulit kita ini terpapar oleh berbagai faktor eksternal seperti polusi udara, kemudian sinar ultraviolet dari matahari, radikal bebas yang berasal dari lingkungan di sekitar kita. Paparan-paparan inilah, saudara, yang misalnya berlangsung terus-menerus, itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel kulit dan mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan. Di sinilah peran dari antioksidan itu kemudian menjadi sangat penting, ya, sebagai pelindung yang membantu menangkal dampak buruk dari radikal bebas. Dengan kandungan antioksidan yang tinggi, sunflower oil itu bisa membantu menjaga kondisi kulit tetap sehat, sekaligus juga mengurangi resiko kerusakan yang bisa terjadi akibat paparan lingkungan. Dan hal ini, saudara, menunjukkan bahwa penggunaan bahan alami seperti sunflower oil tidak hanya memberikan efek melembabkan, tapi juga berfungsi sebagai perlindungan bagi kulit dari dalam. Lalu, bagaimana sunflower oil ini kemudian bisa menjaga kekuatan lapisan kulit kita? Kami akan kembali hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Pastikan selalu bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Salah satu aspek penting dalam kesehatan kulit yang kurang diperhatikan itu adalah skin barrier atau lapisan pelindung alami kulit. Skin barrier ini, saudara, memiliki fungsi utama untuk menjaga kelembapan kulit kita sekaligus melindungi dari berbagai faktor eksternal seperti polusi, bakteri, dan zat iritan lainnya. Jadi, jika skin barrier kita mengalami kerusakan, ini kulit kita akan menjadi lebih sensitif ya, kemudian mudah kering, bahkan rentan mengalami peradangan. Masih menurut dokter anti-aging Clarin Hayes, kandungan linoleic acid dalam sunflower oil ini memiliki peran penting dalam membantu memperbaiki dan memperkuat skin barrier, saudara. Tidak hanya itu saja, linoleic acid juga berkontribusi dalam meningkatkan produksi ceramid alami pada kulit kita. Ceramid ini merupakan komponen yang sangat penting sekali yang berfungsi sebagai perekat begitu ya antara sel kulit sehingga membantu menjaga struktur kulit kita tetap kuat dan juga stabil. Dengan kadar ceramid yang cukup, kulit ini akan terus terasa lembab, kemudian lebih halus dan tidak mudah kehilangan cairan alaminya. Karena itu, penggunaan sunflower oil, saudara, secara tepat bisa membantu memperbaiki kondisi kulit dari dalam, bukan hanya memberikan efek sementara pada permukaan kulit saja. Jadi inilah kenapa sunflower oil mulai banyak digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit modern. Sesaat lagi, kami juga masih akan hadirkan manfaat lain dari sunflower oil ini berkaitan dengan pencegahan penuaan dini. Kami akan hadirkan untuk Anda setelah satu single berikut ini.

0: Selain kandungan linoleic acid, sunflower oil ini juga mengandung vitamin E ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang memiliki manfaat besar sekali untuk kesehatan kulit kita, saudara. Vitamin E ini dikenal sebagai salah satu zat yang berperan penting dalam menjaga elastisitas kulit dan memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan. Bahkan, sang ahli anti-aging ini menyebutkan bahwa vitamin E itu merupakan salah satu komponen penting yang ada di dalamnya, yang disebut sebagai Holy Grail dalam perawatan anti-aging. Kandungan ini, saudara, memiliki sifat antioksidan yang membantu melindungi kulit dari stres oksidatif, serta sifat antiinflamasi yang ini bisa mengurangi peradangan pada kulit kita. Dengan demikian, penggunaan dari sunflower oil itu bisa membantu menjaga kulit tetap sehat, kemudian kenyal, dan tampak lebih muda. Namun, menjadi penting sekali untuk selalu diingat ya, bahwa hasil yang optimal tentu memerlukan penggunaan yang tepat dan konsisten. Selain itu juga, saudara, setiap jenis kulit itu kan memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi penting sekali untuk tetap menyesuaikan produk yang akan Anda gunakan dengan kondisi kulit Anda. Kalau perlu, Anda bisa berkonsultasi dengan tenaga medis atau dengan dokter kulit ya, untuk bisa mendapatkan rekomendasi yang sesuai. Jadi, sunflower oil dengan manfaat yang sangat banyak untuk kulit Anda bisa benar-benar terserap baik dan menjaga kesehatan kulit Anda. Kami hadirkan informasi ini, Anda bisa simak kembali informasinya di wallipop.detik.com.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak? Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor di antaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SFG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petakwa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
17: Enggak boleh ini Pak, ke desil 9 sama 10.
15: Makanya sedang diperbaiki itu DTSN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS.
18: Berapa sih Pak pengeluaran untuk DTSN itu Pak?
15: Jadi DTSN sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
19: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
21: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
20: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
21: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
22: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
21: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Riza.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pasteli. Dalam kesaksiannya Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak pastil ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025, masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
5: betul,
1: ya.
5: Betul, Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
5: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
5: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
4: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menyelang sebentar, yeah, terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
1: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
4: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan, dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapi Liti Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dengan baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta dan saat ini Anda kembali bersama kami di malam-malam ini. Saya Raja Wan yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dan saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda mimbar Hindu bersama dengan Idewa Nyoman Supriyasa MPS nanti dengan topik arti dan fungsi Tolor sebagai sarana upakara. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Rai Jofar hadir kembali kali ini dalam mimbar Hindu. Dan tema kita pada malam hari ini yakni arti dan fungsi telur sebagai sarana upakara. Dan untuk membahas tema pada malam hari ini di mimbar Hindu, kami telah tersambung bersama dengan narasumber I Dewa Nyoman Supariasa MPS. Selamat malam Pak Dewa.
1: Selamat malam.
0: Baik. Ini Mbak. Mbak Ayu, Pak Nyu.
1: Mbak Ayu, Mbak Ayu ya?
0: Iya, betul.
1: Iya, ketemu lagi
0: Mbak Ayu. Ketemu lagi, ya. Pak. Apa kabar Pak Dewa?
1: Sehat-sehat, Mbak.
0: Iya, baik. Pak Dewa, gimana terima kasih. Sehat juga.
1: Sehat.
0: Iya, betul. Iya. Terima kasih sebelumnya Pak Dewa sudah menyempatkan waktu iya. untuk bisa berbagi di mimbar Hindu malam hari ini. Di Prosatu iya. RRI Malang. Baik Pak Nyoman, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja. Ini tema malam hari ini yakni arti dan fungsi telur sebagai sarana upakara. Mungkin bisa langsung dipaparkan. Silakan Pak Dewa.
1: Baik, terima kasih Mbak Ayu ya, yang sudah selalu menemani saya di Prosatu RRI Malang. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita patut angayu bagil. Saya I Dewa Nyoman Supariasa mewakili PHDI Kota Malang. Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 ini, kembali hadir di dalam mimbar agama Hindu. Tema pada malam hari ini yang barangkali umat Hindu khususnya sudah tidak asing lagi, yaitu arti dan fungsi telur sebagai sarana upakara. Secara universal dan dalam berbagai budaya di Indonesia, telur menggambarkan kehidupan baru, kelahiran kembali, dan kesuburan. Mengapa? Karena wujudnya yang menyimpan potensi kehidupan. Di dalam sarana upakara, khususnya umat Hindu di Bali dan di Jawa, telur khususnya telur bebek, berfungsi sebagai simbol inti benih kehidupan, lambang kesucian, serta representasi sifat-sifat satwam atau sifat kebajikan. Telur lazim dijumpai pada Banten, utamanya seperti daksine atau ayaban, dalam wujud persembahan unsur pangan dasar. Kepada siapa? Kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam ajaran Hindu, telur disebut dengan istilah mantiga, yaitu kelompok ciptaan Tuhan yang lahir dari telur. Telur memiliki kedudukan yang sangat suci, karena dianggap sebagai simbol mini dari alam semesta dan awal mula daripada kehidupan. Umat Hindu, khususnya dimanapun berada, menurut Ide Bagus Made Baskara dari Griya Sunyo Tampak Siring Gianyar, telur melambangkan kehidupan. Nah, bagaimana pengejantawannya? Kuning telur itu diibaratkan sebagai antahkarana sarira atau jiwa atau atma kuning telur. Karena telur itu ada tiga lapisan. Yang paling dalam yaitu atman, yaitu sebagai antahkarana sarira. Atman ini tidak akan pernah mati. Ya. Lapisan yang kedua, putih telur. Sebagai sukshma sarira atau jiwa yang halus, budi, dasendriya, dan lain sebagainya. Dan lapisan yang paling luar, yaitu kulit telur sebagai badan kasar manusia yang sering disebut dengan stula sarira. Jadi, telur itu melambangkan lapisan-lapisan yang ada di dalam tubuh manusia. Yang paling luar, stula sarira, kasar sekali. Bagian dalam lebih halus lagi, ya budi dan lain sebagainya, sukshma sarira. Dan intinya jiwa kita, roh kita, atman kita, sebagai dilambangkan pada kuning telur itu sendiri. Betapa pentingnya filosofi atau makna dari persembahan telur itu. Penggunaan telur dalam ritual Hindu, khususnya di Bali, diyakini menyempurnakan persembahan kepada para dewa. Telur dalam sarana upakara Hindu Bali berfungsi manifestasi kekuatan Tuhan, utamanya Dewa Brahma atau lambang Chandra atau bulan, serta unsur wakil daging atau lauk dalam Banten. Nah, daging atau lauk dalam Banten disimbolkan oleh telur itu sendiri. Telur itik atau telur bebek yang paling sering dipakai, mengapa? Karena diasosiasikan tadi sebagai lambang kesucian. Dan diyakini telur itu mempunyai sifat-sifat satwika, satuam, atau kebaikan. Makanya para pedanda gitu ya sering makan daging bebek atau itik dan telur. Karena itu sifat-sifat satwika itu muncul dari makanan itu sendiri. Karena apa? Sifat manusia itu tergantung daripada apa yang dimakan. You are what you eat. Dirimu tergantung daripada apa yang dimakan. Seperti filosofi orang-orang Barat. Di Hindu juga seperti itu. Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia. Mari sekarang kita bedah. Apa fungsi dan makna filosofi daripada telur itu sendiri? Yang pertama, simbol penciptaan. Telur melahirkan kehidupan baru dan lambang buana agung maupun buana alit, alam semesta maupun tubuh manusia itu sendiri. Yang kedua, simbol dewata. Dalam Banten seperti Daksina, telur sering dimaknai sebagai simbol Sang Hyang Candra, Dewa Bulan, yang memberikan penerangan. Ya, persembahan-persembahan kita diharapkan memberikan penerangan. Bagi siapa? Jiwa dan raga manusia itu sendiri yang mempersembahkannya. Yang ketiga, makna filosofi telur, unsur atau lauk pangan. Dalam struktur Banten seperti ayabang atau rayunan, telur direbus dan dipakai sebagai lambang wakil unsur hewan atau daging dalam lauk pauk sebagai pendamping nasi dan sayur. Yang keempat, makna filosofi telur, sarana penyucian. Menyimpulkan kembalinya segala unsur tripramana, bayu, sabdo, dan idep, atau trikono, lahir, hidup, mati. Itu siklus sebagai wujud persembahan yang tulus kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi simbol kesucian, karena itu adalah persembahan yang tulus kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, yang kelima, simbol dewa bulan juga dilambangkan oleh telur itu sendiri. Yang keenam, sifat satwika atau kebajikan, di mana berdasarkan konsep triguna, telur mempresentasikan sifat tenang, suci, terang, dan bijaksana. Berikutnya, makna filosofis asal mula kehidupan. Bentuk telur yang bulat dan utuh melambangkan awal dari penciptaan alam semesta atau sumber kehidupan itu sendiri. Dan yang terakhir, arti dan makna filosofi telur, yaitu simbol diri manusia itu sendiri. Dalam struktur Banten misalnya, seperti Banten Ayaban tadi, unsur pangan dasar termasuk telur dipakai sebagai wujud rasa terima kasih atas anugerah yang diberikan kepada umat manusia. Sebagai simbol anugerah. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia. Makna filosofi lainnya, ya khususnya di dalam sarana utama Banten Daksina misalnya. Telur bebek adalah komponen wajib dalam Daksina yang melambangkan kehadiran Hyang Guru atau Dewa Siwa. Sebagai apa? Sebagai saksi dalam upacara itu. Betul luar biasa. Telur itu dilambangkan sebagai saksi dalam penyelenggaraan upacara atau yadnya itu sendiri. Berikutnya fungsi yang lain. Sebagai kelengkapan Banten. Bisa Ayaban atau Rayunan. Yaitu menjadi bagian dari sajian inti persembahan dalam berbagai upacara, baik dewa yadnya kepada Tuhan maupun pitra yadnya kepada para leluhur. Di samping itu pula, sebagai sarana upacara caru atau segehan, pada tingkat upacara tertentu, telur digunakan untuk keseimbangan energi buana alit, manusia, dan buana agung, yaitu alam semesta ini. Seimbang buana alit maupun buana agung yang dilambangkan telur dalam sarana upacara mecaru. Dalam sarana upacara Hindu, ada dua yang sering digunakan, telur bebek maupun telur ayam. Disimbolkan juga sebagai

berbagai permasalahan penggunaan telur itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, telur memang banyak jenisnya. Dalam ritual tertentu, digunakan mulai dari telur ayam, telur itik atau bebek, telur angsa, hingga telur reptil seperti tokek, ular, terutama dalam ritus caru-caru khusus tertentu. Pasti menggunakan berbagai jenis telur karena itu ada makna filosofis daripada telur itu sendiri. Masing-masing jenis telur memiliki makna dan penggunaannya sendiri dalam ritual-ritual tertentu. Contohnya apa? Salah satu contoh penggunaan telur yang sederhana adalah dalam Banten berupa apa? Kacang paluh yang merupakan irisan telur dan kacang-kacangan yang sering ditemui pada sodan alit. Bahkan dalam ritual yang tingkat kepentingan tertinggi, telur merupakan bagian tak terpisahkan dari sarana upacara sesuai dengan tema pada malam hari ini. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Jadi kalau saya kupas misalnya telur bebek, penggunaannya tersendiri seperti daksine, seperti upacara manusianya, pernikahan, bekalan-kalan digunakan telur bebek. Juga pada saat butayarnya, juga mecaru itu tergunakan. Sedangkan telur ayam, nah ini telur ayam yang umum kita gunakan sebagai banten segahan atau caru. Juga ritual khusus wilayah pada beberapa daerah atau upacara adat tertentu seperti megocek haluh pada puja wali di berbagai pura, biasanya pada akhir daripada persembahyangan. Sarana telur ayam dan telur bebek dipakai berdampingan sebagai sarana upacara penyindep atau pengider-ider. Ya. Nah, bagaimana pengolahannya? Bagaimana pengolahan telur itu sebagai persembahan, sebagai sarana upacara? Kadang-kadang kita lihat telur itu diolah bisa direbus. Ya. Bisa digoreng atau untuk mecaru kadang-kadang segahan itu telur mentah, ya telur mentah. Nah itu fungsi telur luar biasa penggunaannya dalam ritual-ritual yang ada di Bali. Bapak Ibu Mbak Sedharma yang berbahagia, itu sekilas arti dan fungsi telur sebagai sarana upacara. Jadi fungsi dan makna simbolis filosofis itu luar biasa. Bisa sebagai wujud daripada manusia itu sendiri. Ada tiga lapisan sebagai persembahan, ya, simbol penciptaan, simbol dewata, sarana penyucian diri, simbol dewata, simbol sifat-sifat satwika, asal mula dari kehidupan. Itu makna filosofis daripada telur itu sendiri. Oleh karena itu, dalam ritual Hindu, sarana upacara telur selalu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka berhiasnya, melakukan persembahan suci. Karena telur itu sebagai lambang lauk pauk, pendamping nasi dan sayur yang bersifat satuam, kebajikan, ketenangan, kesucian, dan lain sebagainya. Nah itu sebagai kesimpulan pada malam hari ini. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik cara penyampaian saja

0: saya dan materi yang saya persembahkan ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om. Selamat malam. Saya kembalikan kepada Ibu Rayu.
1: Baik, terima kasih Pak Dewa untuk penyampaian mimbar Hindu malam hari ini dengan topik tadi terkait dengan arti dan fungsi telur sebagai sarana upakara. Semoga apa yang tadi kemudian sudah disampaikan oleh Pak Dewa Nyoman ya, tentunya bisa menambah pengetahuan juga untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan untuk Pak Dewa atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada Pro 1 RRI Malang malam hari ini untuk mimbar Hindu. Salam sehat selalu Pak Dewa.
0: Jangan lupa rekamannya dikirim ya.
1: Baik, terima kasih Pak Dewa, terima kasih. Selamat malam, kami ucapkan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Ya, pendengar demikian mimbar Hindu bersama dengan I Dewa Nyoman Supariasa MPS dengan topik arti dan fungsi telur sebagai sarana upakara. Dan pendengar jangan kemana-mana karena pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Perjaringan Nasional. Dan kami akan kembali nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat di Malang malam ini. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, nice. Suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar yang biasa home konsernya.
1: Para murid-murid.
0: Siswanya itu ada 150 lebih ya.
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sepala 500.
1: Ya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Makanya
0: Mas
1: Bapak Ibu
0: gini, ya kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena merasa bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: Diasah
1: lagi
0: dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener,
1: juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini apa bagian bayi takkan aku gak bisa nyanyi ya kan?
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
1: Ah, kan?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tukang, ini mau lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
1: Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini. Wah.
2: Gimana sih?
3: Kamera
1: ini.
2: Mereka bisa ngeliat gimana tuh? RRI Net.
1: Nolak
2: banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic.
4: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
1: Dari
0: Sulawesi kemana?
5: Dia kan dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwang.
1: Selamat datang di Ruang Rindu.
0: Yeay.
1: buat yang keren-keren di sini. Ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
2: Masing-masing ya.
1: Masing-masing.
2: Ya.
3: Dan
1: boleh
3: yang
1: dong.
3: Paling tua dan
1: paling tua. Silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini, ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
5: Iya. Aku.
1: Iya. Lah. Ah, Steven. Ini orang Surabaya loh ya.
5: Selain sama warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Oh. Mantap sih Mas.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Mantap iki.
1: Enggak denger ta.
2: Enggak pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayakmu Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
6: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke. Okay.
6: Vokal direct juga.
1: Pernah ya.
0: Aku di direct.
1: Iya. Di direct apa? sama Rumpis ya.
6: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
6: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
6: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
6: Iya, Sinaran.
0: Oke.
6: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama. Film apa? Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Oh. Ya, tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu.
1: Sudah pokoknya.
0: Itu ya.
6: Itu lagi filmnya. Jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Tamsa main film mana? Juga.
1: Gimana, Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
3: kalau menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta sarwanya. Gitu ya.
1: Di
0: Slow juga. Pesta ya kan.
3: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Vocal Legacy. Amin.
6: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih
1: ya,
0: bisa
1: berempat nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
6: Perlu dengan ide-ide mendadak itu sih.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
3: Jadi ada ancaman.
2: Ada ancaman.
1: Ya.
2: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ya, ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu.
1: Waduh.
2: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, Jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: Oh, di hari yang sama,
0: hari yang sama ini ya. Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
1: Oh,
2: baru pengumuman
1: Iya.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Iya optimis.
0: Optimis ya. Acaranya itu dari subuh.
6: Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23 jam 3 1 malam gitu mulai.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
6: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Oh. Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next,
1: Mbak. Waduh.
0: Nah, makanya Pak Yun ya kan. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini.
1: Wah,
0: tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari Toli dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Tuh. Kita ke Toli ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
7: Makasih Yudi Ismail.
0: Iya.
7: Nama Sari.
1: Siap.
7: Dan selamat malam bintang-bintang tamu nyawa malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
0: Oh, ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
7: Bang Sarwana agak kareba dan.
3: Oh, baji-baji, madece.
1: Kasih loh. Ya, Om sana.
7: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
7: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan karuan ini?
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
1: Siap. Ayo Pak Kendi, siapkan.
3: Dijawab langsung ya,
0: nanti. Sabar.
7: Bang Benjo di Manado.
1: Okay.
7: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
0: Siap.
7: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita ke mana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benjo.
8: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
0: Siap.
8: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik
1: Bang. Ayo silakan Bang Benjo dengan 4 bintang tamu malam ini.
8: Oke, 4 bintang tamu. Irma Ju, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
0: Betul. Keren loh.
8: Oke, kita langsung ke empat personil ini.
1: Silakan
8: satu pertanyaan kalau ya.
1: Ya.
8: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap.
8: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada
1: silakan,
8: Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli, Abkel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
8: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
8: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
8: Ada makasih, selamat malam. Halo. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Sorong. Ada Bidan Louis.
2: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Jam 11 malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
2: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
0: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
2: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu enggak masuk.
0: Iya, tiga minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
2: Benyamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya.
0: Wah. Silakan.
2: Nah, silakan. Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya silakan.
0: Iya silakan, Bidan Luis.
2: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
2: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
2: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama, itu sudah.
0: Oke, itu sudah.
2: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
0: Oke.
2: Hari Kamis karena ini libur.
0: Iya iya iya.
2: Terus kemudian perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan stikers di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumninya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
2: Ya, di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Badwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Luis.
2: Suara berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Oh. Ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
9: Pasti orang asap ini.
10: Selamat malam, Bang Yudi. Baiklah.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
10: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
10: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
10: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Keren, Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
10: Aduh.
0: Sarwana yang paling hits kayaknya.
9: Ini orang Makassar kan ya.
1: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
10: Ini saya paling dekat ini, Bang.
0: Ya.
10: Terus untuk Pak Irma Jun nih.
1: Iya.
10: Silakan. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
10: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
10: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul Bang.
10: Terima kasih, Bang.
0: Oke. Okay.
10: Ini menggait semua seluruhan. Bagus, sukses ya.
0: Siap.
10: Buat tamu semuanya.
1: Ya.
10: Buat ini Irma Jun.
1: Berkarya
10: terus. Exister berarti kamu.
1: Siap.
10: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ikang.
1: Oke, Bang Hasan.
10: Berikutnya.
0: Oke.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
1: Ayu. Halo Ayu.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Siap. Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
11: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
11: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
11: Kita deh lebih ke Sarwana.
0: Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silakan.
9: Orang Makassar tuh dimana-mana soalnya.
11: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. Ada di Nona. Jadi ya,
11: yang main-main di Maluku kan, kapan di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram, kalau kita pung apa itu di Waipia?
11: Masohi, kota Maluku.
1: Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya, kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
11: Pantai
1: Kuakua. Kuakua iyo sudah lama jadi sana.
11: Iya, sedang saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
11: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai tinggal Indonesia malu ketengar.
1: Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
0: Woi. Itu. Perasaan nggak ada dangdut deh, kok manggil Rita.
1: Uplira Nortarita. Nortarita.
0: Maksudnya
11: Nortarita,
0: iya tahu.
11: Salam ya buat
1: Tommy Nicho,
11: terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali ya.
11: Bapaknya dari Ethiopia dan pulang dari kan prosa teri dari
0: Suriname. Siap, terima kasih.
6: Lembut banget suaranya.
0: Iya.
6: Lembut banget loh. Lembut suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
3: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari kecil ya.
3: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
6: Bisa gitu.
3: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
3: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
6: Eranya beda.
3: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Teknologi sekarang kan canggih.
3: Jadi alhamdulillah ya lumayan. Mereka sore lumayan.
0: Keren. Bang Benny Joe di Manado. Ini nanya buat semuanya ya. Maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Iya, aku enggak hafal, ya around 10 gitu lebih kayaknya itu.
1: Ya adalah pasti. Terus kan ada single single juga.
11: Single lebih banyak sih sebenarnya.
3: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
1: Kristal cinta datanglah pasir putih.
11: Akan berubah.
6: My god banyak ya.
1: Lu harus konser tuh
0: datanglah.
3: Datanglah.
0: Oh, datang udah ya. Oke. Cinta.
3: Sebenarnya Stephen Junnya juga dong.
11: Oh iya,
1: kalau Stephen Jun
11: kita
1: yang duo ya itu
11: benar sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
3: Lebih udah lebih banyak.
1: Dari 10.
0: Iya.
11: Single lebih banyak.
1: Oke. Okay. Steven?
12: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Steven ya.
12: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjamah. Apa lagi?
1: Rindu ini. 50 tahun ya.
12: Terus Sinaran.
1: Oh, Sinaran benar-benar. Oke. Okay. Oh, banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
3: Iya, harus.
0: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
1: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Iya, masih ada.
3: Sinaran juga loh.
1: Sinaran deh, enggak kan sama rumpi.
0: Judulnya bukan Haruskah loh.
1: Masih ada.
0: Oke. Kak Audrey.
6: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno iya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
1: Enggolari ya.
6: Iya. Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
3: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Ya. Tapi punya solo album kan.
3: Ada.
0: Saat kau.
3: Nah.
1: Woi, masih ditahu loh.
0: Iya dong.
3: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
3: Ada sempat.
1: Sama Julius
3: Julia.
0: Julia. Ada sama
1: lupa.
0: Sama Bambi juga kan ya?
3: Bambi beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinaka. Ada sendiri juga.
0: Oh iya. Ustadz sih ya.
3: Produktif kali.
0: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia dari mana dulu tuh?
0: Dibalik
1: sekarang ya bangsa dulu
3: gimana ya sekarang ini aku tuh mulai ini ya kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan Steven, diasuh
3: Steven,
0: ya.
3: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Aduh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
3: GERD. Jadi GERD, itu satu terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
3: Karena di samping dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi. Wah. Wow.
6: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
1: menjaga
6: vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
1: Kan,
6: jadi
1: mau ya.
6: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu. Okay. Sih.
1: Setuju kalau
6: itu
1: kata
6: gitu.
1: Ya. Setuju.
6: Ya itu aja.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Koko. Steven.
12: Ya, sama sih latihannya.
6: Idem ya.
12: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
6: Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
6: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
0: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi
6: yang aku mau masukkan ya. Itu ya.
0: Kak Irma.
13: Musiknya sama aja ya karena aku juga ngajar kan.
6: Iya.
13: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
6: Betul.
13: Hari. Untuk menjaga suara terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini, jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan zaman hari ini.
1: Harus ngikutin tren apa sekarang.
6: Iya benar.
13: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
0: Betul.
6: Iya.
13: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini nih bagus nih.
13: Iya.
3: Gitu. Nah,
13: kita juga
3: latihan
6: kesini. Tapi teknik baru tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belt belting itu kan udah ada. Iya kan?
1: Zaman dulu enggak ada.
13: Punya ininya bahasa istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
6: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
3: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi, tidur pun dia nyanyi. Mimpi.
6: Nigo sama Bobo.
0: Oke.
3: Gak salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
6: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget, Mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu.
1: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.

0: sana.
1: Eh tapi di Jawa tuh ada pare loh.
2: Ah ya, ya ada Kediri.
0: Pare
2: itu
0: ada di Kediri. Ya.
1: Ada pare-pare.
2: Pare. Eh tadi disebutin kan parenya doang.
1: Pare. Eh tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
0: Kaimana?
1: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
0: Senja di Kaimana. Eh Om Alfian.
2: Iya. Iya iya iya iya.
0: Iya iya.
1: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira
2: deh. Woi. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya gak sih?
0: Sarwana lagi. Fansnya berempat dong.
2: Berempat ya.
0: Bener-bener.
2: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
0: Aduh Bu Fatmawati.
2: Siap, silakan langsung.
0: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Mm-hmm. Ah, apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
2: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
0: Ada empat orang bintang tamu ini.
2: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
0: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya.
0: Gemes.
4: Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini iya, pertanyaannya semua.
0: Betul.
4: Ya.
2: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
2: Oh, suka duka.
4: Iya.
2: Siap.
4: Ya, okay. Ya. Siap. Semoga sukses ke depannya semuanya.
2: Amin.
1: Terima kasih.
2: Dari mana dulu kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
0: Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
1: Malam-malam udah semangat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu memori lewat lagu.
0: Betul.
2: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
0: Iya.
2: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
0: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat
2: selalu. Jun. Tadi disebutnya disebutin
0: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
2: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan-orangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
0: Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya, salam-salamnya boleh ya
0: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
2: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
2: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya gak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
2: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita
0: ya.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Salam sehat juga Pak.
2: Merdeka. Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh Dinda.
0: Selamat malam Teteh.
6: Malam kembali Ismail Mbak.
2: Siap.
6: Ita Purnasari.
0: Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik Teteh.
2: Teteh gimana?
0: Kumaha, ada mah.
6: Agak kerabal nih suaranya.
0: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
0: Uduh.
2: Siap.
0: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Amin, terima kasih banyak.
2: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
0: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
2: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
2: Bonek ini Stephen.
0: Stephen.
2: Kok Stephen sama Audrey.
0: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
2: Setengah bonek.
0: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru. Ya,
0: iya,
6: ya,
0: Audrey sama ya. Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
0: Iya, ternyata ya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
0: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, beta rasa semua.
3: Oh, bisa bahasa Ambon.
2: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
1: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
0: Eh betul, betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini,
0: Teh,
6: pernah nggak merasa

0: gitu dalam hati nih. Ini untuk keempatnya ya. Mm-hmm. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, mm-hmm, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
1: Oh, oke.
2: Okay. Oke, okay, nanti akan dijawab ya,
1: Teteh. Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
2: Dijawabnya nanti.
0: Dari keempatnya mungkin
1: siap
0: merasa.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke.
0: Okay. Kalaupun enggak, nggak apa-apa.
1: Gitu. Oke, okay, ditunggu
2: nanti
1: ya, Teteh.
2: Nanti dijawab ya, Teteh.
0: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
2: Silakan saya.
1: Silakan Teteh.
0: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
1: Iya. Terus?
0: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada kakak Tris Dekok.
1: Oke, siap
0: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Terima kasih Teteh.
2: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya. Hatur nuhun.
1: Kita ke Kalimantan Utara, ada Bang Le.
2: Dari Kalimantan Utara.
1: Bang Le, selamat malam Bang Le.
2: Bang Le, selamat malam Bang Le.
1: Kalimantan Utara itu Tarakan.
2: Selamat malam.
3: Oh ya, so tahu kok iya lagi.
4: Di Tanah Abang Kalimantan Utara.
2: Iya Bang, silakan Bang Le.
1: Silakan Bang.
4: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
1: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya.
5: Mbak Ita punya.
2: Yang punya RRI sih Bang. Saya hostnya Bang Le.
1: Bintang tamunya ada.
2: Ada Irma Jun,
1: Steven, ada Steven,
2: Audrey Papilaya dan Sarwana.
1: Nah itu.
4: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya, ya salam kenal deh, dari Kalimantan Utara, Tanah Tidung.
2: Siap. Nah, siap Bang.
4: Jadi pertanyaannya, apa namanya nih, lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Tenar di utara gitu.
1: Siap. Oke, siap Bang. Terima kasih, itu aja Bang Le.
4: Ya.
1: Itu aja.
2: Tuh kok ada anjing.
1: Terima kasih Bang Le ya. Selamat malam.
2: Backgroundnya di sana.
1: Backgroundnya ya.
2: Anjing menggonggong.
1: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung, ada Bang Leman. Selamat malam Bang.
2: Bang Leman, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bang Leman.
6: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini, abang-abang ini.
1: Baju putih, baju hitam.
6: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi yang di tengah.
1: Siap, kan ada TV-nya.
6: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
1: Pak, oh, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
6: Yang hitam, yang cowok yang ganteng.
2: Oh, Steven.
1: Yang cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
6: Ini Mas Yudi.
1: Iya.
6: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
1: Pernah nyanyi ke Lampung.
6: Siapa ya? Diulang.
2: Bang Leman.
6: Yang kaki halus juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
1: Beneran loh, fansnya banyak ya.
6: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
1: Mereka okay, masing-masing ya, oke.
2: Okay,
1: ya.
2: Nanti dijawab ya.
1: Oke.
6: Okay. Salam balik. Mm-mm. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
1: Oke.
6: Putra Magenda di Bondowoso.
2: Oke.
6: Okay. Siapa ketua?
1: Siap.
6: Ini.
2: Siap. Ya,
6: makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Ciledug.
2: Wow, Ciledug.
1: Siapa rumahnya Ciledug?
2: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
1: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam
7: Bu Merpati.
1: Halo.
7: Bismillah. Alhamdulillah.
2: Iya.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam sejahtera buat semuanya ya.
1: Iya.
2: Merdeka.
1: Silakan Ibu.
7: Ibu kita iya.
1: Lama banget ya. Lama banget enggak gabung Bu.
2: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
7: Ya, Mbak Ita cantik.
2: Iya.
7: Bisa aja buat semua yang cantik.
1: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
7: Belum. Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
2: sangat kagum.
7: Yang gitu loh.
1: Oke, Bu Merpati.
7: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
2: Seru dan ramai. Gembira. Betul.
7: Seneng banget. Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
1: Iya.
7: Keren.
1: Bukan begitu.
2: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
7: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
1: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
7: Mbak Irma, Mbak Irma itu aku kan udah ngerti dari zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
2: Yana Julio, iya
1: sama Yana Julio.
2: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
1: Hedi Yunus, bukannya Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
7: I'm sorry. Ayam yang sorry.
2: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
7: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
2: Mas Yudi.
3: Mas Steven.
7: Mas Yudi.
2: Yudi.
7: Koko. No. Koko. Gini, jadi bilang. Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
1: Tolong
7: ini konser yang malam ini yang hadir buat apa artis legend ini.
1: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
2: Siap. Yo, mantap ini.
7: Pengucapan syukur, Mbak.
2: Iya.
7: Pengucapan syukur.
1: Oke.
7: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
2: September.
1: Siap.
7: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
1: Siap,
7: dan itu aja. Salam sukses semua.
1: Okay.
2: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
1: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
2: Pak Putra Magenda. Selamat malam.
1: Silakan Pak Putra.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Monggo Pak Putra.
1: Langsung gercep.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Iya.
5: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih.
5: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
2: September.
1: September.
5: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
2: Betul.
1: Siap.
5: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
1: Amin. Oke, siap.
5: Di mana saja berada.
2: Amin.
5: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
1: Oh iya, Maulid kemarin.
2: Betul.
5: Ya. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
1: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
5: Ya, yang itu saja yang saya sampaikan. Boleh salam-salam.
2: Boleh, silakan Pak Putra.
1: Tiga orang ya Pak Putra.
5: Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
1: Ibu Merpati.
2: Oh, Bu Merpati.
5: Bu Merpati, salam kenal.
1: Oke.
5: Okay. Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
2: Bang Leman.
1: Oke, okay, siap. Ya.
5: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
2: Dan
5: selalu sehat semuanya.
1: Terima kasih.
5: Dan Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Terima kasih Pak Putra.
1: Oke.
2: Okay.
1: Terima kasih ya.
5: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Amin.
5: Dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin.
1: Terima
2: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan
2: berempat
1: dianalisis
2: ini.
1: Berempat ini.
3: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya, ya, karena kita di sini punya satu misi, satu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun.
2: Irma sopran ya, Irma ya.
8: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran. Alto ke sopran sopranan.
2: Mezzo sopran ke sopran.
1: Barito.
8: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
2: Alto iya ya.
8: Iya, mezzo sopran.
2: Jadi tiga-tiganya, Mas.
1: Tiga-tiganya ya.
9: Sar. Aku apa ya, kok
8: tenor.
9: Tenor. Tenor.
2: Tenor.
1: Aku tenor. Tenor. Tenor ya. Oh, baik.
2: Sudah terjawab ya.
1: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
10: Oh, Pasir Putih. Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
2: almarhum Fidi Aldiano.
10: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
2: Catwalk itu ada grup model para model.
1: Iya, ya, betul.
9: Aku ada loh di situ.
2: Bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
1: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
2: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
1: Iya, kalau pengen kolaborasi.
8: Kalau masing-masing
2: pengen kolaborasi.
8: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Boleh siapa aja.
9: Bermimpi lu setinggi.
2: Iya, apa-apa.
8: Kalau siapa dulu nih?
2: Mas, siapa aja dulu boleh.
1: Audrey langsung.
8: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
2: Dingin banget.
8: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
2: Beneran ya? Bener ya?
8: Audrey, iya mau banget.
2: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap. Asik. Oke.
8: Kak Irma.
2: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
10: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Jadi Houston.
3: Cita-cita dari
10: dulu, itu cita-cita aku dari
1: sini.
10: Memang gak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
2: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Waduh. Wih.
8: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
2: Iya, pastinya siapa tahu lo.
10: Kalau untuk Indonesia, daripada gua habis ini dimusuhin, gua mah koko aja.
9: Jadi dimusuhin.
2: Koko kan beli.
9: Aku sih
2: enggak
9: begitu.
2: Kan udah dua duetnya loh, udah.
8: Ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
2: Oke.
1: Kokos Steven.
3: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
2: Wah, David Foster benar.
1: Foster ya.
2: Cuma, keren banget itu.
3: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
2: Sama Irma berarti.
8: Takut
2: dimusuhin. Kalau Sarwana.
9: Ini mau kamu deh ya?
2: Udah.
9: Aku sama Yudi aja deh.
2: Ini sebagai produser ini.
1: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
2: Iya
1: dong. Bikin lagu religi ya.
2: Mantap, bener ya. 2027
1: Ramadan bulan Februari.
2: Bulan Februari. Siap.
9: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Mahir Zem tuh.
2: Maher Zen.
1: Iya. Bukan Zem.
9: Zem. Maher Zen, ya.
2: Maher Zen, Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zen.
9: Iya.
2: Maher Zen. Tapi ngomongnya Zem.
1: Zem.
8: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
9: Zem.
2: Bener.
9: Maher Zen.
8: Bener, Maher Zen.
1: Oke.
2: Aduh.
1: ada Bu Fatmawati tadi di
9: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
2: Fatmawati.
9: Ibu
2: Fatmawati. Kenapa gue ini aduh Fatmawati. Guys, di sini kan suasananya seru banget.
9: Ibu Fatmawati.
2: Bagian lemak. Suasananya sangat meriah sekali.
1: Menado. Suka duka yang ditanyain.
2: Suka duka.
9: Minum, minum, minum.
2: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
1: Iya, nyanyilah sepanjang berkarir.
2: Iya, dalam berkarir.
1: Iya.
2: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: dalam berkarir.
2: Dalam berkarir. Berkarir. Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua? Sekali-sekali
8: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
9: ini dukanya dulu apa?
8: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
2: Hilang ya.
1: Oke, dukanya.
8: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
2: Terus gimana, ya, Audrey?
8: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
2: Itu paling enggak enak ya.
8: Aduh memang
2: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
8: Iya,
2: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
9: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
1: Gimana?
2: Penon apa?
8: Ini kalau kayak gitu pas Helen lupa lirik.
9: Ini dari awal sampai akhir.
8: Ketika penonton itu.
2: Iya juga ya.
9: Ajak nyanyi mereka.
1: Iya ya.
8: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu murkas ya dulu ya.
1: Iya iya iya. Jawa Jazz, still a friend of mine.
8: Jawa Jazz ya, Jawa Jazz ya.
2: Keren, Jawa Jazz. Keren, keren.
1: Ya. Jawa Jazz ya,
8: banyak banyak sih.
1: Ceritanya banyak ya.
9: Aku?
1: Iya dong.
9: Sukanya, sukanya terima duitnya.
2: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
9: Sukanya tuh, sukanya tuh bisa kemana-mana.
1: Oke. Okay.
9: Terus dikenal orang.
1: Iya ya.
2: Orang baru.
9: Iya.
2: Tuh.
9: Dukanya kalau dukanya enggak ada kerjaan itu berduka itu kok enggak ada kerjaan.
2: Betul enggak ada kerjaan itu berduka bener Mas.
8: Aduh enggak bisa okay, behave okay, ya.
9: Okay. Bener kan? Baik saya.
1: Enggak bisa behave.
2: Bener banget. Bener
8: banget. Enggak bisa behave saya.
2: Oke, Koko.
1: Koko.
8: Ini paling rapi banget.
1: Paling rapi ya.
2: Koko ini paling rapi loh bener.
11: Dukanya aku pernah sebagai grup ya, wah, ngerasain yang dirasain sama
2: Audrey.
11: Itu kita
2: suara ilang
11: lagi mau kompetisi.
1: Oke. Betul lah.
11: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
2: suaranya hilang.
8: Oh my god.
2: Kena gila. Iya kena radang tenggorokan ya, itu paling.
1: Kok bisa barengan gitu ya?
2: Oh my god. Saling menular.
8: Sekompak itu. Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh kalau buat lomba itu biasanya pita setelah suara itu dia manja biasanya. Ya, iya biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
2: setuju banget
8: sakit-sakit. Ini sakit banget nanti kalau misalnya kita udah nyanyi improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
2: Iya,
11: Bang.
2: Tapi itu memang terus gimana?
11: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
2: iya kan benar. Padahal tiga cewek, tiga cewek gak ada suara. Akhirnya
11: buat suara, baru boleh di hari
2: H. Oh my god.
11: Dan waktu rehearsal, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi dari itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
2: masih stres tuh.
8: Waduh,
2: ya.
8: Stres banget.
9: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
2: pemanasan ya kan dari hari-hari
11: kan terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
9: peserta melihat udah pada keder gitu
2: akhirnya hasilnya
8: wow. Wow,
2: gila.
8: Ya benar ya, nervous. Pikiran kan bisa
2: pikiran sama langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
1: Kalau Mbak Irma, suka duka?
10: Suka duka. sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
2: Nah, dengan yang mendadak itu.
10: Yang tiba-tiba, aku ada gigi lagi. Aku ada gigi.
2: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
11: Itu dukanya kita.
2: Iya. pas banget ya.
10: Suka ini kan kalau misalkan tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
2: langsung kan, langsung dituangkan nah, gitu ya.
10: Suka kan, agak enggak bisa keren gitu intinya gitu.
1: Oh, nah, oke.
10: Okay. Nah, itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
11: suka di belakang layar.
10: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
2: Loh, masa gitu?
10: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
2: Ya dong.
10: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
1: Siap.
9: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
2: Iya, the vocal legacy.
10: Kamu nanya ini kan kita.
9: Iya, aku tanya.
2: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
9: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
2: Kalau aku sih yes.
9: Tanya itu Mas Anang.
2: Kalau aku sih yes.
10: Lo kata kita, aku sih yes.
9: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku?
1: Oh gitu.
10: Mas Anang sama kamu?
9: Ada ceritanya.
2: Apa?
1: Ya udah.
9: Jawab dulu itu.
2: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
10: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
2: Betul.
10: Nah, kita ini kan
2: para penyanyi.
10: Para penyanyi yang bisa dibilang
9: enggak mesti benar
10: senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
2: betul. Aku masih muda, Enggak mau terima.
10: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
2: mewariskan.
10: Yes. Mewariskan kepada generasi-generasi betul. Setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Yes. Contoh,
1: gitu. Siap kalau begitu.
2: Jadi nanti kalau ditanya
1: gitu, sar, gitu katanya.
2: Masih ingat nggak? Masih ingat nggak?
9: Masih lupa.
1: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jude.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Emang aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya, kan?
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah. Udah dua kali salah ya.
1: Itu masih salah. Ditambon enggak jadi.
0: Ditambon enggak jadi.
3: Universal.
2: Bukan.
1: Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Hai mampus gue.
1: Ya Allah.
3: Tunggu apa ya?
1: Mas bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Lupa lu. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh AI enggak?
0: Ya udah. Lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya kan. Ya lupa
0: kurang,
1: kan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Ya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: ya, Mita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrianto. Oh, dia. Dia kalau itu pencipta lagu dia ini dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya?
3: Iya, cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada 2 lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Upin dan Ipin. Ayo Mas, kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena
0: tapi ingat
2: Yudi dan itu tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi
0: bukan.
3: Mas Yudi dan Wawan.
1: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba-coba ini apa nama syairnya dia depan.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
1: Oh, enggak ya.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wes, tetap ya, enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa. Oh, mas hampa. Tertasnya.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi. Coba kesini nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Ya iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuma Rusdi. Walaupun cuma
2: sekian ya. Itu kerjaan
1: Mas. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada okay. Jakarta. Ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurian. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurian. Selamat malam.
4: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih
4: ya,
0: ada.
1: Masih dong.
4: Masuk ke yang cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya Cigurian.
4: Apa yang lagunya yang selalu yang ku ingatkan? Cintaku padamu.
1: Iya kakak, sama loh saya juga suka.
4: Narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Maju, Stephen Warna.
4: Ada Algi Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya? Kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audi. Audi ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurian.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama apa Audi nih.
0: Terus Sarwana enggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
4: Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Oh iya. Rukun RT.
4: Saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan apa musik gitu ya. Itu saja.
0: Lagu apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
4: Pokoknya Audrey, semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun.
4: Stephen. Jangan malam aja dong datangnya sekali-kali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-kali siang.
1: Acaranya malam Cigurian.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurian ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurian.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Syauri dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung dari
0: mau sama kita. Siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai cancer tissue?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali cuma cancer?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengeran.
0: Hilang Ica suaranya.
1: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya, iya, iya. Makanya,
7: nah, kalau yang di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal, Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana Krista, nih? Bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Kristal, Kristal.
6: Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat aja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
6: Pak Ita juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih. Semuanya aja Pro 1
6: di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah 11 di sana.
0: Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam. Mas Ari.
8: Selamat malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
8: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Kita nunggu undangan.
7: Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja. Oke, terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu?
7: Gak usah lama-lama kan, gak usah panjang-panjang kan.
0: Gak usah.
7: Ya gak usah juga gini.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lebih timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Gini. I keep on falling.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Gak menghargai.
1: Enggak ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Iya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh. Iya.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya?
3: Itu.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Masa suara kencang pas dia ngomong, iya boleh. Coba ngomong itu. Suara cacat. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Jadi. Kayak tadi aja di mobil, ini, iya, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang nggak sih dia ngomong dua.
3: Temen gue.
0: Oh merdeka. Bener loh. Stephen ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13-55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ garis bawah ya, vokalnya pakai bahasa Inggris, underscore lagi legacy. Underscore, yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Jadi,

0: pilihannya era
1: 70-an 90-an. Aduh, keren sekali.
0: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_voto_
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
0: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Jadi seru ini Mas bakal seru
0: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
2: Okay.
0: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis. Dan nanti anak-anak Gen Z ini, mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
2: Gimana cerita, maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
0: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar
0: yang akan diputarkan malam itu pada saat
2: itu. Okay.
0: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
2: Ada
0: rangkaian cerita.
1: Waduh,
2: ada rangkaian ceritanya. Spill
0: sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
2: Maksa ya, dipaksa suruh terjebak maksudnya.
1: Maksa.
0: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Apa
0: dan ternyata mereka malah happy ternyata.
1: Wow.
0: Itu kurang lebih spill cerita.
2: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk. Ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar. Bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu, memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
2: Irma Jun. Udah. Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Irma langsung shock.
2: Shock lagu yang ya, terima kasih banyak. Sukses buat
3: baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
2: Oke, okay, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
2: Sampai ketemu Rabu depan.

Malam ini kembali menyapa Anda pendengar, dan baru saja Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional Pro 1 RRI Jakarta. Kami masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Di mana disimpan uangnya nih? Alah! Di mana lagi letaknya uang semua ini? Mak! Mak! Di mana Mama sembunyikan uang itu? Ah?
3: Uang apa lagi, Nafi? Kemarin kau baru minta uang.
2: Alah!
3: Sekarang kau minta uang lagi. Habis sudah uang Mama. Nafi, kerjalah kau supaya kau ada uang. Jangan taunya minta sama mama terus. Ayah dan mamamu pun udah berjuang untuk kehidupan kita ini.
2: Alah, Mak, gak usah banyak kali cakap mama ini.
3: Astagfirullah.
2: Sampai aku dengarnya nasihat mama ini. Nah, sini, masih ditangkap baju mama itu kan ada duitnya.
3: Astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah, Nafi.
4: Suara apa lagi ini? Nafi! Nafi! Nafi, apa-apaan kau ini, Nafi, ha? Berani kali kau sekarang ya sama orang tuamu ya? Astagfirullahaladzim, Nafi, Nafi. Jangan jadi anak durhaka kau, Nafi. Kami ini orang tuamu. Sadar kau, Nafi. Sadar kau!
2: Nggak usah banyak omong kalian.
4: Sadar kau, Nafi. Sadar kau.
2: Alah, nggak usah banyak kali cerita kalian ya. Aku itu cuma minta 300 ribu. Banyak kalian kalian ngasihnya. Orang tua sama aja kalian berdua, nggak ada gunanya.
3: Ya Allah, Pak. Kenapa lagi jadi kayak
4: gini?
3: Astagfirullahaladzim.
2: Cepat atas duitnya.
3: Kemarin Bu Marni ngomong ke aku, Bang, kalau warga di sini tuh sudah nggak tahan lagi dengan kelakuan Nafi. Ya Allah, Bang, kenapalah dia jadi kayak gitu, Bang? Kemarin Bu Marni ngomong ke aku, Bang, orang itu mengeluh kalau barang-barang mereka dicuri dan mereka tahu pelakunya Nafi, Bang. Cuma karena memandang kita, mereka tidak melaporkannya ke kantor polisi. Terus, Bang, Nafi yang sering buat keributan di rumah kita ini. Warga udah gak tahan lagi, Bang, dengan kelakuannya. Cemana ini, Bang? Anak kita udah hilang kesadarannya, Bang.
4: Aduh, bagaimana nih lihat tingkah lakunya si Nafi ini? Abang udah lelah kali juga nih ngasih tahu sama dia. Abang pun kemarin bercerita nih sama atasan abang nih, Dek, mengenai kondisinya si Nafi. Atasan abang menyarankan, bagaimana kalau kita bawa saja si Hanafi ini ke tempat rehabilitasi, Dek, sebelum terlambat.

0: Ibu, memang anak yang sudah kecanduan narkoba perlu penanganan serius, Bu. Jadi, memberikan pengaruh yang rusak pada sekelilingnya dan merusak dirinya sendiri. Dan perlu diketahui juga kalau tanda-tanda pencandu narkoba itu tuh sangat gampang kita kenalin, Bu.
1: Begini, Dok. Mm-mm. Anak saya ini mudah tersinggung, Dok. Barang-barang di rumah saya, Dok, sampai habis semuanya gara-gara dia, Dok. Kalau misalnya dikasih tahu gitu, dia itu pasti marah-marah dan pasti melawan orang tuanya, Dok. Bagaimana ini, Dok?
0: Nah, itu dia tadi, Pak. Ya, kalau orang sudah kecanduan itu, untuk disiplin pribadinya pun juga itu sangat mengendur. Kemudian juga suka menghindar dari perhatian orang lain. Kemudian juga cepat tersinggung, dan cepat marah juga loh, Pak.
2: Ya ampun, Pak. Anak saya sampai berbuat yang tidak baik, Pak. Seperti mencuri, Pak. Bagaimana ini, Pak?
0: Ibu, tenang dulu, Ibu. Ibu, memang anak yang sudah kecanduan narkoba perlu penanganan serius, Ibu, Pak. Dan itu dampaknya sangat merugikan orang lain juga. Diri sendiri rugi, apalagi orang lain juga nih, Pak. Dan juga memberikan pengaruh yang rusak pada sekelilingnya, apalagi sama dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu ini harus peka dan harus mengetahui tanda-tanda anak kalau sudah kecanduan narkoba.
2: Bagaimana lah, Pak, cara mengatasinya, Pak, supaya anak kami itu bisa sembuh, Pak?
0: Jadi Bu, Pak, sebaiknya Hanapi segera direhabilitasi lah sebelum terlambat.
2: Tapi Dok, anak saya sudah sering melakukan kekerasan terhadap saya. Apakah ini masih bisa disembuhkan, Dokter? Saya harap anak saya masih bisa diselamatkan. Meski saya selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan, tapi saya adalah ibunya.

0: Minta bang, mak. Hah? Ada rokok, mak? Ada rokok? Hah?
1: Astagfirullah, aku jadi gila, pak.
2: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Miliki novelis perempuan pertama yang namanya tercatat dalam sejarah sastra nasional. Dia adalah Sari Amin Ismail yang juga dikenal dengan nama Pena Selassie. Lahir di Talu, Sumatera Barat pada tahun 1909. Sari Amin sudah gemar menulis sejak usia muda. Selain berprofesi sebagai guru, ia aktif menghasilkan karya sastra yang mengangkat persoalan perempuan, cinta, dan kehidupan masyarakat. Dikutip dari rri.co.id, namanya semakin dikenal setelah menerbitkan novel Kalau Tak Untung pada tahun 1933. Karya ini menjadikan perempuan pertama di Indonesia yang berhasil menerbitkan novel. Dedikasinya dalam dunia sastra membuka jalan bagi banyak penulis perempuan Indonesia di masa berikutnya. Hingga kini, Sari Amin Ismail dikenang sebagai pelopor yang membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam perkembangan sastra Indonesia.

Waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya saya Raja Par pamit dari ruang dengar Anda di malam-malam ini. Namun jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat lewat lagu-lagu Barat. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat, dan sampai jumpa besok di jam yang sama. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Malang.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Ren, makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Saudara pendengar, kini tiba saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Akhir kata seluruh kerabat kerja program A1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, kami sampaikan ragam acara untuk Malang pagi ini. Kami awali dengan Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Haji M. Amsyono, QISHS AGMSY, yang akan membahas tentang tema Merdeka dengan Iman, Berkarya dengan Akhlak. Kemudian dilanjutkan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan kami rangkai dengan berbagai informasi dalam Malang pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita, dan dilanjutkan pada pukul 8 dialog interaktif Malang Menyapa Pendengar, dan pada pukul 9 kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini. Dalam Malang siang ini juga kami akan hadirkan dialog interaktif Malang siang ini, dan pada pukul 11 kami akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini Mutiara Pagi kembali hadir untuk mengawali hari Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini kami yang mengambil tema Merdeka dengan Iman, Berkarya dengan Akhlak. Hari ini tausiah akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Haji M. Amsyono, QESH SAG MSY atau Ustadz Amsyono pagi hari ini. Silakan seperti biasa juga pagi hari ini kami ajak Anda untuk bergabung melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan WhatsApp berupa teks, voice note ataupun telepon di nomor WhatsApp yang sama hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustadz Amsyono melalui line telepon ya. Assalamualaikum Ustadz Amsyono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Laras ya?
1: Betul, dengan Laras pagi hari ini Ustadz. Kabar baik Ustadz Amsyono?
2: Alhamdulillah baik ya.
1: Alhamdulillah. Ustadz, hari ini temanya tentang merdeka dengan iman, berkarya dengan akhlak. Monggo Ustadz begitu, untuk mukadimah disampaikan.
2: Mantap ini puisi apa-apa ini ya. Oke Mbak Laras, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pendengar RRI Malang dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah keluarganya, dan barokah usahanya. Amin, amin. Baik, pagi ini kita akan membahas judul yang sangat menarik ini. Merdeka dengan iman, berkarya dengan akhlak. Ini dasarnya ada hadis ya. Cuman ini karangan saya ya. Cuman dasarnya hadis, riwayat. Hadisnya ini sahih riwayat Muslim, hadis yang ke-2664. Nah, hadis bunyinya begini hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu, mudah-mudahan beliau diridhoi oleh Allah ya. Qala, dia Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apa sabda beliau? Katanya Abu Hurairah, Al-mu'minu qawiyyun khairun ahabbu ilallahi minal mu'minid da'ifu wa fi kullin khairun. Nah ini, ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jis wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qadarullahi wa masya'a fa'ala wa inna law taftahu amalat syaitan. Ya saya artikan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah telah berkata, bersabda, sabdanya begini, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-da'ifin. Ya, dia minal mu'minin ad-da'ifin. Jadi kata Rasul, orang mukmin yang kuat nah ini ya kuat. Nanti kuat yang masuk kuat opone ya. Nah, khairun wa habbu ilallah. Apa lebih baik kata Rasulullah, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minina minal mu'minit do'ifi, daripada orang mukmin yang do'if, yang lemah. Jadi yang pertama ini orang mukmin yang kuat lebih baik, lebih baik ya itu. Jadi khairun tadi lebih baik, wahabu, dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kemudian wa fi kulli khairun, dan pada keduanya terdapat kebaikan ya. Wa fi kullin khairun, dan ada pada ini yang mukmin yang kuat dan yang dicintai Allah itu ada kebaikan. Kebaikan yang pertama ya, kemudian ahris ala ma yanfa'uka. Ya, kemudian bersungguh-sungguh ya. Ahris itu artinya bersungguh-sungguh ya. Ahris ala ma yanfa'uka. Jadi bersungguh-sungguh dalam perkara yang bermanfaat bagimu ya. Karena kemudian wasta'in billahi wala ta'jiz. Ya, wasta'in billahi wala ta'jiz. Ini artinya ista'inu. Ya, ista'inu di Al-Fatihah itu. Ya. Meminta tolong, mintalah tolong, wasta'in. Ini perintah wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu berputus asa ya. Jangan kamu lemah ya, jangan kamu lemah, artinya harus kuat itu mintanya juga, jangan sampai karena ada sedikit masalah menjadi putus asa, ini tidak boleh. Kemudian wa in asobaka sayun pada takul, dan jika kamu tertimpa musibah sesuatu ya, tentang tertimpa sesuatu musibah, salah takut, maka jangan ngomong ya, baik hatinya atau ucapannya atau mulutnya, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya ya, ini biasa kita ditanya itu ya, seandainya aku melakukan demikian. Nah, seandainya tidak melakukan itu tapi melakukan yang lain itu, fa'al tu melakukan karena kada wa kada. Nah, itu artinya karena aku melakukan demikian, nah yang demikian itu niscaya akan terjadi demikian dan demikian. Niscaya akan terjadi yang demikian dan demikian. Oh, walakin, tetapi tidak berkata begitu ya. Tetapi berkatalah, kata walakin, akan tetapi ngomonglah, walakin kul, mengomonglah, oh darullahi wa masya'a fa'ala. Ini semua adalah ketetapan atau takdir dari Allah. Apa yang dia kendaki pasti dia lakukan. Wa masya'a, dan apa yang dikendaki Allah pasti dilakukan. Wa inna lau taftahu amal syaitan. Karena sesungguhnya perkataan sesungguhnya seandainya tadi itu ya, kada wa kada itu seandainya itu adalah jalan bagi perbuatan syaitan, tidak mengakui bahwa itu adalah ketentuan dan kepastian dari Allah. Ini kadang-kadang kita kalau ada maunya begini tapi ternyata begini, dan ternyata usahanya salah jalan itu yang tidak boleh. Seandainya saya mengambil jalan ini, ya seperti ini contoh ya yang paling jelas. Ketika kita sudah berkeluarga, kita dulu banyak pilihan dah. Ada seorang ini pengusaha tajir, tapi biasa-biasa wajahnya. ada dokter ya sedikit jelek jelek lah ya. Kemudian ada yang apa, ada seorang pragawati misalnya, cantiknya betul ya. Nah kita yang dipilih pragawati misalnya karena kecantikannya kita total itu ya, bukan karena akhlaknya lagi nih. Nah suatu setelah menjalani hidup ya, ternyata sampai 5 tahun ada masalah namanya pragawati misalnya ya. Ini tidak semua pragawati loh ya, maaf maaf, ini contoh aja. Atau katakanlah penyanyi dangdut ternyata sering goyang-goyang diingatkan dia tidak mau ini. Lah akhirnya muncul dalam pikiran kita, dalam hati, terus apa, dalam ya, dalam pikiran, dalam hati, seandainya aku dulu dapat dokter. Wah, meskipun biasa-biasa kan enak lah hidup tidak seperti ini, dan macam-macam lah. Nah itu seandainya seandainya, nah itu tidak boleh kita ngomong gitu, karena itu sudah takdir Allah kita itu ya. Nah, kenapa dulu kok milih ini? Ya la ya cittami utnani wala yastariqani illa biqadar inna qadar. Tidak ada pertemuan, tidak perpisahan kecuali dengan qadar dan qadarnya Allah ya. Jadi jangan menyesal kita. Nah, justru yang ada pada diri kita itu, itulah yang harus kita lalui, yang harus kita perbaiki sebagai orang laki-laki untuk menuntun. Kan namanya perempuan itu apa, tercipta dari tulang rusuk katanya, yakhruju min bainis sulbi wat tarab, dari tujuh tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Nah, itu diluruskan pelan-pelan ya. Nanti kita diskusikan ini ya. Nah, dari hadis ini sudah saya beri gambaran, saya sudah beri contoh. Maka sebagai landasan, nah karena ini bicaranya tadi kemerdekaan ya, merdeka dengan iman itu. Maka Rasulullah mengajarkan kekuatan iman, kemauan untuk berusaha, produktivitas, keteguhan hati dan tawakal kepada Allah di dalam mengisi kemerdekaan. Ya, di apa, pembukaan undang-undang dasar itu tidak jelas atas rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan dengan keinginan luhur supaya berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan ini ya di samping didorong oleh keinginan luhur untuk merdeka, tapi jangan lupa bahwa kemerdekaan ini adalah atas rahmat Allah yang maha kuasa. Nah ini yang penting ini. Sehingga di dalam mengisi kemerdekaan harus ada tekad, keinginan, kemauan untuk melakukan produktivitas, keteguhan hati kan itu kan. Tapi landasannya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemerdekaan sejati itu dimulai dari kekuatan iman sebenarnya ya. Kemerdekaan bukan hanya terbatas dari dan secara fisik ya. Kalau kita mungkin sudah merasakan yang dulu ya, kita kan generasi sekarang ini enggak pernah merasakan penjajahan itu ya. Tapi generasi sebelum kita itu kan mengalami betul itu. Penjajahan secara fisik apa itu dialami. Tapi bukan sekedar itu bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga terbebas dari perbudakan hawa nafsu. Nah ini, nah kalau kita mengisi kemerdekaan ini, katanya merdeka secara fisik, tapi hawa nafsu kita, apakah badan kita dijajah oleh hawa nafsu siapa? Ya tidak usah dibahas itu ya. Kalau dibahas nanti malah nyinggung satu orang kedua orang lain ya, perbuatan perbudakan hawa nafsu ini. Apa yang harus kita pakai? Kemalapan. Ini perbudakan hawa nafsu ini. Kemalasan, kebodohan, dan perbuatan maksiat. Yang ini harus dijauhi oleh kita. Orang mukmin yang kuat adalah yang mempunyai keteguhan ya, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, saya cuplikan dari pendapat Imam An-Nawawi ini, rahimahullah. Ketika menjelaskan hadis di atas itu, beliau menerangkan yang dimaksud dengan kuat itu mukminina qawiyun tadi. Mukminina qawiyun adalah kuatnya tekad, ini menurut Imam An-Nawawi dalam terjemahannya ya, dan kemampuan dalam perkara-perkara akhirat seperti semangat dalam ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar, kesabaran menghadapi kesulitan, serta bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Ya. Dalam Islam, ya, Islam beliau mengajarkan umatnya untuk berkarya. Afwis alama yang fa'uka. Ya. Bersungguh-sungguh, tadi sudah saya singgung, bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Yang fa'uka itu bermanfaat bagi bagimu, akan bermanfaat bagimu. Ya. Bahwa kata afwis ini menunjukkan dorongan untuk memiliki kesungguhan, perhatian dan semangat di dalam mengejar sesuatu yang bermanfaat. Karena itu seseorang harus banyak belajar dengan sungguh-sungguh. Meskipun sudah tua, karena ilmu itu tidak harus tua ya belajar itu. Makanya ilmu itu macam-macam, bukan hanya ilmu agama. Semua ilmu itu tidak karena tua sudah, wah saya sudah tua pak sudah meninggal. Kan sudah disampaikan utlubul ilma carilah ilmu minal mahdi ilallah, kan itu kan, carilah ilmu, usahakan ilmu itu kamu cari dari ayunan ibu minal lahdi sampai kenyang. Nah, selama kita masih hidup tidak tertutup kita untuk terus mencari ilmu ya. Kemudian ini sekarang kita bicara tentang berkarya harus disertai anak ya. Karya yang hebat, ini karya yang hebat belum tentu bernilai mulia apabila dilakukan dengan cara yang buruk ya. Jadi sekali ulangi ya, karya yang hebat belum tentu bernilai mulia apabila dilakukan dengan cara yang buruk. Karena itu iman menjadi landasan, iman jadi landasan tadi ya, perbuatan itu di Indonesia ini khususnya, agar supaya kita ini paham dan tidak terpuruk seperti sekarang ini lah. Ya, iman menjadi landasan dan akhlak menjadi ruh dalam berkarya. Ya, akhlak ini sesuatu yang berasal dari hati nurani yang paling dalam, itu keluarnya outputnya, output itu hasil dari akhlak yang baik yang keluar dari nurani adalah semua kemaslahatan, kebaikan. Tapi kalau akhlak buruk yang keluar itu mesti keburukan, gitu loh ya. Makanya akhlak ini berasal dari, tapi semuanya dari kekuatan iman dulu. Kalau iman kita kuat imannya bahwa segala sesuatu yang di tanah air kita ini, gak usah mikir orang lain lah. Tanah air kita ini adalah Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai. Nah, kita ada keyakinan itu bahwa semua ini milik Allah, yang Allah yang ngatur. Kemudian kita perbaiki akhlak, kemudian keluarannya, outputnya, ya, amalannya adalah semua insya Allah menjadi amalan yang baik. Yang baik gitu ya. Karena itu iman tadi sudah, oleh karena prestasi apa yang kita dapatkan ketika iman itu baik, karena hasil dari tempaan itu, kemudian roh kita, roh akhlak yang baik, maka satu, kita tidak sering menipu orang. Ya, dari proses apalah demokrasi macam-macam itu, tidak ada tipu-tipu di situ ya. Tidak ada pencitraan ya. Karena kecumbuhan iman itu dan akhlak ini ya, untuk untuk banyak kepentingan pribadi. Nah ini karena untuk umat kan, pasal 33 itu ya. Kemudian tidak menyalahgunakan. Ya, tidak menyalahgunakan ketika diberi amanah ya. Jadi ini banyaklah ya. Kemudian wasta'in billahi wala ta'jis. Kalau kita ada masalah apapun yang terjadi ya, kemudian wasta'in billahi wala ta'jis, maka hendaklah minta pertolongan kepada Allah, bukan minta pertolongan ke selain Allah. Ya. Mintalah pertolongan khusus kepada Allah, jangan kita menjadi lemah karena hanya persoalan itu ya. Kalau kita merasa benar, ya kan, merasa benar ya minta tolongnya pada Allah, jangan kita lemah. Ya, oleh karena itu, ya mari kita dukung. Yang benar siapa ini? Ya Allah, kita dukung ya. Jangan di apa diungkit-ungkit atau jangan digoyang-goyang dengan sesuatu yang jelek. Kalau itu benar, kalau salah ya kita tidak perlu digoyang-goyang macam-macam lah. Kita berikan masukan, kita perbaiki supaya menjadi benar kan itu kan. Nah makanya semuanya itu harus dilakukan dengan cara ikhtiar. Nah, kemudian setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saya kira ini Mbak Laras sebagai pengantar ya. Okay.
1: Ya baik. Terima kasih Ustadz Amsyono. Silakan saya mengundang Anda untuk gabung pagi hari ini melalui WhatsApp di 081555-600915. Bisa mengirimkan teks atau bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama ya. Pagi hari ini sudah tersambung Ustadz, ada salah satu pendengar yang udah gabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Pak Suko, nggih di Krian. Monggo silakan Pak Suko.
3: Inggih matur sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amsyono bersama Pak Kialaras, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak Suko.
3: Nggih, matur sampun Ustaz Amsyono. Niki kerat pada tanya di batang pandangan tentang soal bagaimana cara mengenal dirinya sendiri supaya tidak berdampak buruk ucapan orang lain terhadap dirinya. Pertanyaan kedua, Ustaz, salah satu puncak dari berdamai dengan diri sendiri agar tidak memiliki sesuatu prinsip masa bodoh dan cuek itu yang bagaimana? Mohon penjelasannya.
1: Ngapunten Pak Suko, untuk Pak Suko ngapunten, pertanyaan kedua bisa diulang?
3: Ini pertanyaan kedua, Mbak Laras. Tentang soal masalah salah satu puncak dari berdamai dengan diri sendiri agar tidak memiliki sesuatu prinsip masa bodoh dan cuek itu yang bagaimana?
1: Okay.
3: Mohon penjelasan, panggil Kionya, Mbak Kialaras, okay, dan Ustadz Amsyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo. Dua pertanyaan Ustadz Amsyono. Yang pertama tadi tentang bagaimana mengenal diri sendiri supaya tidak berdampak buruk dari orang lain kepada dirinya. Kemudian pertanyaan kedua tentang
2: yang pertama dulu aja Pak.
1: Yang pertama dulu. Monggo silakan Ustadz.
2: Bagaimana?
1: Bagaimana mengenal diri sendiri supaya mungkin maksudnya orang lain tidak berdampak buruk kepada dirinya begitu.
2: Oh iya oke. Terima kasih. Jadi begini ya. Jadi dampak orang lain tapi nggak bisa dipungkiri ya. Sebab Islam ini kan agama dakwah, bukan agama pribadi. Pribadi-pribadi. Wah, misalnya contoh taras ibadahnya sudah tekun sekali ya. Ibadahnya enggak ada sahabatnya. Tidak pernah sholat, tidak ini ya. Kalau waktu-waktu sholat dia malah melakukan aktivitas kehidupan dunia yang berlebihan. Diingatkan terus ya. Tapi kalau tidak diingatkan, malah kena dampak dosanya loh, Mbak Laras. Oke? Nah ini. Nah, ini kan tidak sengaja sebenarnya.
1: Yeah. Loh,
2: kok kenapa kena saya, Pak? Nah ini. Nah, makanya di Al-Quran itu ada kalimat-kalimat tentang amar ma'ruf nahi munkar itu banyak ayat-ayat itu ya. Diantaranya Quran surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Intinya ayat itu ya. Adakan segolongan kamu umat yang mengajak pada kebaikan, gitu ya. Nah, mencegah kepada kemungkaran dan memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Karena orang yang mau mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan orang menuju kebaikan ini, maka ulaika umul muslim, dia termasuk orang yang beruntung. Mafhum mukhalafahnya, mafhum apa pengertian terbaliknya, ya berarti kalau kita cuek itu tadi, maka kita juga rugi. Kenapa? Kita kena dampak dosanya. Nah, makanya Rasulullah menitah man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu. Kalau kamu melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu, jangan dibiarkan. Nah, cuman caranya saja, ya, nah, dengan lisan, ya, biadihi, tapi dengan kekuasaan dulu. Kalau kita punya kuasa, ketua RT, misalnya ketua RW, misalnya kita itu, fal yughayyirhu biadihi, dengan kekuasaan. Kalau tadi kalau tidak bisa, oh, bilisan ini dengan lisan, ya, dengan mau doasana, dengan apa? Kalau tidak bisa juga, oh, dengan hati, wa ilam yastati, wa biqalbihi, dan ini sedalika ataful iman sejelek atau selemah lemah i, bukan jelek ya, selemah lemah i iman. Nah itu ya. Jadi jangan kita merasa kita sudah bagus tapi orang lain dibiarkan, kita kena dampaknya. Termasuk kita punya kelebihan itu, kelebihan harta, makan kita mewah, tapi orang lain di sebelah kita, yang dekat dengan kita, kelaparan, baik kita kena dampaknya itu kalau kita tak bantu, ya. Ini Islam ya, makanya agama dah awal. Nah, tentang cuek gitu ya, agar seseorang, kata Pak Suko pertanyaan, tidak memiliki sifat cuek, ya, ini perlu melatih diri untuk peduli. Ya, meskipun tadi, ini hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi. Yeah. Ada orang kelaparan di sebelah kita cuek. Biar, aku yang kocok-kocok cewek, usaha-usaha cewek. Kadang-kadang sampai awak cewek susah. Nah, ini. Nah, ini perlu latihan peduli dan terbuka secara bertahap di dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, ya. Sikap cuek atau acuh tak acuh biasanya muncul karena kebiasaan saja itu. Ya, makanya jangan sampai kita punya sifat cuek ini ya. Jadi merasa sudah aman, ada awal ITW, ekonominya aman. Sebab kita ini kan terbagi dua, ada makhluk individu kita, punya privasi ya, dan juga sebagai makhluk sosial. Kalau individu mungkin oke lah, tapi kita makhluk sosial nggak bisa kita hidup sendiri. Pasti itu bergantung dengan orang lain, itu ya. Nah, bagaimana cara tahu penyebabnya kenapa kita begitu? Ya, pahami sikap cuek. Apakah sikap cuek itu muncul karena kebiasaan atau karena lelah, stres, atau pernah mengalami hal yang membuat tertutup secara emosi? Ya, nah, itu penyebabnya itu. Ya, orang itu dulu bagus, prater katanya ya, tapi sekarang kok cuek? Ini karena mungkin dia lagi stres, lelah, ya, kalau tidak laras lelah dari kantor capek, kemudian ada orang yang ini, yang apa, yang negor, atau ada orang yang nyapa, kadang-kadang kita capek aja. Nah, ini harus dipahami, jangan jantem ngomong semua, ya. Kemarin sombong, akhirnya kesannya gitu, ya. Saya kira itu banyak kalau dibahas itu ya.
1: Siap, baik. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo. Di telepon ada juga Pak Irwan di Bandung yang sudah gabung pagi hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Laras.
1: Oke, monggo silakan Pak Irwan.
4: Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya.
2: Waalaikumsalam.
4: Puji syukur kalau semua ta'ala bahwa pagi ini bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Nikmat rasanya Pak, bangun subuh, sholat subuh, ngopi terus ke mutiara pagi, darah tolabu ilmu. Itulah satu kenikmatan. Kenikmatan itu bukan dinilai dari materi, bukan mobil mewah rumah bertingkat, tapi hidup sederhana seperti begini juga nikmat rasanya Pak. Itu yang pertama, itu kan ingin mensyukuri nikmat. Nah, ini beri Pak. Mungkin sedikit nyambung ya. Biasanya Pak ya, kalau manusia kan tidak senang kalau seorang justru yang dilihatnya jeleknya, sedikit berubah baik dibilang ria. Itu kadang-kadang sifat manusia yang jadi manusia itu kan kurtis sudah benci kepada seseorang itu seperti diantaranya. Nah bahkan kan namanya manusia punya kelebihan dan kekurangan. Seperti begini Pak, maaf sedikit ya. Ketika Pak Deddy Mulyadi, dia berceramah di acara menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung di Kabupaten Garut. Dia mengatakan begini, seperti Rasulullah katanya kan, dalam hal ketika memimpin dihina, dicaci, diludahin dan sebagainya. Biarin aja yang penting, seperti saya kan katanya, saya kan oleh lawan-lawan dalam politiknya dibilang gubernur konten, gubernur tolol. Memang betul Pak itu tolol, seperti tidak pantas untuk memimpin jadi gubernur. Tapi beliau tidak mengatakan ujian kebaikan, tapi biarin aja ngomong apa pun gak boleh, yang penting saya dibalas dengan kerja aja gitu kan. Terus dia berbuat baik juga ria. Waktu beliau pergi ke musibah di Nusantara Timur kan dia mengumbang dijawabnya kalau apa, wah itu Maria cenah cari sensasi. Nah bagaimana menurut Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, jadi memang kadang-kadang orang itu kan karena iri aja ya. Makanya iri ini memang apa sifat watak atau perbuatan yang memang akan menjerumuskan orang lain. Iri, dengki. Oh, kemarin kan kita bahas hasad itu ya. Dua minggu yang lalu kalau nggak salah. Iri, dengki, hasad itu. Iri, dengki itu namanya hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sungguh perbuatan jahat orang yang hasad. Nah, sekarang orang boleh menilai seseorang boleh, tapi kalau kita tidak menemukan bukti bahwa orang itu melakukan perbuatan jelek gitu ya. Ini misalnya ngomong doang, tidak ada bukti misalnya ya. Seperti konten-konten yang saya ikuti juga, saya juga sering ikuti kan DM itu ya. Ternyata konten-konten yang dia dapatkan dari hasil konten untuk menolong orang itu dan nyatanya benar sampai 50 juta dibantu gitu ya, 10 juta dan lain sebagainya. Itu kan dari hasil konten katanya beliau itu ya. Nah, dia malah dia senang, tidak apa-apa. Saya disebut gubernur konten, gubernur ini, nggak apa-apa. Tapi kan nyatanya sarana prasarana itu, infrastrukturnya juga di desa-desa sekarang udah publik semuanya di aspal itu ya, aspal publik bahkan itu kan luar biasa itu, dan dirasakan oleh masyarakat mayoritas. Nah, perkara yang minoritas itu kan yang apa itu? Yang nggak seneng itu, yang nggak seneng. Kenapa? Dulu status quo-nya dia sudah mapan. Nah, sekarang karena merugikan masyarakat diusik lah oleh gubernur ini, oleh KDM ini, diusik kenyamanannya itu. Ya otomatis dia berontak itu kan ya. Tapi kan hanya segelintir orang, tidak. Tapi mayoritas masyarakat, bahkan saya juga pernah lihat di YouTube itu, beliau itu bahkan mendunia juga itu KDM itu. Sehingga masyarakat dunia juga ingin datang ke Jawa Barat untuk melihat hasil karya beliau yang selama ini betul-betul digagas ya, dengan kemampuan pribadi ya. Meskipun beliau juga tidak mengabaikan itu kepentingan apa, dengan kemampuan dana dari pemerintah juga itu ya. Karena yang besar kan dana pemerintah, hasil konten berapa sih besarnya kan itu kan. Nah mudah-mudahan selamat untuk Kang Deddy ini ya, karena dia itu betul-betul, bahkan ada orang Jawa Timur seandainya bisa ditukar gubernur itu sudah sangat sangat sangat anu sekali itu, tidak boleh ngomong gitu ya, tidak boleh ya, karena memang daerah punya ciri khas sendiri. Saya kira itu ya Pak, siapa Pak Irwan ya. Dan selamat untuk Pak Irwan punya gubernur luar biasa itu. Mudah-mudahan nanti ke depan dia bisa jadi RI 1 atau RI 2 itu.
1: Ya baik, terima kasih Pak Irwan di Bandung Timur. Kemudian di WhatsApp ada yang gabung, tidak disebutkan namanya, ending mobile 3712. Pertanyaannya singkat saja, Ustadz, apakah dosa melihat orang cantik atau ganteng terus batin katanya gitu.
2: Batin, maksudnya batin gimana itu ya?
1: Nah itu tidak disebutkan.
2: Tadi ya. Karena tertarik sih wajar. Siapa dari yang muda sampai yang tua itu kalau melihat sesuatu yang indah yo, memang itu apa ya? Sudatullah zuyina linnasi hubbut syahawati minan nisa. Ya diberi syahwat, keinginan nafsu laki-laki senang dengan wanita. Wanita cantik tentu zuyina linnasi hubbut syahawati minan nisa. Itu sunatullah, itu wajar itu ya. Tidak ada masalah, cuman sekarang jangan mengedepankan nafsu. Ya, nafsu ini yang enggak boleh. Kalau nafsu ini, kalau cuman apa tadi Mbak katanya?
1: Batin aja.
2: Batin. Enggak apa-apa. Melihat orang cantik. Ya sudah selesai. Ojo dibolak-balik. Karena ada hadis itu ya, melihat seseorang laki-laki melihat wanita satu kali melihat sudah selesai, jangan diulang lagi. Ulangnya itu sudah haram itu. Artinya dosa. Kadang ada pertanyaan dipelesetkan. Saya dulu pernah, Ustaz, kalau dilihat kemudian dindeli dari atas ke bawah itu tambah dosa. Sehingga muncul syahwat. Nah, kalau sudah muncul syahwat beda lagi itu dosanya. Nah, itulah. Jadi kalau cuma cantik ya sudah. Setelah itu jangan dilihat-lihat lagi. Enggak, penasaran. Sikile yo opo? Terus bodine yo opo? Wah, itu sudah di luar itu ya, sudah dosa ya. Oke.
1: Okay. Ya, baik. Terima kasih Ending Mobile 3712. Ada juga Ibu Indah di Pasuruan. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, ini di luar tema. Di pinggir jalan itu banyak ditanam pohon asem, Ustaz. Siapa yang berhak mengambil manfaat untuk buah, daun dan juga pohonnya? Apakah mungkin masyarakat sekitar gitu boleh mengambil kalau ada buah yang jatuh?
2: Nah, itu kan ditanam di zaman Belanda dulu ya. Jadi dari Banyuwangi di daerah saya situ Bondo situ sampai ke Pasuruan kalau nggak salah itu dulu ya. Karena itu menandai jalannya, jalan raya itu ya. Jadi ada pohon asam. Kemudian yang kedua, pohon asam itu manfaatnya juga sangat banyak ya, menahan erosi, menahan agar supaya apa itu jalan tidak ambles dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kemudian akhir-akhir ini sudah banyak ditebangi. Nah, siapa yang punya? Kalau itu ditanam secara umum itu milik pemerintah, Bu, ya. Mm-hmm. Bukan milik orang yang, kalau pohon asam di rumah, di depan rumah saya misalnya. Mm-hmm. Kalau di pekarangan ibu, itu milik ibu. Tapi karena itu bukan di pekarangan ibu, itu kan jalan milik pemerintah. Nah, siapa yang berhak? Ya, pemerintah. Makanya, saya tahu persis itu mulai dulu karena saya memang di depan rumah itu ada pohon asam itu dulu ya. Jangan merasa kata pohon asam di depan rumah saya, padahal di luar pagar. Itu milik saya, enggak, itu milik pemerintah. Lah dengan pemerintah biasanya kalau sudah berbuah, itu dijual. PU kalau nggak salah dulu ya, pekerjaan umum itu yang punya anunya itu, punya apa? Punya kewenangan itu dijual. Nah, tapi hasil penjualan itu untuk membangun daerah. Jangan masuk kantong. Kalau masuk kantongnya sendiri, ya itu namanya korupsi itu ya. Jadi itu untuk pembangunan daerahnya ya. Jadi pohon asem itu milik pemerintah, bukan milik kita. Itu namanya sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Kalau pohon asem dulu ditanam di pekarangan kita, meskipun itu yang nanam Belanda, tapi sudah masuk kekuasaan kita ya, itu milik kita. Saya juga punya pohon asem di belakang rumah itu. Yang nanam itu nenek moyang saya. Dulu itu punya saya itu, bukan punya pemerintah gitu ya. Seperti itu, Bu ya.
1: Berarti nggak boleh ngambil ya, Ustaz ya?
2: Nggak boleh ya. Okay. Kalau misalnya jatuh, Mbak, pohon asem itu dulu saya kan sering kalau pagi-pagi itu ya, setelah subuh biasanya nyari itu, nyari buah asem yang gugur itu, gugur sendiri. Itu kalau banyak apa itu, terus tering itu apa, plus itu turun. Nah, itu saya kalau satu kilo dikoncei, tapi dibuka anunya, kemudian apa bijinya itu dikeluarkan, yeah. Itu 1 kilo dulu kalau nggak salah 1000 apa ya 500 sampai 1000 dulu ya, ya kan? Saya jual ke pasar ya dulu begitu saya itu bagi-bagi itu.
1: Ya baik, ya terima kasih Bu Indah di Pasuruan. Kemudian juga ada dari Pasuruan juga sama Pak Sugiono. Assalamualaikum, izin bertanya, orang mu'alaf dulu belum masuk Islam apakah diampuni dosa-dosanya? Mohon pencerahannya, terima kasih.
2: Iya, nah ketika kita mu'alaf dan mu'alafnya sungguh-sungguh loh ya, maaf, jadi mu'alaf jiddan katanya, sungguh-sungguh itu, bukan mu'alaf-mu'alafan ya, karena hanya mengejar dunia dan mengejar ini enggak ya, mengejar harta, mengejar ini enggak ya, tapi betul-betul dapat hidayah betul dari Allah, dan dia ketika sudah jadi mu'alaf betul-betul perbuatannya segala sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, otomatis dosa-dosa yang dikerjakan di masa lalu hapus semuanya itu. Jadi hapus semuanya dan dia sekarang membuka buku baru istilahnya. Buku baru inilah catatan baik, catatan buruk mulai ditulis, tertulis ya. Yang nulis siapa? Ya malaikat, rokit dan atid, itu ya. Jadi sebelumnya sudah hapus itu dengan sendirinya. Makanya dianjurkan orang yang baru melafadzkan syahadat itu, yang mu'alaf itu, ketika dia selesai melafadzkan, terus dianjurkan untuk mandi wajib ya. Mandi wajib itu seluruh mandi wajib badannya, agar kotoran-kotoran dulu yang pernah dia lakukan itu runtuh ya, luruh bersama air itu ya. Insya Allah itu dosanya diampuni semuanya itu.
1: Amin. Ya baik, terima kasih Pak Sugiono di Pasuruan. Kemudian ada juga tidak disebutkan namanya, hamba Allah ending mobil 9834. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau seseorang melakukan sholat berjamaah tapi karena ayat yang dibacakan imam terlalu panjang muncullah perkataan dalam hati, aduh kok panjang banget ayatnya, kemudian capek banget berdiri gitu. Nah apakah sholatnya sah Ustadz, sementara niat awal kan tidak ingin seperti itu?
2: Nggak ya, makanya disitulah ya, bukan itu sebenarnya bukan kesalahan makmum, imam itu harus lihat. Makmum juga harus lihat ya. Jadi imam itu harus lihat makmum. Kalau makmumnya banyak orang tua, otok cedowoto, nanti Al-Baqarah dibaca semua. Kira-kira kalau Mbak Laras, sayang imami misalnya Mbak Laras, karena saya senang dengan karena partner di sini ya. Kemudian saya ingin imami saya baca surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai terakhir. Kira-kira Mbak Laras
1: mengeluh begitu ya, Ustaz ya.
2: Makanya imam yang benar itu adalah imam yang tahu pada jamaahnya, pada makmumnya. Ocok ya, karena kita juga harus hati-hati jadi imam lah. Jangan karena dia merasa seorang hafid, kemudian ayat yang dibaca ketika sholat ayat itu panjang-panjang dan makmum ngerti ini aku ki hafid. Ya riak namanya, percuma itu jadi imam nantinya. Semua dan tanggungannya kepada makmum itu sangat besar ya. Makanya imam itu harus tahu. Dan makmum ketika ada mengerti imam ini bacaannya selalu panjang terus, kalau memang tidak berkenan ya jangan sholat berjamaah di situ, pindah gitu ya. Karena apa? Nanti malah tidak sah itu sholatnya karena ngerundel itu ya. Capek sing ini ya. Jadi kalau sudah tidak nyambung antara ya seperti tentara lah, antara komandan dengan anak buahnya tidak nyambung, kan bisa terjadi persoalan, terjadi konflik nantinya ya. Tapi kalau di tentara harus tunduk semuanya. Islam itu syariah itu seperti itu seharusnya. Makmum itu seperti apapun juga harus tunduk. Tapi karena tidak ini karena berhubungan dengan akhirat, ya tentunya makmum kalau melihat seperti itu ya harus tahu, ini terlalu panjang, saya tak pindah ke situ. Boleh yeah. saja itu.
1: Yeah, tidak
2: apa-apa ya. Daripada nanti ibadahnya menjadi ragu, malaikat jadat. Wah ini tidak ikhlas, ini tidak ada aneh kan itu.

0: disinggung ya. Hmm. Orang-orang ini perlu latihan. Berlatih. Makanya tadi berkarya dengan apa itu tadi judulnya itu. Saya judulnya aja lupa ya.
1: Merdeka dengan iman, berkarya dengan akhlak.
0: Nah, merdeka dengan iman. Kalau merdeka dengan rasa iman, berkarya dengan akhlak, waduh, insya Allah itu tidak mungkin seperti itu. Makanya harus banyak riado latihannya. Bagaimana kita merdeka dengan iman seperti apa itu ya? Ya tentunya iman lah diletakkan dan takwa diletakkan yang pertama dan utama di dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian berkarya dengan akhlak, tentunya akhlak. Akhlak ini pembiasaan-pembiasaan. Sehingga keluarnya dari hati ini adalah semua kebaikan. Ya insya Allah ini. Nah, di zaman sekarang kok susah? Ya karena kurang latihannya. Kurang kurang apa ya? Ya gak tahulah apa penyebabnya. Ya memang terus terang tantangan ke depan kita semakin berat, Pak. Kenapa? Dunia semakin berkembang. Digital. Apa teknologi masuk bukan hanya ke ruang tamu sampai ke rumah-rumah, ke tempat tidur sampai ke kamar mandi kan itu kan. Ya seperti ini kalau kita tidak antisipasi dengan cara riabo latihan terus menerus untuk mengantisipasi, mengendalikan, nah, karena ini berhubungan dengan nafsu, nanti kita kendalikan semua dengan kebaikan tentunya insya Allah kita selamat. Mudah-mudahan kita menjadi orang selamat, dunia juga selamat akhirnya, dan kita akhirnya meskipun sekarang hanya melalui udara, besok bisa kumpul di surganya Allah kan itu ya, karena penyarapannya ya,
1: selamat
0: ya.
1: Amin.
0: Amin. Saya kira ini karena waktulah kita harus berpisah. Semua yang benar dari Allah, kalau ada yang keliru, salah saya bodoh, saya goblok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amsyono pagi hari ini memberikan pencerahan dengan tema Merdeka dengan Iman, Berkarya dengan Akhlak. Terima kasih banyak juga untuk pendengar yang bergabung pagi hari ini melalui telepon ataupun WhatsApp begitu ya. Terima kasih juga untuk Anda yang menyimak Mutiara pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh, dan ba'da asar. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah. Doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya. Taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktu."

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Sehingga nantinya dapat memudahkan para calon jemaah umroh dan haji dalam mendapatkan pelayanan. Di antaranya adalah pelayanan buat pengurusan paspor dan visa haji, kemudian juga pelayanan vaksinasi internasional.
2: Memang yang diterimakan itu adalah beras berbulan 10 kilo, ini langsung diberikan untuk yang bulan Juli, Agustus, September.
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Kamis 27 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras. Kita buka kabar pertama pagi ini. RSUD Bangil dan RSUD Grati kini hadirkan layanan vaksin internasional meningitis dan polio. Berikut laporan Emil Akbar.
3: Masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi internasional, yakni meningitis dan polio sebagai persyaratan umroh dan haji, kini tak perlu lagi keluar kota atau di klinik swasta, sebab sudah tersedia di RSUD Bangil maupun RSUD Grati dengan biaya yang lebih murah dan terintegrasi dengan layanan pembuatan paspor dari kantor imigrasi. Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Dr. Arma Rosalina Selasa pagi. Menurutnya, layanan vaksin internasional sudah ada di RSUD Bangil sejak beberapa tahun lalu, sedangkan di RSUD Grati baru berjalan 2 tahun terakhir. Hanya saja banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, padahal soal biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang di klinik swasta maupun layanan kesehatan lain di luar Pasuruan.
1: Sesuai dengan arahan Bapak Bupati, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, utamanya untuk para calon jamaah umroh dan haji, maka Pak Bupati mengharapkan kami dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kantor imigrasi dan kantor kementerian umroh dan haji Kabupaten Pasuruan untuk dapat memberikan pelayanan terintegrasi sehingga nantinya dapat memudahkan para calon jamaah umroh dan haji dalam mendapatkan pelayanan. Di antaranya adalah pelayanan buat pengurusan paspor dan visa haji, kemudian juga pelayanan vaksinasi internasional, di mana pelayanan vaksinasi internasional ini sudah dapat dilayani dan tersedia di dua RSUD kita, yaitu RSUD Bangil dan RSUD Grati.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan Hairul Huda Ahmad menjelaskan pihaknya siap mensupport PMK Pasuruan dalam percepatan layanan kepengurusan paspor untuk jamaah yang akan melaksanakan umroh dan haji, khususnya layanan jemput bola maupun kepengurusan paspor sehari jadi.
4: Support kami di sini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di sini kita menginformasikan juga kepada para pelaku usaha haji dan umroh kalau kantor imigrasi Pasuruan sudah ada di Bangil dan juga bisa melakukan layanan jemput bola dan juga percepatan sehari. Jemput bola yang dimaksud di sini adalah kita bisa melayani permohonan paspor di luar kantor, tentu saja dengan koridor-koridor yang berlaku sesuai dengan aturan seperti itu.
3: Diketahui, layanan vaksin internasional di RSUD Bangil maupun Grati berkisar antara 400 hingga 500 ribu rupiah. Sedangkan di klinik swasta maupun rumah sakit lain di luar Pasuruan jauh lebih mahal hingga berkisar antara 700 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Sedangkan kepengurusan paspor dikenakan biaya 350 ribu rupiah. Emil Akbar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Malang mulai menyalurkan bantuan pangan dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang berhak menerima. Penyaluran perdana dilakukan di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Rabu kemarin. Bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 10 kg per penerima setiap bulan. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Dengan demikian, setiap penerima mendapatkan total 30 kg beras. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, bantuan tersebut diberikan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
2: Dan hari ini memang yang diterimakan itu adalah beras per bulan 10 kilo, ini langsung diberikan untuk yang bulan Juli, Agustus, September. Jadi tiap menerima ini mendapatkan 30 kg beras. Dan kemudian yang juga mungkin penyaitanyain teman-teman, kenapa kok tidak ada minyak goreng, misalnya gitu ya. Dan ini memang sudah ketentuan dari pusat, karena yang diberikan pada saat ini adalah bantuan pangan yang hanya berupa 10 kg beras per bulan.
0: Wahyu menjelaskan bantuan pangan kali ini tidak disertai minyak goreng. Kebijakan tersebut merupakan ketentuan pemerintah pusat yang saat ini menetapkan bantuan berupa beras. Pemkot Malang menyebut tidak menutup kemungkinan adanya bantuan tambahan apabila pemerintah pusat menerbitkan kebijakan baru. Penyaluran bantuan pangan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat penerima manfaat. Pendengar dan pemirsa, reporter Awang Sukmawan mengabarkan Dinas Sosial Malang prioritaskan desil 1 dan 2 dalam pendataan aplikasi perlindungan sosial Perlinsos Digital. Berikut informasi selengkapnya.
5: Dinas Sosial P3A42KB Kota Malang mulai mensosialisasikan aplikasi Perlinsos kepada masyarakat di seluruh kelurahan. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat secara mandiri, termasuk identitas warga dan kebutuhan bantuan yang diperlukan. Untuk mempermudah masyarakat, Dinsos P3AP2KB juga menyiapkan agen Perlinsos yang berasal dari tenaga kesejahteraan sosial, kelurahan, Babinsa, dan Babin Kamtipmas. Pendataan melalui Perlinsos mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan keras, bantuan tunai, BPJS, hingga program bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP. Kepala Dinas Sosial P32KB Kota Malang, Sailendra, mengatakan meski seluruh masyarakat menjadi sasaran pendataan, pemerintah memprioritaskan warga yang masuk desil 1 dan 2.
6: Tidak hanya sosialisasi, juga membantu masyarakat jika kesulitan untuk menggunakan aplikasi Perlinsos itu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang, Pak, caranya gimana ini? Ini ada agen yang dinamakan agen Perlinsos yang membantu mereka. Agen Perlinsos itu ada yang dari tenaga kerja sosial TKS dari Dinsos, ada dari kelurahan, ada dari Babinsa, Babin Kamtipmas, itu yang bantu.
5: Prioritas tersebut diberikan untuk kelompok desil 1 dan 2 dinilai menjadi masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Pendataan Perlinsos sendiri baru mulai diterapkan di Kota Malang tahun ini. Sementara itu, pemanfaatan aplikasi secara lebih lanjut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Untuk sementara, Dinsos P3AP2KB masih menggunakan data desil dari P3KE sebagai salah satu dasar terkait bantuan sosial. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang salurkan bantuan logistik kepada warga terdampak kebakaran rumah di Desa Kebonagung, Kabupaten Malang. Berikut laporan Syamsuddin.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak kebakaran rumah di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk penanganan darurat pasca kebakaran rumah yang terjadi pada Jumat 21 Agustus 2026 dini hari sekitar pukul 2.30. Distribusi bantuan dilakukan oleh tim BPBD Malang bersama unsur kecamatan, perangkat desa, serta relawan yang terlibat dalam penanganan kejadian. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban terdampak kebakaran rumah, sekaligus mendukung proses pemulihan pasca bencana. Dalam penyaluran dilakukan kemarin, BPBD Kabupaten Malang menyalurkan berbagai bentuk kebutuhan pokok, antara lain 2 lembar terpal, 2 lembar selimut, 1 unit kompor, paket kebersihan, paket perlengkapan memasak, paket peralatan makan, paket sandang pria dan wanita, serta 2 family kit. Selain itu, korban juga menerima bantuan tambahan berupa 24 kaleng makanan siap saji, 24 kaleng lauk pauk, 24 kaleng tambahan gizi, serta 2 lembar kasur lipat. Sadono menjelaskan bantuan logistik menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar warga terdampak bencana dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat. Menurutnya, respon cepat penyaluran bantuan sangat penting untuk mengurangi beban masyarakat yang kehilangan harta benda akibat musibah kebakaran.
8: Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026 dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, tim TRCBB mengirimkan bantuan atau mendistribusikan bantuan kepada korban kebakaran rumah yang berada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji. Adapun yang kami serahkan kepada korban adalah terpaulin sebanyak 2 lembar, kemudian selimut sebanyak 2 lembar, kompor masak 1 unit, kemudian paket kebersihan, paket perlengkapan, peralatan peralatan makan, paket sandang pria, paket sandang wanita, tambahan gizi, makanan siap saji, lauk pauk, family kit, dan kasur lipat. Adapun bantuan ini memang mungkin tidak seberapa, setidaknya dapat mengurangi rasa terdampak, korban terdampak akibat kebakaran yang terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2026.
7: Kegiatan distribusi bantuan tersebut melibatkan BPBD Kabupaten Malang, Kecamatan Pagisaji, perangkat desa Kebunagung, serta sejumlah unsur pendukung lainnya. BPBD Kabupaten Malang juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah, terutama yang dipicu oleh instalasi listrik maupun aktivitas penggunaan api di lingkungan permukiman. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perundungan pelajar kembali terjadi di Blitar. Video kekerasan viral di media sosial. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Ninda Alivia.
9: Aksi perundungan di kalangan pelajar kembali terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kali ini sebuah video yang merekam aksi kekerasan antar pelajar di dalam ruang kelas viral di media sosial. Peristiwa tersebut diduga terjadi di salah satu madrasah sanawiyah di Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar pada Kamis 20 Agustus 2026. Dalam video yang beredar luas, seorang siswa terlihat menarik keras siswa lainnya. Pelaku kemudian mengacungkan kepalan tangan sebelum menendang korban hingga terjatuh. Korban juga terlihat beberapa kali mendapat pukulan dan tendangan. Aksi ini direkam oleh sejumlah siswa yang berada di lokasi. Kapolsek Lingi, Polres Blitar AKP Gus Hartono membenarkan adanya laporan terkait dugaan perundungan tersebut. Menurutnya pelaku merupakan siswa pindahan dan diketahui sebagai adik kelas korban. Dari hasil penanganan awal, aksi tersebut diduga dipicu persoalan komentar korban pada siaran langsung TikTok milik pacar pelaku. Korban diketahui menuliskan komentar saat akun tersebut sedang melakukan live. Komentar itu berbunyi, "Iku wis duwe pacar durung," atau yang berarti itu sudah punya pacar atau belum. Komentar ini kemudian diketahui pelaku. Persoalan berlanjut setelah pelaku menghubungi korban melalui pesan WhatsApp. Kemudian saat di sekolah pelaku mendatangi kelas korban hingga terjadi aksi kekerasan yang kemudian direkam oleh beberapa siswa. AKP Gus Hartono mengatakan korban hingga kini masih mengeluhkan nyeri pada bagian pinggang. Korban juga sempat mengalami mimisan setelah kejadian. Pihak sekolah telah melakukan mediasi dengan mempertemukan keluarga, korban, dan keluarga pelaku. Proses mediasi tersebut turut didampingi unit perlindungan perempuan anak PPA Polres Blitar.
10: Sore hari ada komenan dari anonim luar nyatakan itu yang dipacar belum. Akhirnya dijawab sama siswa sini.
9: Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Margono Suhindra mengatakan kepolisian masih memprioritaskan kondisi dan pendampingan terhadap korban. Kasus ini masih dalam penanganan kepolisian. Polisi juga terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan keluarga terkait perkembangan perkara tersebut. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cegah kekambuhan penyakit, Dinas Kesehatan Kota Batu imbau hindari pemicu alergi. Rizky Darmawan melaporkan.
11: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Icang Sarazin mengimbau masyarakat untuk menghindari faktor pemicu alergi sebagai langkah utama mencegah kekambuhan penyakit. Menurutnya, paparan udara dingin, debu, dan alergi lain dapat memicu munculnya gejala seperti batuk, mengi, hingga serangan asma. Dr. Icang menjelaskan, masyarakat perlu menyesuaikan aktivitas dengan kondisi tubuh masing-masing agar tidak mudah mengalami kekambuhan penyakit. Salah satu caranya adalah menggunakan jaket saat keluar rumah, terutama pada malam hari, serta memakai masker ketika berada di tempat yang ramai. Penggunaan masker dapat membantu mengurangi paparan debu yang berterbangan di lingkungan sekitar. Debu tersebut dapat memicu reaksi alergi yang menyebabkan gejala seperti asma, mengi, maupun batuk yang muncul secara tiba-tiba.
12: Terkait dengan antisipasi bagaimana pencegahannya, yang pertama adalah hindari faktor alerginya. Ya. Contoh, kalau mau keluar pakai jaket, ya, di tempat yang berkumpul banyak orang, pakai selain jaket kalau malam hari juga masker dipakai. Karena jelas di sana akan ada debu dalam hal ini, ya, debu yang berterbangan dalam hal ini yang akan menyebabkan suatu gejala alergi yang hebat pada penderita tersebut, sehingga akan kumat-kumatan, asma yang mengi. dan kumat-kumatan atau terjadi batuk yang tiba-tiba tadi sore nggak batuk, tadi siang nggak batuk, atau malam ini akan terjadi batuk.
11: Selain menghindari pemicu alergi, masyarakat juga diminta menerapkan kebiasaan hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari. Upaya tersebut dinilai dapat membantu menjaga kondisi tubuh, sekaligus mengurangi resiko munculnya keluhan akibat alergi. Dr. Icang menambahkan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS perlu dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari pencegahan penyakit. Menurutnya, mengenali pemicu alergi dan disiplin menghindarinya merupakan langkah utama untuk mencegah kekambuhan gejala penyakit. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita olahraga. Arema FC menggelar laga uji coba tertutup melawan Deltra Sidoarjo sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim mendatang. Berikut laporan William Nathan.
13: Arema FC menggelar laga uji coba tertutup melawan Deltra Sidoarjo sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim depan. Pelatih kepala Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa pertandingan ini sangat krusial untuk menjaga performa dan kondisi para pemainnya sebelum kompetisi resmi bergulir. Pertandingan ini sangat penting untuk memberikan kontinuitas dan menambah ritme bertanding sehingga Arema bisa memulai liga dengan lebih baik. Uji coba ini juga memberi kesempatan serta ritme permainan bagi para pesepak bola Arema yang sebelumnya mendapatkan menit bermain lebih sedikit, kata Marco Santos. Dia juga menambahkan bahwa rotasi pemain akan terus dilakukan untuk membangun kedalaman skuad yang solid. Menurutnya, kesiapan fisik dan taktik seluruh anggota tim menjadi kunci utama dalam menghadapi agenda kompetisi yang ketat. Arema FC akan terus melakukan rotasi dan mempersiapkan tim dengan maksimal. Marco Santos memahami bahwa dengan adanya Piala Indonesia dan Superliga, Arema harus memiliki tim yang kuat secara kedalaman.
14: Because we have two competitions still to play this year, we need to be rotating, testing all the players, you know, because we need to be good. We need to fight for good spots, you know, for top 4, top 5 and both of the competitions. So that's why we need to still rotate the players, test the players, and I think we're going to have like one more opportunity next week to do this.
13: Arema FC harus mampu bekerja keras untuk bersaing di papan atas di kedua kompetisi tersebut. Laga uji coba tertutup melawan Deltra Sidoarjo menjadi salah satu sarana evaluasi bagi tim pelatih untuk melihat kesiapan akhir seluruh penggawa Singoedan sebelum tampil di kedua ajang resmi tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Permudah masyarakat layanan vaksin internasional kini hadir di RSUD Bangil dan RSUD Grati. Pemkot Malang mulai menyalurkan bantuan pangan dari pemerintah pusat kepada masyarakat yang berhak menerima. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Anda masih bersama kami pendengar di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Masih juga dalam Malang pagi ini ya, saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, seperti dikabarkan ya bahwa Jakarta hari ini akan ada unjuk rasa besar-besaran pada hari ini Kamis 27 Agustus 2026 di mana juga para polisi mengajak pengunjuk rasa tertib dan menjaga stabilitas Kamtibmas. Jadi untuk berbagai upaya pencegahan juga dilakukan untuk termasuk juga salah satunya di Kota Malang begitu pendengar ya. Di Malang, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio PS memimpin apel gelar pasukan dan pengecekan kesiapsiagaan personil dan juga sarana dan prasarana sarpras operasional Polresta Malang Kota hingga jajaran Polsek kemarin di hari Rabu tanggal 26 Agustus. Nah, langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk antisipasi lonjakan aktivitas masyarakat yang diprediksi meningkat pada tanggal 27 dan 28 Agustus atau hari ini ya, Kamis dan juga Jumat besok pendengar. Nah, untuk pengecekan sendiri meliputi kesiapan teknis, perlengkapan hingga kendaraan operasional termasuk tameng dalmas, helm pengaman, rompi keselamatan, alat komunikasi dan juga kendaraan taktis begitu. Nah, dalam pengecekan ini juga Kombes Pol Danang didampingi oleh Wakapolresta Malang Kota AKBP Alexandi Siregar, kemudian juga Kasat Samapta Kompol Yoyo dan juga Kasat Lantas Kompol Rio Angga Prasetyo. Dan terkait situasi di Kota Malang saat ini tergolong aman dan kondusif pendengar, namun ia menekankan pentingnya pelayanan yang profesional, komunikatif dan humanis di lapangan. Mengingatkan pula kepada anggota bahwa masyarakat yang menyampaikan aspirasi juga harus dilayani dengan baik dan tidak boleh dianggap sebagai pihak yang berseberangan begitu ya. Jadi selain kesiapan fisik dan sarpras dari Polresta Malang Kota meminta seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga nilai-nilai Bayangkara dan bersikap terbuka terhadap masukan dan sesama anggota demi menjaga profesionalisme institusi begitu ya. Nah, diharapkan juga diimbau kepada para masyarakat agar bisa menyampaikan aspirasi dalam hal penyampaiannya tetap menjaga ketertiban umum tanpa melakukan tindakan anarkis.

0: hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Hei, jangan malas. Mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, saya ucapkan untuk Anda yang saat ini sudah ada di perjalanan untuk mengantarkan anak sekolah begitu ya. Jam segini biasanya udah mulai sampai dan juga lanjut untuk melakukan perjalanan ke tempat kerja. Hati-hati yang sedang berkendara pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini lancar ya. Di hari Kamis 27 Agustus 2026 ini kami akan terus menemani Anda dalam Malang pagi ini dengan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk menemani pagi hari Anda. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.